0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya, program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik, para apa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kamala Bayangkari. Itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak. Assistance from our
8: side to Nepal. Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan. Situation as to what sort of
7: equipment will be required. Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
9: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yorike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yorike.
13: Ya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Provinsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
14: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: P3 Rekan Pratiga dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
16: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan exit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat, dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertahan di tengah arus, kisah Nini dan jualan dari rumah. Pagi perlahan menyapa Desa Tanah Tengah di Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Di sebuah rumah sederhana, deretan baju tergantung rapi di ruang tamu. Beragam warna, beragam model, menjadi saksi perjuangan yang tak selalu mudah.

0: memulai harinya. Seorang penjual baju rumahan yang menggantungkan harapan dari setiap lembar yang ia jual. Usaha ini bukan baru kemarin. Sudah bertahun-tahun ia bertahan tanpa toko besar, tanpa promosi mencolok, hanya mengandalkan kepercayaan dan pelanggan sekitar.
1: Duh, alhamdulillah lancar pembeli.
0: Namun waktu berubah, dan cara orang berbelanja pun ikut berubah. Kini, banyak yang beralih ke toko online. Semua serba mudah, cukup dari genggaman. Bagi Nini, ini bukan sekedar perubahan, tapi juga tantangan. Hari-hari yang dulu ramai, perlahan menjadi sepi.
1: Dulu alhamdulillah pembeli lancar, tapi selama ada dibilang online, mulai berkurang pembeli.
0: Di tengah arus digital yang kian deras, Nini tak punya banyak pilihan selain bertahan. Meski belum terbiasa dengan teknologi, ia mulai belajar, memotret dagangan, mengirim kekenalan, dan mencoba mengenal media sosial.
1: Tidak terlalu mengerti menjual online, jadi mulai dari sekarang harus juga pelajari menjual online demi bertahan menjual. Karena sekarang orang semuanya serba online, jadi saya mulai juga menjual online. Harus saya pelajari demi bertahan menjual.
0: Langkah kecil, namun berarti. Di balik keterbatasan, ada tekad yang terus hidup untuk tetap berdiri di tengah perubahan. Dan Ramadan tahun ini membawa cerita yang berbeda. Menjelang Lebaran, rumah Nini kembali ramai. Pembeli berdatangan mencari baju baru untuk hari kemenangan. Tawa dan senyum kembali mengisi ruangan itu.
1: Tapi ini mulai bulan Ramadan lancar lagi pembeli karena bersamaan musim jagung sama padi.
0: Ramadan tak hanya membawa berkah spiritual, tetapi juga rejeki bagi mereka yang terus berjuang. Bagi Nini, ini bukan sekedar soal jualan yang kembali ramai. Ini tentang harapan yang kembali menyala. Dari rumah sederhana di Tanah Tengah, Nini terus melangkah, belajar, beradaptasi, dan bertahan. Karena di balik setiap usaha kecil, selalu ada cerita besar tentang perjuangan dan harapan yang tak pernah padam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elong-kelong, salam eleki salasuraku. Agamana tu kerebata ri elekele ri sona satu tanggal 20 asera. Ulang arwa tau 2020 we de sinemita tau 2027. Nah, salasurang uta aja sikitu. Papa ada biasa uta aja siki matelpo di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elonda engka pedina papojiku tabulu masolang de umelo ko tenya idi engka to elonda na ati mapoji mau ni moli buku Tony Musa lepasaka Indo tau melebita yala ni maripi engka to elona lagenggo melo mabene anak darana mama Aji ya naro elo wadidang kelinga selesurang jadi atelpon ni. Elong kelo salama eleki. Elong kelong, salama eleki. Elong kelong, salama eleki.
1: Waalaikumsalam.
0: Deh pekesiwa berselan, apa kama ke deh elong kelong, salama eleki.
1: Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum.
0: Nah, itu napa conco? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, puangnya dembo, kapan aja mati yupi? Mataru kapan nanu na peto radiona.
1: Habis mata belo dampeng apa beten na merenulak de ka paku tembus. Habis takut apa kesan busanu pemulang ya malai nu ben benderai.
0: Weh masyaallah. Na pana to sadim bau runtu yupi elong kelo biasana. Anu program dialog na panembo.
1: Dene mak agak-agak pak. Seng ke loki sosra baru.
0: Iya. Aja nasi serius tutu. Ya, lo toki menghibur-hibur diri.
1: Iya, betul ke. Jangan sampai ya kan ke ide pernah sagu muru ena pede mana ni seng ke pede mak kere pun taro anu taro serius tutu.
0: Cocok. Ya. Elona tu pelan kalau dan kelingupi.
1: Kaden re Elona anak darana mama Aji.
0: Anak darana si mama Aji diodo.
1: Ya, betul Pak Nurdin, nodo nana rana mama Aji.
0: Jenale nama tu anu nawala.

0: pay ulang ano ulang sira ulang ano na ulang bersejarah na ere ribone
1: cocho
0: los ulang tahun ere ribone
1: losi losi tu pliling upi
0: losi tu pliling losi ano losi ano losi ano losi penyulutan ngobor tu we
1: eh cocho lade
0: iya tena podo ano di tena podo singin na kasawang lasawatin na ere ribone kawanan ma disi di pasen podale na
1: sa yun ang tiapa
0: mandiri semangat menjalankan tugas negara di
1: iya
0: podong kaki pada angka di pecelengan RRI Bone ke pelebat dukungnya cara na RRI terutama RRI Bone di tanah podong kaki rawasi cara na RRI Bone kaki memberikan satu sesuatu yang positif untuk kita semuanya
1: iya
0: makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai ngutah aja siki di lenge aro yang kena yupi denre de culona na melosima. Nah, ane ni anak darana mama aji. Elong kelo, selamai leki.
2: Hello kelo, selamai leki.
1: Iye.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ni ketuh.
2: Mentari,
1: mentari bersinar lagi.
2: Iya, tidak bersinar ini di sope.
1: Mana kemangge mendung ima?
2: Iya.
1: Waktu pa bos sih di sope, ka mentari?
2: Deva.
1: Wasa waktu pa bos sih kiri tolo mai?
2: Iya.
1: Pa lah bahasa di komaye?
2: Ah, bos sih.
1: De aga.
2: Kiring toki.
1: Baba. Loki pala ba agay? Kantor pos.
2: Lena anu indo ambo to malebi ku.
1: Oi Lena indo ambo to malebi ku. Ilo di pelatu ka cinampa tu. Ka mentari.
2: Iya, apa to tega ku. Anu to kaji tu.
1: Ye.
2: Aja pa ngi selamat pagi semua. Selama beraksi kita, Ketua Helmi, si bawah area, untuk pendengarnya Reni Boni.
1: Iya.
2: Di mana saja berada, coba selamat pagi. Selama beraktivitas semua.
1: Oke sih.
2: Untuk siapa ya?
1: Awe, puang ngelata lah. Coba di pedeni telpon, apa dia aku tanya, jadi seka kesini situ selama he. Awe, boleh ya. Mentari sedih tu lah.
2: Untuk situ selama.
1: Yeay.
2: Semoga sehat sih keluarga.
1: Amin.
2: Sukses selalu kedepannya.
1: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, kino-kino komentari, cek deh sini penretensi ku mele untuk pura kaman renesi ku nih. Cek di pipa telpo selesureng. Elong kelo, salamai leki.
3: Elong kelo, salamai leki. Assalamualaikum, Siti Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih getuh.
3: Ini Pak Maji.
1: Weh, Pak Maji, lele. Saya sedih mau ngelinga sadana, pura stel sih.
3: Oh, lele. Saya sedih serai, Pak Dia Maloli main ngelinga.
1: Dia apa?
3: Oh, dia tahu. Oh, Pak Dia Macuai.
1: Oh, Pak Maji. Mabung-bongnya yeah. Gitu. Supaya makak macawai kimai, le. Oh, Pak Maji, teh gini tu? Au, menjahat itu jaringan na.
3: Elona, bukan pasca kak.
1: Elona ga? Oh, Pak Maji, wembo Pak Maji, musa lepas sekak Pak Maji. Ilo di peletuk tu. Pokoknya. Ma bicara lelengat di bawah Pak Maji. Ya iya pi Pak Maji. Ini kawan keling sadar tau Pak Maji he. Weh Pak Maji mana pelalu kama bicara celeku. Kejap mau jaringan Pak Maji.

suruh mai krisel le di kadang keling selalu suruh peko cara na pula lengat wi. Cina video lo dah telpon di selalu suruh pai gena ni telwe lo heng kena elona musalai pasakang katone lo na indo to melebita nasi bawa. Engkato Elona anak darana Mama Aji. Jadi makasih nih ya ko uputra kaki dolo telu elo si tampe-tampe nasi nampe rewa si kak pemo patarusaki acarana elong-kelong.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Asera pulau nasi di FM era riboning kasih kape meng rewa paterusake acarana elong kelong daun tuidi kembalo ema telpo selesereng utaja seki peme di nomorona di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi elong kelong salamaleki. Elong kelong, salamaleki. Elong kelong, salamaleki.
1: Elong kelong, salamaleki. Siti selama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
1: Iya, mau asri di ulo-ulo, siti selama.
0: Asri di ulo-ulo.
1: Iya.
0: Elong natu aku lo dan kelinga asri.
1: Lagi enggong melo mak bene.
0: Lagi enggong melo mak bene.
1: Iya.
0: Iga lo di pelatuk kasih nampak tu.
1: Elon na pelatuk kangi untuk sahabat kompi. Ya kedana selama ini mana ki tanah podo siapa mana ki sebab keluarga ta.
0: Amin.
1: Apa kata perpelena ke kakualwi selama ini toki kalwi tanah podo siapa ki.
0: Iya.
1: Apa ada pena biasa.
0: Mm-mm.
1: Apa kata apa pajak di ponre.
0: Iya.
1: Jisman di penyula kapa ida. Untuk yang mana na apa celingan elong kelong.
0: Iya. Masih
1: ngadi selama ini mana ki.
0: Selama ini toki
1: sebab keluarga tak.
0: Iya, amin. Apa
1: kata apa ini Siti selama di
0: kenapa
1: dah siap toki sekeluarga. Nah, lancar mana ini jema-jematan lancar toki dalek.
0: Iya, amin.
1: Mas, gimana? Terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega. Ma, tiba lewat lu pelona. Awe asri walupai. Elong kela salamaleki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iga tu.
2: Eci di Lampok.
0: Eci dia dang kelinga den relo ne pile kasri.
2: Anu sama. Ya lagi ngo elo mak bene.
0: Iya maro.
2: Iye.
0: Oh ya ya ya ala de cengi di aga to si di.
2: Aku iya, anu nanti emak poji.
0: Iya, sedih poji-poji.
2: Poji mana? Selesurin ya, di gagal masa ngadi.
0: Buah, pasti enggak, mana lah ale.
2: Oh, enggak.
0: Enggak?
2: Jadi dia nanti dia pidang-pidang.
0: Weh, deh, kau makan loka. Namanya tuh udah senge rahasia, deh, dia dapat habis ini nasi.
2: Iya. Kuah pedangnya tanya si Tuhan rahasia.
0: Mana kue loki pedangnya tu weh. Jangan di pedangnya wasa selesur tak. Iya, anak bata bici.
2: Iya, iya, iya.
0: Eh, bici nak sike.
2: Di belakang layar, pi.
0: Buat dah lupa si. Dah lupa si matu bici nak wasa. Eh, bici nak sike.
2: Desa dui saya mah bici, pak.
0: Mereka. Ini kan
2: di desa tapi ku ya mah bici.
0: Patujuku ya bici nak wasa ko ye he pasangki sangki seruntuk ya, tadi udah rai. Ya,
2: pa dua tapi mega tadi seliwer.
0: Jadi pada mama ke labu mana do lah culit tah. Ya, arona labu ni gereci.
2: Oh ye. Yeah. Ba, ma tu pidi belasah layar pidang.
0: Ba tapi eci bici kabatai.
2: Bata ka pa Bahama. Gapito chuli min kalinga. Ang kamo ka po sa limundri.
0: Yeah.
2: Iye. Masimpa-simpa na pala yun.
0: Iye, akiri-kiri sa lani.
2: Elon na ukiringan untuk sahabat kompi. Ucapan na salam elemane ki. Tanapodo pada saya mana muki. Ang kata Kak Lui di Bonsel, tanah bodoh mah di sini Kak Lui.
0: Amin.
2: Ang kata Kak Paida, si bawa putra kelilingna, masih bawa tersayangna.
0: Iya, wah jus masih. Jus masih si bawa tersayangna. Iya, aku jus mas.
2: Si gandeng ya, salah
0: si gandeng. Oh, si gandeng ya?
2: Iye.
0: Weh, bak mo jus mang.
2: Iye.
0: Pokoknya jus mang bama lah di galeng. Eje dah kadah kadah jus mambo jus mahe ya macam jus mang.
2: Ya cabe
0: ru ru ru sel macam ru be. Iya jadah kira kira jus mang.
2: Iya, madena pelena apa yang kamu kapok kah?
0: Mana kah? Iya,
2: untuk ini pelena salamaki.
0: Yeay.
2: Pakai jamata, tanda podo sehat, kibara lancari jamata.
0: Amin. Iya.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Saya di pipa telpon selesurang. Elong kelo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.
3: Iya malah kau evolusin jadi.
0: Wek mak dia bisa tanre pak biasa nak kalau lah tu. Mana sedih sama nak wek mak dampak dampak kadi payam lempula deh kakin dindi dan kelinga sama nak. Ia ni malah biwi.
3: Nah, malah
0: bi. Ia ni liwat tak lebih nembu. Agak ngau, wis tak kau malah bi selalu serangan ke ibu eh. Aroh. Angka ibu aja.
3: Malah bina yang kelima deh kan, aku bikin buat janda.
0: Malah bina tanya selesera persoala janda angka ibu na. Apakah selesera angka pawang na? Aro, aro.
3: Sandra nas, Sandro, pernah kering Sandro.
0: Aro, asisten, asisten. Pak Sandro na metander lada menidang kelinga jabatan asisten mo pa. Deh penelaman ngak kita na Sandro Awe pange panur di sedih. Aro deh na panur di aku deki gaga liwat ciga una. Ana pada tera deh na na taran itu mau bicu.
3: Elon na tapi dengan na elo pada tagakan iror janda di sini buat makan ngar.
0: Enaknya si seleseren aja sih tapi elon na ya si lo na pilih biasa na. Namu ada gak janda na siapa elo Yemen wede na materi pinge. Dega gambo panur deko engke ibu na papa ada mau perbepe. Tapi sehat-sehat moy panur di sehat-sehat mana metu keluarga di Sinjai.
3: Alhamdulillah sehat masa keluarga di.
0: Alhamdulillah de topa ditebangnya nwe de na batar rambut tange.
3: De mana punya.
0: Iya mak ada kade to ditebangi.
3: De to.
0: Iya pak aku ditebang de to gak ada sejokai.
3: Ya. Mudah-mudahan lah, mereka mama tu kan udah buah nasi ya. Nangis pak, iya tuan dia lo deta.
0: Masya Allah.
3: Na sempat hadir jadi mudah-mudahan yang tu pun kamu buah na sempat mau hadir.
0: Iya dembo dia sempat hadir rek. Nasabari jema-jema. Nasabari jema-jema. Weh, tak maklum begitu.
3: Cuma rambutan yang kamu letuh, Pak. Tak sah-sah-sah, tahunnya meluncur.
0: Weh, Masya Allah, syukur ni. Weh, ya dewe lombok terimele, Pak. Ko, dirampe sedih, ma, Pak. Ko tuh, tak pawe ngeras sedih, Mbok almarhumah.
3: Iya, nah. Iya, Pak. Nggak biasa kasih kumanya.
0: Weh, tanya mah kadang kebiasa ya, ko. Nang kelinga ki siaran. Mudahnya di situ selama yare giga ke penyar nuda ni. Tapa sing kemani ha ketok-ketok man ha pintu menici ya. Ya rusa di dari tapa eta baju wita.
3: Iya, nambot. Iya, roh. Yang di zaman nareke kato anuko pengantar aku. Saki nanti mah kasih kamar luncur dari dega lalu kumur wali.
0: Ya Pak Demeta bisa nih Pak Nurdin. Iya pura toka kasih biasa tapa makelu napas malesika napa kaseso tapa makede pun berolok kilo kecelengi uta aja kereban nama keda lo nilau di totaga karena ternyata kareba tanya hayro dona sadilo dan kali ngapoleki.
3: Iya boleh tahu, iya kada sabaran tu pak.
0: Iya
3: lagi saya mah kenyawan dia
0: petai. Lo mana kirewe? Iya, Lo mana iki rewe?
3: Ya ora perlu, iki kita dari ali ring ra boleh wong Allah taala.
0: Ba, tepe kesingi. Ampe-ampe ta pada patak tak rupa tau.
3: Iya. Yeah.
0: Iya, tapi yo ko wedingi merelo ki de panurdi mah kada jerada pedolo.
3: Kan mak kada wong Allah taala lo korek.
0: Iya. Ya rumah kada meloki mak kada
3: tobakko adam pun
0: iya ya rumah kada mereloki mak kada puang lata la jerana pada lo pura pada
3: ini tuh koe bunga masa dingin itu koe lei tapi ira dibaca alhamdulillah
0: iya ya masya Allah iya ya rumah kada jerana pada lo palo lo mo pas di merel lo puang mak kada tapa sehat ka patasugi kata langklang kada lo
3: makin selera yang lima malam itu betul, nama putera Elo.
0: Iya.
3: Lo nafa le, kalau turun mana sih nafa yang kalinya na dia anu pesa radio ribuan yang mau ada barang barang kemana ni sehat selalu.
0: Pokoknya selesai suruh mager, mungkin pak Nur dia nule melampu kongkai buna. Dia nule melampu.
3: Deto.
0: Kita
3: masih nyinang gue kasih jati ikut di hari sekarang kemana ini sehat-sehat di lekele.
0: Amin.
3: Umur melampi.
0: Amin.
3: Ya, kasih mohon malu kata riba di kaciti.
0: Iya.
3: Kata jadi kopi untuk yang mana nanti kamu sangat selama ini.
0: Iya.
3: Maka untuk apa raya di mama retoki sehat sekeluarga na lancar anak
0: jaman-jaman. Amin ya Rabbal
3: Alamin. Amin. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Nurdin. Nah, dan kelingan si Pak Ledolo Elona. Engka Elona genggong melo mabine.

0: Sai, kenapa Ki? Dari tadi saya lihat itu muka kayak cucian belum disetrika. Kusut mami, putus cinta Ki kah?
1: Itu he, jengkel kak lihat itu Rahmat. Masa tuh, kira saya lapor Ki sama bos kalau selalu datang terlambat.
0: Sabar Ki, jangan makibati-bati, ketahuan Tunji nanti pelakunya.
1: Dede, malas ku, sembarang sekali nak bilang. Dia Tommy jelek, dia Tommy hitam, perut buncit kayak karung beras, baru ndak tahu sopan santun.
0: Taga, sadar Ki, biar ndak disuka orang, jangan Ki juga kata-katai fisiknya. Itu namanya body shaming, bisa Ki dituntut kalau keberatan orangnya nah.
1: Body shaming? Apa itu?
0: Body shaming itu membuli secara verbal dengan mengomentari kondisi fisiknya orang lain secara negatif.
1: Wow. Mati Mija, baru saya tahu ini nah. Hilap kata adikku dong.
0: Makanya, belajar Ki menghargai karena ada semua jika kelebihan dan kekurangan tak.
2: Belajar menghargai adalah kunci terhindar dari body shaming. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bone.

Salah sureng acara pulona sedi FM RRI Bone, terima kasih Mega. Asrun teket tak ya sore acara na elong kelo si bawa ya Siti Salema. Nah, masih mana paling selesure tanah pada sehat-sehat mana mungkin insya Allah si runtuh si kipe meri acara na elong kelong. Ya regri acara lainnya si bawa ya Siti Salema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: ku relah dengan semua yang ada. Ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
2: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
2: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca!
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Wulfa menemani Anda kali ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan, dan semoga tetap bisa dimudahkan dan dilancarkan aktivitasnya di akhir pekan ini. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Rama Radio di ruang dengar Anda, persembahan dari RRI Nabire berjudul Demi Anakku.

0: Tunggu, Bu Iwan. Saya mau cerita sebentar saja dengan Bu Iwan.
1: Oh, boleh, Bu. Cerita apa ya?
0: Apa ya? Bagaimana itu, Bu Iwan?

0: Assalamualaikum. Iwan pulang. Kok tidak ada orang di rumah? Adek, adek.
1: Iya kak, ada di dapur. Ade baru saja selesai cuci piring. Tadi kakak pulang, siapa yang ngantar?
0: Yah, seperti biasa. Kakak jalan kaki. Kadang temannya kakak itu yang ngantar pulang pakai sepeda. Tapi dia tadi nggak masuk sekolah. Sakit katanya.
1: Corona ya, kak?
0: Yeah, mana kakak tahu. Mudah-mudahan bukan corona. Tapi mungkin bisa juga. Karena kemarin dia bilang tetangganya kena corona. Adek sudah makan?
1: Sudah, kak.
0: Kakak juga dong, lapar nih.
1: Tapi sudah habis, kak. Itu kan nasi sarapan pagi tadi, kak. Tadi adek juga mau masak nasi, tapi habis, kak.
0: Oh, ya udah, nggak apa-apa, dek. Tunggu saja ibu pulang dari pasar. Kakak lupa tadi singgah di pasar. Bantuin ibu angkat dagangan kalau sudah selesai jualan.
1: Kasihan ibu ya, kak. Kemarin ibu pulang jualan, pulangnya kehujanan.
0: Iya, dek. Jualannya juga tidak habis. Pandemi COVID ini, dagangannya ibu ikut sepi. Tidak banyak orang yang berbelanja.
1: Kakak kan sudah kelas 6. Coba kalau ade masih kelas 2. Ade ingin membantu ibu berjualan keliling, tapi...
0: Iya, dek. Kakak juga kan bantuin ibu di pasar. Tapi kata ibu, tidak usah. Jaga rumah saja dengan adek, gitu. Mungkin ibu tidak mau menyusahkan kita, dek. Tapi kasihan ibu. Coba kalau bapak masih hidup. Jangan bersedih, dek. Kita anggap ini sebagai cobaan hidup. Semoga kita tetap bersabar.
1: Iya, kak.
0: Ayo, dek, bantuin kakak. Kita siapkan sayuran dagangan ibu. Kan ibu nanti pulang. Istirahat sebentar. Sorenya ibu seperti biasa kan jualan lagi di pasar kaget itu. Yang dekat lapangan itu, dek.
1: Lengkapnya lapangan bola kaki. Ayo, kak, kita kemon.
0: Hehehe, ade semakin pintar saja. Tapi TV-nya dimatikan dulu, dek.

0: Ibu Iwan, sudah mau pulang ya?
1: Iya, Bu Sari. Kasihan anak-anak di rumah sendirian.
0: Tapi itu dagangan ibu kan masih banyak. Titipin ke saya saja, Bu Iwan. Nanti saya jualkan.
1: Oh, tidak apa-apa ya, Bu Sari. Nanti merepotkan ibu. Dagangan ibu juga kan masih banyak.
0: Ah, tidak apa-apa, Bu. Saya jualan nanti sampai sore. Kan rumah juga tidak jauh. Tidak apa-apa, Bu Iwan. Mari saya bantu angkatkan ya.
1: Oh iya, Bu. Terima kasih. Saya jadi merepotkan ibu saja.
0: Tidak apa-apa kok, Bu. Nanti bapaknya anak-anak bawa makan siang ke sini. Ibu Iwan jangan pulang dulu ya. Makan dulu dengan saya.
1: Terima kasih, Bu Sari. Saya kepikiran anak-anak di rumah. Nanti saja kapan-kapan, Bu Sari ya, kita makan bareng.
0: Sayur yang ini ya, Bu Iwan. Sudah saya kumpulkan. Ini 7 ikat ya, Bu.
1: Iya, saya pamit dulu ya, Bu.
0: Tunggu, Bu Iwan. Saya mau cerita sebentar saja dengan Bu Iwan.
1: Oh, boleh, Bu. Cerita apa ya?
0: Bagaimana itu, Bu Iwan?
1: Ya, Bu Sari ini. Ada apa sih, Bu?
0: Wah, saya jadi lupa, Bu. Maaf.
1: Bu Sari, ya kapan-kapan deh ceritanya. Saya pamit dulu ya. Maaf ya, Bu. Buru-buru.
2: Ojek, Pak.
3: Tolong, Pak. Sayuran ini ditaruh di depan. Yang ini biar saya yang pegang saja. Ayo, Pak. Ke Jalan Merdeka. Tapi masuk lorong. Maaf ya, Pak. Agak cepat ya, Pak. Itulah sebagian keseharianku. Berbagi waktu yang aku punya. Memang tidaklah mudah bagiku. Hingga kini masih kujalani hidup bersama kedua anakku sekuat tenaga dan semangatku.
2: Itu, Pak, rumahnya tuh.
4: Ini, Bu, sayurannya.
1: Terima kasih sudah bantuin saya. Ini, Pak, ongkosnya. Terima kasih banyak ya, Pak.
4: Iya, saya permisi, Bu.
1: Iya, Pak.
5: Iwan, adek, assalamualaikum.
6: Adek, ibu sudah pulang. Waalaikumsalam, Bu.
7: Waalaikumsalam. Sini adek bantuin, Bu.
6: Kami berdua tadi sudah memilih sayuran itu, Bu. Untuk sore nanti jualan lagi, Bu.
1: Oh, syukurlah. Ibu tadi kepikiran kalian. Bagaimana, nak? Sudah pada makan belum tadi?
7: Kakak yang belum. Nasinya habis, Bu.
1: Oh, kasihan anak ibu. Ibu tadi lupa kalau beras kita sudah habis.
6: Biar Iwan yang beli, Bu.
1: Iya, ini uangnya. Beli di toko Pak Agus saja. Biar dekat ya, nak.
6: Kan di toko Pak Agus itu harganya mahal, Bu.
1: Tidak apa-apa. Kan Iwan belum makan. Nanti biar ibu yang masakan ya.
6: Iya, Bu. Iwan pergi dulu ya. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Adik kenapa? Tidak bermain dengan teman-temannya. Itu ada di depan.
7: Tidak, Bu. Adik mau bantu ibu saja. Kasihan ibu nanti harus nyiapin dagangan lagi untuk sore.
1: Iya sih, tapi tidak apa-apa. Sekali-sekali adik juga boleh bermain dengan teman-temannya. Tapi tetap pakai masker ya. Oh, kakakmu tadi bawa masker tidak?
7: Bawa, Bu. Adik lihat dimasukkan di kantong bajunya tadi. Kalau kakak Iwan keluar rumah selalu pakai masker, Bu. Gurunya adik juga bilang begitu. Kalau keluar rumah tetap pakai masker, apalagi di tempat umum.
1: Nah, itu pintar anak ibu. Ya, kalau begitu bantu ibu di dapur yuk.
3: Syukurlah anak-anakku mengerti keadaan ini. Mereka bisa beradaptasi denganku dan lingkungan sekitar. Bermain seharusnya waktu mereka. Tapi itu tidak dilakukan. Anak-anakku, aku harus selalu ada dan berjuang demi kehidupan kalian. Nah, kita masak sayur bayam ya, Dek. Nanti Ibu masakin yang enak ya.
7: Iya, Bu. Kalau ada yang bagian goreng kerupuk ya, Bu.
3: Iya, Dek. Kayaknya ada tamu. Adek, tunggu sebentar di sini ya. Oh, itu maskernya. Nah, ya dulu.
5: Iya, tunggu sebentar.
0: Assalamualaikum, Bu Iwan.
5: Waalaikumsalam. Oh, Ibu Sari. Tadi langsung dari pasar ya, Bu?
0: Iya, Bu. Sayur yang saya jualkan sudah laku, Bu.
5: Oh gitu, mari masuk. Maaf, rumahnya saya begini loh.
0: Ah, tidak apa-apa kok, Bu.
6: Assalamualaikum, Iwan sudah pulang, Bu.
0: Waalaikumsalam.
3: Bawa masuk ke dapur dulu ya, Nak. Nanti Ibu yang masakin.
6: Iya, Bu.
0: Iwan sudah bertambah besar ya, Bu?
3: Iya, Bu, syukurlah. Anak-anak saya, yang penting sehat.
0: Maaf, Bu Iwan, maskernya tetap saya pakai ya. Ini, Bu, hasil penjualan sayuran Ibu.
3: Oh, terima kasih, Bu. Maskernya tidak apa-apa, dipakai saja. Kan saya juga pakai masker, Bu.
0: Hehehe, iya, Bu. Tapi ada yang mau saya bicarakan, Bu. Yang tadi di pasar tidak jadi saya bilang itu, Bu.
3: Oh, Ibu Sari mau cerita apa sih, Bu?
0: Itu loh, tetangga saya namanya Pak Rian. Kayaknya dia naksir Ibu Iwan. Sudah beberapa kali titip salam terus ke saya untuk disampaikan. Tapi saya malu sampaikan ke Ibu. Ini saja saya beranikan diri untuk menyampaikan langsung ke Ibu Iwan.
3: Oh, itu. Kalau soal itu...
0: Bagaimana, Bu?
3: Saya belum berniat menikah lagi, Bu. Kan pernah dulu saya ceritakan ke Ibu Sari. Karena anak-anak saya masih perlu perhatian penuh dari saya.
0: Iya sih, tapi sampai kapan, Bu? Kan bapaknya anak-anak sudah lama meninggal. Kasihan Ibu Iwan bekerja sendiri. Saudara-saudaranya Ibu jauh di kampung.
3: Sementara jangan dulu ya. Atau saya bicarakan dulu ke anak-anak.
0: Iya, Bu, tidak apa-apa. Kita kan sudah seperti keluarga. Ibu Iwan pikirkan lagi dengan anak-anak. Dan kalau ada apa-apa, sampaikan saja ke saya ya, Bu.
3: Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Sudah banyak membantu saya dan anak-anak. Maaf, sudah merepotkan.
0: Iya, tidak apa-apa, Bu. Besok pagi kita ketemu lagi ya, Bu, di pasar. Saya pamit dulu. Salam untuk anak-anak ya, Bu.
3: Sampai sekarang, aku masih seperti ini. Sendiri demi anak-anakku. Alhamdulillah, anak-anakku sudah mandiri. Mereka sudah bekerja dan berkeluarga. Aku bahagia bisa melihat cerianya cucu-cucuku ini. Semoga mereka selalu bahagia. Jangan sampai seperti aku yang dulu. Cukup aku saja yang merasakan. Demi anak-anakku.
5: Sini Adit, Yani, yuk main dengan nenek.

Selamat siang pendengar RRI Bone. Kita masih bersama di 91 FM. Kali ini kita bersama dalam Bone siang ini. Dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda program info akhir pekan yang akan diisi info menarik hingga jelang pukul 12 WITA nanti. Selamat beraktivitas dan tetap mendengarkan kami di RRI Bone.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Nah, kalau weekend begini kayaknya paling cocok ya. Kita share informasi tentang rekomendasi film akhir pekan.

Ada beberapa rekomendasi film akhir pekan yang akan kami share untuk Anda dalam kebersamaan kita di Info Akhir Pekan untuk edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Siapa tahu saja cocok nih dengan selera film Anda. Salah satu film yang akan kami rekomendasikan adalah Wings of Dread. Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Cheng ini merupakan seorang petugas kepolisian udara yang menghadapi krisis pembajakan dalam penerbangannya saat kembali ke China. Pembajakan dipimpin Park Wet atau yang diperankan oleh Iko Uwais yang begitu dingin dan brutal. Dengan menjunjung etika profesionalismenya, Chaoyang berjuang mati-matian untuk menghentikan sang pembajak. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai di ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau untuk film yang satu ini, pendengar, itu dilabeli D17+ atau cocok untuk penonton usia 17 tahun ke atas dan tayang di bioskop Indonesia.

0: 今天比较特殊，
1: 此次押送任务将由我们完成。
2: Good to see
3: you. You too.
2: You're always quiet. What do you do for work? Let me guess. Police officer.
4: 我也要阻止你们。
2: Once I'm done with you.
5: Nah, itu dia film Wings of Dread. Wah, kayaknya Iko Uwais jadi ini ya, jadi makin keren aja nih di film ini.Tampil dengan action yang tentu sangat identik dengan dirinya. Kita beralih ke film selanjutnya, Chikawa The Movie, The Secret of Mermaid Island. Suatu hari Chikawa atau Hachiware dan Usage itu mendapat undangan ke sebuah pulau istimewa. Tertarik dengan tawaran menggiurkan, mereka pun mengikuti camp pelatihan di pulau tersebut bersama Rako.Namun setelah tiba dan disambut meriah, mereka mengetahui bahwa siren besar yang tinggal di pulau itu telah menculik penduduk satu persatu. Chikawa dan teman-temannya pun terseret dalam rencana untuk menaklukkan siren tersebut. Chikawa The Movie The Secret of Mermaid Island inicocok untuk penonton usia 13 tahun ke atas dan juga...tayang di Bioskop Indonesia.

0: たね。ワクワク。え、すごい。猛勉強。
1: Nah, Cikawo ini adalah film animasi ya yang menjadi rekomendasi film akhir pekan di kali ini. Kita pindah lagi ke Operasi Pesta Copet. Kalau ini film dari negeri kita sendiri yang bercerita tentang Ijal yang diperankan oleh Iqbal Ramadan bersama temannya Adut yang diperankan oleh Christo Emmanuel yang nekat menerima tawaran kenalan tongkrongannya Silet yang diperankan oleh Fauzan Lubis untuk menjadi copet di pasar karena terjepit tekanan ekonomi. Suatu kali Ijal bersama sepupunya Melody yang diperankan oleh Kawai Labiba ini mendatangi konser musik, sebuah konser musik. Ia menyadari bahwa konser bisa jadi ladang copet yang lebih menguntungkan. Bersama dengan Adut, Ijal dan Melody pun merencanakan untuk menjalani operasi copet di Pesta Pora. Demi memperbesar peluang keberhasilan, mereka turut melibatkan Tia yang diperankan oleh Zulfa Maharani, mantan pacar Ijal. Film ini juga sama berlabel R13+, artinya hanya direkomendasikan untuk penonton usia 13 ke atas dan juga tayang di bioskop Indonesia.

0: ini gue sendirian aja dapet 3. Gimana kalau gue ngudu sama lu?
1: Tai.
2: Gue mutus. Lu kan ngalih. Kurang satu orang, Dut.
1: Kalau ngajak dia aja gimana?
3: Pak Yo! Aduh, Bang.
4: Nih, konser paling rame sekarang ini. Namanya Pesta Pora. Panggungnya sendiri ada 17.
1: 17? Itu penonton apa nggak jereng?
4: Sehari dapat 100 HP. Terus kan paspor 3 hari. Berarti 3 hari itu kita dapat 300 HP. Tai lah.
3: Selamat datang di operasi Pesta Pora.
4: Pusing! Tebak ya siapa ya?
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
4: Coba! Gua pengen bikin percetakan kaos band bajakan.
1: Paling mah buat ngobatin bapak gua.
4: Gua kayaknya mau cabut deh.
6: Nah itu dia pendengar, sedikit cuplikan dari film Operasi Pesta Copet. Sebelum kita lanjut ke rekomendasi film berikutnya, kita dengarkan dulu jeda berikut ini.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
5: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
4: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
5: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
4: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
6: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali lanjutkan kebersamaan kita di Info Akhir Pekan. Dan kali ini pendengar, masih seputar rekomendasi film akhir pekan yang berjudul Agito Psych Ward. Nah, film ini bercerita tentang satu jenazah yang ditemukan dengan kondisi separuh tubuhnya membeku, sementara separuh lainnya hangus terbakar. Kasus mengerikan tersebut menjadi awal dari serangkaian kejahatan mustahil yang dipicu oleh amukan para manusia berkekuatan super. Untuk menghadapi ancaman yang terus meluas, kepolisian metropolitan mengerahkan G-Unit, Satuan Persenjataan Khusus Penanggulangan Makhluk Tak Teridentifikasi. Anggota muda Ruriko Awi yang diperankan oleh Yuchami diterjunkan ke medan operasi dengan mengenakan G6, sistem persenjataan tempur generasi terbaru. Namun, kekuatan luar biasa yang dimiliki para pelaku membuat seluruh operasi berada di ambang kegagalan. Untuk film yang satu ini direkomendasikan untuk penonton semua kalangan atau di semua usia dan tayang di bioskop Indonesia.
1: こんなのは25年ぶりね。

0: 川さんが必要なんです。
1: 変わり続けていく。
2: 何が起こったのか。
3: このままでは多くの人間が犠牲になります。
4: 私たちが使命を叶えるの。
5: 人類の改革。
6: まさに進化だ。
3: 違う。
7: 多くの犠牲を出して何が人類の進化だ。
8: 進化とは誰かによってなされるものではない。
9: 何度も困難を乗り越え、自分を乗り越え、達成されるものだ。
10: アギト超能力戦争。
11: Film terakhir ini berjudul The Dog Stars. Setelah populasi dunia hancur akibat pandemi, Hike yang diperankan oleh Jacob Elordi menjalani kehidupan yang sunyi di sebuah hanggar pesawat di Colorado. Nah, bersama anjing dan Bingley yang diperankan oleh Josh Brolin, seorang pria tua bersenjata. Keduanya mencoba bertahan hidup dari sergapan para Reaper, gerombolan pemulung sadis yang sangat berbahaya. Untuk film ini direkomendasikan untuk penonton usia 17 tahun ke atas dan juga tayang di bioskop Indonesia.

0: Hello?
1: So what'd you do before the world ended?
0: Kissing my wife, playing with my dog, you know, wondering every day how I got so lucky. The world that was doesn't exist.
2: Nah, itu dia pendengar The Dog Stars, menjadi rekomendasi film akhir pekan terakhir untuk pekan ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan, dan dinamika olahraga siang akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.

0: Mendengar, kita cukupkan lagu kemesraan. Untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga siang.
1: Satu di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak.

0: lagi, dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
1: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia Menjapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menjapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik menarik yang sudah dipersiapkan. Dan ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan di hari Sabtu 29 Agustus 2026 kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak juga di pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga masih menyoroti mengenai ancaman karhutla dan kekeringan ini sebagai momentum untuk memperkuat respon kesehatan di daerah. Di mana memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan kembali menjadi perhatian di sejumlah daerah. Selain berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat, karhutla dan kualitas udara yang memburuk juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Karena itu, kesiapsiagaan dan juga penguatan respon kesehatan di daerah menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi. Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda sore nanti dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan beragam peristiwa aktual lainnya maupun update penanganan dan penyaluran bantuan untuk korban gempa dan juga berbagai bencana juga akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 3 RRI, Anda juga dapat mengirimkan tanggapan ataupun informasi yang dapat dikirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kita awali video potensi daerah hari ini dengan menyeruput kopi sambil mendengarkan live music di tepi jalan, tidak hanya digandrungi oleh kaula muda di Kota Ambon, tapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan, termasuk para elit pejabat seperti halnya Gubernur Maluku. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Dan pemirsa RRI Net, kopi, musik, dan sepak bola sejak dulu telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Maluku, khususnya Kota Ambon. Tidak heran menyeruput kopi sambil mendengarkan pertunjukan musik atau menonton pertandingan sepak bola umum terlihat di kedai-kedai kopi, kafe, bahkan lapak kopi tepi jalan atau coffee street. Seperti yang terlihat di lapak mobil kopi Papa Lele depan LPP RRI Ambon, pemilik lapak menjaring penikmat kopi dengan menampilkan musik Hawaiian Papa Lele Band. Performa Hawaiian Band tak hanya menarik perhatian kaula muda, tapi juga para elit dan pejabat daerah sekelas Gubernur Maluku Hendrik Leurisa dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Lease Kombes Polisi Andreas Nugroho. Gubernur dan Kapolres bahkan ikut memberi support dengan bertepuk tangan. Kepada RRI, Gubernur Hendrik mengaku terhibur dengan penampilan apik Papa Lele Hawaiian Band.
4: Kami menikmati sekali musik Hawaiiannya. Kehadiran kami di sini selain menikmati musiknya, sebenarnya ini adalah wujud dukungan kami terhadap ekonomi kreatif yang lagi tumbuh di Ambon sekarang. Kami belum melihat ada kafe dengan live musik khas musik-musik.
3: Wali Kota Ambon Bedungin Watimena sebelumnya menegaskan pihaknya memberi ruang yang luas bagi pelaku UMKM berinovasi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di kota musik dunia.
5: Yang ini kita kembangkan adalah ekosistem ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor yang ada di dalamnya termasuk dengan musik. Nah, kita kalau bicara soal ekonomi kreatif, kita bicara soal bagaimana pemerintah mampu menyediakan ruang, ya, menyediakan regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
3: Diketahui branding Ambon City of Music menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi lokal. Musik tidak hanya dipandang sebagai seni budaya, tapi diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis, pertunjukan, kreasi, hingga distribusi suara. Pemerintah Kota Ambon dan swasta terus menghadirkan fasilitas publik, kafe bernuansa musik, serta program pembinaan sanggar seni untuk ruang interaksi dan panggung musisi lokal. Pelaku UMKM dan pemuda juga didorong untuk lebih produktif melalui pelatihan pemasaran digital, pendampingan bisnis, serta akses permodalan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah selanjutnya pendengar, Sulawesi Selatan memiliki aneka ragam adat dan budaya yang unik. Salah satunya upacara adat Rambu Solo atau ritual adat kematian di Toraja Utara. Kita simak selengkapnya bersama dengan Carmila Kandi.
6: Baik, saat ini saya berada di depan gerbang ini mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
7: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
8: Laku kuah kuresubanga tu mamalimi lako kaleku mitandai tejomai aku te sola sia pongdatu ponglai.
6: Saat ini saya sudah bersama Bapak Bupati Toraja Utara. Kita lagi ada di acara Rambu Solo ya. Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sempatan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih Pak? Kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa? Apalagi sebagai Bupati?
8: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita.
6: Ya.
8: Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau. Tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima, lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
6: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit, masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih Pak setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya Pak? Ini melambangkan apa sih Pak?
8: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24.
6: Ya.
8: Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, ya. Anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
9: Edona, Neika, Logan Yakiro, Nabapurio.
6: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak?
9: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
6: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih, Pak?
9: Ini namanya Tongkonan Pangararan.
6: Tongkonan
9: Lembang Tondolangi, Kecamatan Tondon.
6: Kecamatan Tondon, ya, di Kabupaten Toraja Utara.
9: Ya, Kabupaten
6: Toraja Utara. Siapa yang meninggal ini, Pak, kalau boleh tahu namanya?
9: Ini namanya Ani Talipayung. Ani Talipayung atau neneknya Pani.
6: Neneknya Pani.
9: Nenek Pani, ya.
6: Ini sudah berapa hari ini perayaannya, Pak?
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Satu minggu lebih.
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Kalau perayaan ini biasanya ada hari pertama itu bikin apa, Pak?
9: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
6: Ya.
9: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam Dusun Saleka atau Lembang Tondolangi,
6: ya,
9: untuk datang bekerja di sini.
6: Membersihkan ya, dulu.
9: Enggak, bikin pondok dulu.
6: Bikin
9: pondok.
6: Oke.
9: Ya, baru selesai bikin pondok, kita lagi bikin acara namanya Mangaro. Mangaro itu kita potong semua kerbau, potong 45 ekor babi besar, kita bagi-bagi sama masyarakat di dalam Lembang Tondolangi.
7: Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama satu bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya satu minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
6: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan. Kita akan simak setelah kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita. Kilas berita.
10: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suarpelita Panjaitan mengatakan, tidak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Oleh karena itu, tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
11: Dan
2: berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Sebagai daerah wisata dan ekonomi kreatif, Desa Daruno melestarikan kearifan lokal upacara adat Turude yang merupakan warisan leluhur warga Nusa Utara. Selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari RRI Manado.
2: Prosesi adat Turude menjadi kearifan lokal warga Sulawesi Utara, termasuk yang saat ini bermukim di Desa Daruno, Kabupaten Minahasa Utara.
3: Kearifan lokal Nusa Utara berupa prosesi adat Turude kini menjadi salah satu magnet dalam peningkatan minat kunjungan wisatawan di tanah air, terlebih di Bumi Nirmalambai, Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu desa yang masih memelihara kelestarian Turude yakni Desa Daruno, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Desa Daruno yang adalah desa wisata yang juga kini berhasil menjadi desa ekonomi kreatif nampak melaksanakan perayaan adat Turude di akhir bulan Januari 2026. Nampak kue adat tamu diarak keliling kampung di enam jaga dan disatukan di rumah hukum tua bersama dengan kue tamu induk atau kue tamu raja yang merupakan kue kebanggaan suku Nusa Utara yang diracik menggunakan beras ketan pilihan. Usai diarak, kue tamu dibawa ke lokasi pelaksanaan upacara Turude yakni di lapangan Desa Daruno dan dikawal langsung oleh hukum tua Desa Daruno Rudi Yakobus didampingi Ketua Tim Penggerak PKK, Sekdes, dan para tetua adat yang diawali dengan ibadah syukur. Kearifan lokal suku Nusa Utara di Desa Daruno mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Dr. Kartika Devitanus dan juga Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara Femi Pangkerego.
4: Dukungan dari Pemprov sendiri dalam hal ini adalah untuk promosi daripada desa wisata itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya kita untuk mendukung untuk peningkatan SDM daripada para pelaku usaha di desa wisata itu. UMKM kita tingkatkan menjadi ekraf misalnya seperti itu.
3: Prosesi kue adat tamu menjadi momen paling ditunggu-tunggu saat pelaksanaan upacara adat Turude. Ketua adat Nasarus Ponto menyebutkan, tradisi ini telah turun-temurun dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi desanya. Hal senada juga disampaikan hukum tua Desa Daruno Rudi Yakobus yang setiap tahunnya menginisiasi pelaksanaan upacara adat Turude yang juga mendapat dukungan penuh dari semua warga Desa Daruno dari jaga 1 sampai jaga 6.
5: Perayaan pesta adat Turude ini adalah bagian dari visi misi saya selaku hukum tua untuk membangun Desa Daruno ini menjadi desa wisata. Karena kita tahu bersama dengan kekuatan budaya, ini juga menjadi salah satu unsur pariwisata yang kuat untuk diperkenalkan bagi wisatawan atau pengunjung. Sehingga ada keunikan, ada ciri khas dari desa wisata itu untuk menjadi tempat yang disukai, untuk menjadi tempat edukasi budaya, sehingga desa ini lebih hari lebih dikenal dan maju.
3: Kue tamu juga dimaknai sebagai pemersatu, serta wujud ucapan syukur, serta harapan untuk kemakmuran, keamanan, dan keberhasilan di tahun yang baru. Menjaga kearifan lokal berupa adat istiadat, Desa Daruno juga jadi salah satu ikon Kabupaten Minahasa Utara di bidang pariwisata dengan memiliki wisata mangrove park termasuk kekayaan bawah laut yang mempesona.
2: Adat Turude yang ada di Desa Daruno ini pun menjadi potensi yang luar biasa bagaimana untuk boleh menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini. Demikian dari Desa Daruno, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Diana Masi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan produksi kerajinan tangan berbahan kerang berpotensi menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk unik dan kreatif, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi dari Denpasar.
0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengajak pendengar untuk melihat lebih dekat salah satu UMKM yang ada di Bali. Saat ini kami berada di tempat produksi Global Accessories Beans and Shells yang berlokasi di Jalan Pelita nomor 30B, Tituban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. UMKM ini menyediakan berbagai jenis olahan kerajinan tangan dan aksesoris berbahan dasar kerang dan manik-manik. Untuk itu kami akan berbincang lebih lanjut bersama pemilik dari Global Accessories Beads and Shells.
6: Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi informasi bersama kami. Di sini kan kami melihat banyak produk aksesoris yang terbuat dari kerang dan manik-manik gitu ya Bu. Boleh dijelaskan Bu, di produk-produk yang ada di Global Accessories ini apa saja gitu?

0: tirai, gendongan kunci, banyak deh.
1: Baik Bu, dari berbagai macam produk yang dihadirkan itu pasti ada keunikan Bu. Adakah ciri khas dari Global Aksesoris ini?
0: Mungkin kayak semacam bahan kita kan ini ya. Meskipun banyak toko yang sama kayak Global Aksesoris itu, kalau di kita itu kita dari ukuran itu kita ada ukurannya gitu. Misalnya dengan ukuran 1, nomor 2, nomor 3 gitu loh. Lebih khusus. Pakai ukuran.
1: Oh, begitu.
0: Enggak saya jual global, enggak campur gitu.
1: Kemudian juga kan pastinya dari banyaknya produk ini membutuhkan bahan baku yang berkualitas juga ya, Bu.
0: Iya.
1: Untuk bahannya sendiri itu didapat dari mana ya?
0: Dari kalau daerahnya sih daerah Madura, dari Jawa, dari Papua juga ada, dari daerah timur.
1: Nah, berarti bahan bakunya didapatkan dari luar Bali juga begitu?
0: Iya, kebanyakan dari luar Bali.
1: Kan banyak produknya ya, Bu. Dan juga pasti konsumennya dari berbagai kalangan juga ya, Bu.
0: Iya.
1: Boleh dijelaskan, Bu, mungkin konsumennya ini enggak berasal dari mana aja, Bu?
0: Kebanyakan pengrajin ini ya lebih dari ke Madura, terus ya Bali juga.
1: Baik. Dan untuk berbagi informasi kepada pendengar yang mungkin berminat terhadap produk dari Global Aksesoris, mungkin untuk harga kisaran yang tersedia di sini mulai dari berapa sampai?
0: Mulai harga 20, 25, 40, 50, sampai ke 120.
1: Terakhir, adakah pesan atau harapan Bu terkait pengembangan sebagai salah satu potensi daerah yang ada di Bali agar usaha Global Aksesoris semakin berkembang gitu?
0: Ya, mudah-mudahan pasar ekonomi ini semakin bertambah kan, karena sekarang ini agak menurun. Ya. Mudah-mudahan tahun ini semakin maju dan banyak lagi diminati sama warga lokal maupun asing.
1: Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi dan meluangkan waktunya. Semoga Global Aksesoris semakin berkembang dan juga semakin luas cakupan, tidak hanya lokal tapi juga asing gitu ya, Bu.
2: Baik. Baik pendengar, demikianlah informasi mengenai potensi daerah yang ada di Bali. Semoga memberikan wawasan serta menambah informasi kepada para pendengar. Saya Septia Niki Nasi, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menegaskan penanganan bangunan gedung layanan publik yang terdampak gempa di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur harus dilakukan secara cepat, tepat sesuai tingkat kerusakan, sekaligus tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Dodi meminta hasil asesmen menjadi dasar utama dalam menentukan bentuk penanganan. Bangunan dengan tingkat kerusakan yang rendah dan masih dapat diperbaiki akan ditangani melalui rehabilitasi. Sedangkan bangunan yang mengalami kerusakan berat dapat dilakukan pembangunan kembali dengan standar konstruksi yang lebih kuat dan sesuai dengan kondisi wilayah rawan gempa. Pendataan dan pemeriksaan kondisi bangunan terdampak akan dilakukan oleh Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Gumas, Kalimantan Tengah berencana akan melakukan pengurangan jam pembelajaran bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP karena kondisi udara yang terganggu akibat kabut asap di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Gumas, Richard, mengatakan kebijakan itu diambil untuk melindungi kesehatan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung. Lebih lanjut, ia mengatakan jam masuk sekolah akan dimundurkan dari pukul 7 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 8 waktu Indonesia Barat dan upacara bendera di lapangan akan ditiadakan. Kebijakan itu mulai berlaku pada 28 Agustus 2026 dan proses belajar mengajar akan kembali normal apabila kondisi udara sudah membaik.

Kabar dari mancanegara, Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa, UNES, menyampaikan separuh wilayah Uni Eropa dan Inggris saat ini sedang mengalami kekeringan. Dengan defisit curah hujan yang parah, sangat mengganggu kelembapan tanah dan kesehatan hutan. UNES juga mengatakan bahwa kondisi kekeringan parah dan suhu musim panas kali ini memecahkan rekor di negara-negara anggota UNES, khususnya Eropa dan Amerika Utara. Hal ini mempercepat tekanan terhadap ekosistem hutan. UNES juga memperingatkan bahwa populasi pohon perkotaan di seluruh kawasan tersebut terdampak oleh fenomena pulau panas perkotaan atau urban heat island. Ekstrim serta kelangkaan air yang mengancam pertahanan iklim perkotaan dan kualitas udara. Hal ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Berita olahraga, manajer Bayangkara FC Reza Arifian menegaskan timnya akan membidik posisi tiga besar pada kompetisi BRI Super League musim 2026-2027.

2027 yang akan berlangsung pada awal September mendatang. Menjelang dimulainya Laga Super League 2026-2027, Reza mengatakan kondisi para pemain terus dipantau secara berkala, mulai dari berbagai aspek dari fisik, kesehatan hingga pemahaman taktik di lapangan. Ia menilai chemistry antar pemain sudah mulai terbentuk meski masih harus disempurnakan dan diharapkan dapat menunjukkan penampilan terbaik pada kompetisi mendatang.

Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
1: Tak, boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.ig atau inetus.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis atau CKG menjadi pintu masuk upaya preventif menjaga kesehatan anak sejak dini. Menurutnya, program tersebut mendorong pencegahan penyakit sekaligus membentuk pola hidup sehat pada anak sejak usia dini. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyambut positif pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian industri nasional. Harga emas batangan bersertifikat antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun tajam pada perdagangan hari ini. Penurunan tercatat mencapai Rp48.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari sejumlah wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan membekali mediagram dan influencer dengan green card pariwisata untuk mendorong promosi pariwisata melalui platform digital. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar dari Malang. Emil?
2: Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Dinas Pariwisata tahun ini untuk pertama kalinya memfasilitasi sekaligus juga membekali para mediagram, konten kreator, influencer yang ada di Pasuruan dengan green card pariwisata. Green card ini adalah kemudahan akses untuk masuk menuju tempat-tempat pariwisata, tetapi mereka juga harus satu, benar-benar mengeksplor pariwisata, potensi pariwisatanya di Kabupaten Pasuruan agar lebih terdongkrak untuk jumlah kunjungan wisata dan juga lebih dikenal oleh khalayak publik di seluruh penjuru tanah air. Saya kebetulan sedang bersama dengan salah satu konten kreator dan juga influencer yang ada di Pasuruan, tepatnya di Pesona Prigen, akun yang ada dengan jumlah follower lebih dari 50.000, ada 75.000, dengan Bang Edi. Bang Edi, sejauh ini akses tersebut sudah digunakan kalau bagaimana?
3: Untuk akses green card untuk saat ini masih belum digunakan karena masih launching baru kemarin. Saat ini mungkin kita nunggu informasi lebih lanjut lagi dari Pemkab Kabupaten Pasuruan.
2: Tapi ini betul-betul membantu untuk terutama teman-teman mendapatkan akses untuk mereka, untuk teman-teman semuanya bisa masuk tempat wisata.
3: Alhamdulillah untuk itu menurut kita sebagai influencer dan media sangat membantu sekali, karena dengan seiringnya waktu nanti green card itu akan sangat berguna untuk masyarakat juga, untuk Kabupaten Pasuruan juga. Karena dengan green card tersebut potensi Kabupaten Pasuruan terutama di wisata bisa tereksplor dengan baik, dari segi tempat mungkin yang terpencil atau segi tempat yang memang sudah besar akan kita ekspos lagi biar lebih besar lagi.
2: Tapi sejauh ini istilahnya feedback follow up yang harus terutama dilakukan oleh teman-teman konten kreator influencer ini apa?
3: Mungkin untuk follow up dari teman-teman ini kalau bisa disegerakan, harus disegerakan, karena mengingat sekarang habis ini kan tahun baru, mungkin banyak hari libur, bagi untuk para wisatawan bisa banget main-main ke daerah Kabupaten Pasuruan untuk mencari referensi tempat wisata biar lebih mudah.
2: Siap. Terima kasih. Itu tadi ada yang disampaikan langsung oleh salah satu influencer konten kreator yang ada di Pasuruan. Saya dapat laporkan bahwasanya ada sekitar lebih dari 50 influencer konten kreator yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan. Rencananya memang akan lebih besar lagi. Menurut keterangan dari Asisten Pemerintah dan Desa Sekda Kabupaten Pasuruan, Dioni Pelaperi, bahwasanya memang ini pertama kali dan akan dilakukan setiap tahun dengan melihat bagaimana perkembangan dari satu peningkatan pariwisata dan juga jumlah konten kreator media kreatif yang ada di wilayah Pasuruan, terutama di Kabupaten Pasuruan. Kemilabar, Pro 3 RRI.
0: Tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu

0: Nusantara.
1: Perumbulok Sintang hingga hari ini terus menyalurkan bantuan pangan beras di mana alokasi Juli hingga September 2026 kepada 25.700 penerima manfaat di Kabupaten Melawi. Danindra Sita menyampaikan selengkapnya. Danindra.
2: Pendengar, Perumbulok Cabang Sintang hingga hari ini terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Melawi. Kepala Perumbulok Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Ia juga menjelaskan jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi ini mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Menurut Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Bulog Sintang memastikan stok beras untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Lebih lanjut, Amin juga menuturkan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan. Berikut pernyataan dari Amin.
3: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
2: Iya, yes, selain itu ditambahkan Amin, Perumbulok Cabang Sintang juga terus melakukan pemantauan proses penyaluran bantuan pangan di sejumlah kecamatan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dari Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Jateng bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang melaksanakan penanaman 1.000 bibit kopi Arabica di lereng Gunung Sumbing sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
4: Ya, sebentar, dimanapun berada, Polda Jawa Tengah bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang menghijaukan kawasan lereng Sumbing dengan menanam 1.000 bibit pohon kopi jenis Arabica. Penanaman 1.000 bibit pohon kopi di kawasan Desa Sukamakmur, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang tersebut sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Syahbudin mengatakan penanaman kopi di sekitar kawasan wisata Nepal Pan Java tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem di kawasan lereng Gunung Sumbing sekaligus salah satu upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, kawasan wisata Nepal Pan Java yang ada di lereng Sumbing tersebut merupakan destinasi wisata alam yang luar biasa sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Selain itu, kesuburan tanah di sekitarnya harus dimanfaatkan dengan budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Berikut petikan wawancara kami dengan Syahbudin.
5: Di sini semuanya kering, jadi kebutuhan kita untuk menjaga ini supaya tidak sedikit tanaman yang sedikit bersiklus. Mengakar ya, lereng tebing ini tetap terjaga.
4: Dipilihnya pohon kopi jenis Arabica untuk penghijauan tersebut karena cocok dengan ekosistemnya. Gunung Sumbing yang mempunyai ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut tersebut cocok untuk budidaya kopi jenis Arabica. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan, Rotika RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita kembali.
1: Yayasan Mitra Netra bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar melaksanakan orientasi dunia kerja dan karir bagi mahasiswa tunanetra untuk memperkuat kesiapan mahasiswa tunanetra dan lulusan baru memasuki dunia kerja yang inklusif. Laporan disampaikan Aan Febriansyah. Aan.
0: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Unhas dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman mahasiswa tunanetra apa saja yang dibutuhkan untuk berkarir di dunia kerja, khususnya pada sektor formal. Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini akan memberikan pelatihan persiapan bekerja nantinya khususnya kepada mahasiswa yang baru lulus, khususnya mahasiswa tunanetra. Apalagi pada dunia kerja saat ini masih banyak masyarakat yang memiliki stigma terhadap tunanetra yang berkarir di sektor formal. Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini juga akan diberikan pelatihan komputer bagi mahasiswa yang belum bisa menguasai komputer dan dilakukan secara online. Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini juga nantinya akan ada pelatihan khusus persiapan bekerja di aspek soft skill dan akan ada pelatihan pembuatan CV dan lainnya untuk persiapan dunia kerja.
6: Dalam rangka peran kami membangun kerjaan di Indonesia, dan saat ini kami sedang bekerja di Makassar, itu ada 2 sisi yang kami intervensi. Kedua, pertama, mencari kerja tunanetra.
0: Sementara itu, salah seorang peserta dari Universitas Negeri Makassar, Judiarto, berharap melalui kegiatan ini sangat penting bagi mereka mahasiswa tunanetra. Apalagi dengan melalui kegiatan ini dapat mengetahui apa-apa saja yang perlu mereka persiapkan untuk nantinya bekerja pada sektor formal di pemerintahan. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terus dilakukan karena memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya mereka yang tunanetra.
7: Kalau saya secara pribadi sebagai peserta maksudnya saya mengharapkan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan tentunya mengadakan program-program yang bermanfaat bagi disabilitas yang ada di Kota Makassar. Kami seperti data tadi yang menunjukkan bahwa pada baik itu perusahaan dari instansi pemerintah maupun swasta belum membuka kesempatan disabilitas.
0: Kegiatan pelatihan ini untuk mahasiswa tunanetra ini sendiri berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 26 orang tunanetra. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur meminta warga untuk tidak khawatir dan memfasilitasi warga untuk memperbarui data di kantor BPS. Laporan Danu Widiasmoro dari Pintu Handanu.
8: Ya, baik Safira. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur membuka kesempatan bagi masyarakat yang menilai status atau data detail kesejahteraannya belum sesuai dengan kondisi real di lapangan. Masyarakat yang ingin memperbarui data dapat langsung mendatangi kantor BPS Kaur yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Kaur, Andi Oktavengki, menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat administrasi yang perlu disiapkan oleh masyarakat guna sebelum mengajukan pembaruan. Guna memastikan proses pelayanan berjalan lancar, pihak BPS Kaur telah menyiagakan tim khusus di lokasi yang siap menampingi serta membantu warga dalam melengkapi dokumen maupun proses verifikasi. Badan Pusat Statistik terus mendorong pemutakhiran data status kesejahteraan dan memastikan program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara akurat. Langkah pembenahan ini menjadi fokus utama untuk meminimalisasi ketimpangan pencatatan di tingkat daerah serta menjamin keterbukaan data penerima manfaat. Menanggapi rencana tersebut, Nori, salah satu warga, menyambut positif keterlibatan BPS dalam memperbaiki keakuratan data di lapangan. Ia mengungkapkan sangat mendukung jika BPS turun tangan memperbaiki data detail ini. Pasalnya di lapangan masih sering ditemukan kejadian data yang terdaftar tidak sesuai dengan kondisi ekonomi real di masyarakat.
9: Kami sangat mendukung jika BPS turun tangan memperbaiki data desil ini. Pasalnya di lapangan masih sering ditemukan kejadian data yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi real masyarakat.
8: Selain itu, pihak BPS Kaur turut mengimbau agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir atau cemas terkait penetapan status tersebut, yang menekankan bahwa data desil bersifat dinamis, sehingga pembaruan dan penyesuaian akan terus dilakukan mengikuti dinamika serta perubahan kondisi perekonomian masyarakat dari waktu ke waktu. dari lapangan Merdeka, Kota Bintuan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Provinsi Jareri, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Muara Jambi mengungkapkan saat ini kualitas udara Muara Jambi masuk ke dalam kategori berbahaya dan pembelajaran tatap muka di sekolah dihentikan sementara. Laporan Yoga Wijanarko dari Jambi, Yoga.
10: Ya, baik, Safira. Benar, kualitas udara di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Indeks standar pencemaran udara atau ISPU sempat mencatat angka 313 dan masuk dalam kategori berbahaya. Dan hingga kini, kondisi ISPU di Muara Jambi juga masih dalam kondisi tidak sehat. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Muara Jambi mengambil langkah untuk melindungi kesehatan para pelajar dengan menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sebagai gantinya, proses belajar mengajar dilakukan secara daring selama 3 hari sejak Rabu hingga Jumat lalu, dan kemungkinan jika hari Senin depan masih berbahaya ataupun tidak sehat, kemungkinan akan dilanjutkan untuk pembelajaran daring ini di rumah. Dan juga Bupati Muara Jambi Bambang Bayuseno mengatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang sudah berada pada level berbahaya. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya bagi kelompok rentan, serta mengikuti perkembangan informasi terkait kualitas udara.
11: Perkembangan ini akan kita pantau setiap hari, PPM, dan tentu akan laporkan kepada media dan seluruh. Mudah-mudahan kabupaten ini tahu, mudah-mudahan masyarakat juga menjadi sebuah banyak kewajiban dan warning keras, peringatan keras lagi. Yang apa namanya, membakar lahan, membakar kebun, membakar sampah, yang mengalami kebakaran.
10: Kondisi ini juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat tingginya angka ISPU dapat mengakibatkan risiko gangguan kesehatan apabila masyarakat terus terpapar polusi udara. Baik, dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah warga Jakarta Utara menikmati sensasi bunga tabebuya asal negeri Sakura yang tumbuh di sepanjang jalan menuju Jakarta International Stadium atau JIS. Kita simak bersama dengan Samsudin Ilyas. Samsudin.
1: Baik, terima kasih pendengar. Fenomena bermekarnya bunga tabebuya di Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara menghadirkan pemandangan yang menyegarkan mata bagi warga yang melintas. Kehadiran warna-warni bunga ini kerap dinilai memberikan nuansa yang berbeda, bahkan membuat beberapa warga merasa seolah-olah berada di negeri Sakura Jepang. Di balik pesona visualnya yang menawan, warga yang ditemui di lokasi memberikan tanggapan yang beragam namun tetap positif. Di antaranya adalah Titi dan Surya. Dua di antara warga yang menikmati pemandangan tersebut menyampaikan bahwa penataan penghijauan kota seperti ini sangat bagus dan memberikan kesan asri. Namun, di samping pujian atas estetika kota, muncul pula perhatian kecil terhadap dampak dari kelopak bunga yang mulai rontok ke jalanan. Rontokan bunga tersebut dinilai memerlukan pemeliharaan dan kebersihan yang lebih intensif agar kenyamanan serta keindahan kawasan tetap terjaga secara optimal.
2: Ini sudah sempat viral nih, bunga-bunga di sekitar ini, bunga ini lagi berkembang. Menurut Bapak sama Ibu ini, yang lihat jadi lebih bagus atau enggak?
1: Ya pendengar, Surya dan Titi berharap pemeliharaan kebersihan di area penghijauan seperti ini dapat terus ditingkatkan, misalnya melalui pembulatan dan pembersihan berkala pagi hingga sore. Dengan perhatian yang berkelanjutan, keindahan alam di tengah kota ini tidak hanya menjadi daya tarik visual, tetapi juga menciptakan lingkungan yang bersih, rapi, dan nyaman bagi semua warga. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Pasaman terus menggeliatkan pusat kreativitas anak nagari sebagai wadah dan juga ruang bagi pengembangan diri masyarakat. Laporan Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi. Alwan.
4: Baik, rekan Safira dan pendengar Pro 3 RRI di mana berada, program Pusat Kreativitas Anak Nagari atau PKAAN menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Pasaman terus menunjukkan perkembangannya. Badan pengelola PKAN yang telah dibentuk di seluruh 62 nagari se-Kabupaten Pasaman. Sementara pelaksanaan kegiatan seni dan budaya yang digerakkan melalui program tersebut telah berkembang menjadi 21 kegiatan yang tersedia di 21 nagari. Hal ini disampaikan Bupati Pasaman Weli Sueri bahwa proses pembentukan Pusat Kreativitas Anak Nagari yang dibentuk dirinya bersama Wakil Bupati Pasaman Barat Parulian dari Munte sejak 3 Desember 2025 di Lubuk Sikaping ini berpartisipasi aktif dalam sejumlah agenda besar, diantaranya Hari Ulang Tahun Kabupaten Pasaman tahun 2025, penyambutan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Taman Ekuator Bonjol, serta pelaksanaan Anak Nagari di Tanjung Baringin Selatan. Menurut Bupati Weli, peningkatan aktivitas pusat kreativitas anak nagari menjadi bagian penting dalam menghidupkan kelembagaan yang telah dibentuk di tingkat nagari. Sehingga Bupati Weli bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman memastikan pemerintah daerah akan terus berperan aktif dalam menjadikan pusat kreativitas anak nagari menjadi wadah generasi muda dalam menampilkan karya, mengembangkan kemampuan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat Pasaman. Selain penguatan di tingkat kabupaten dan nagari, Bupati Pasaman Weli Sueri juga mengungkapkan pusat kreativitas anak nagari juga disinergikan dengan program unggulan pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program Nagari Kreatif Hub, sehingga pengembangan kreativitas generasi muda diharap dapat berjalan selaras mulai dari lingkungan masyarakat antara pemerintah nagari, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Alona Fauzan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Samarinda menyampaikan masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui kelurahan maupun aplikasi cek bansos jika data desil belum sesuai dengan tingkat kesejahteraan. Informasinya disampaikan Deni Kartikasari dari Samarinda. Deni.
5: Baik, pendengar. Data desil digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang maupun keluarga secara menyeluruh. Pembaruan data dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi terkini. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Sofian Agus, mengatakan penentuan desil mempertimbangkan berbagai aspek sosial dan ekonomi keluarga. Hal tersebut sampaikannya menyusul banyaknya masyarakat yang mempertanyakan status desil karena dinilai mempengaruhi penerimaan bantuan sosial dan juga bantuan lainnya. Menurut Sofian, data desil mencerminkan kondisi keluarga secara menyeluruh.
6: Desil itu untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan dari seseorang atau dalam satu keluarga. Nah, desil sendiri itu data-datanya diperoleh berdasarkan semua aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Kemudian apabila merasa memang ada ketidakcocokan terhadap desil tersebut, bisa dilakukan pembaruan terhadap desil itu.
5: Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan data melalui mekanisme yang tersedia. Sofian menambahkan penjelasan mengenai definisi dan perhitungan desil merupakan kewenangan Badan Pusat Statistik.
6: Ya, memang melihat pembaruan desil yang memasuki di bulan Agustus ini, tepatnya di awal Agustus, memang melihat sedikit banyak polemik ya di masyarakat. Tapi pada prinsipnya adalah desil ini bisa diperbarui.
5: Sementara itu, masyarakat yang ingin memastikan posisi desilnya dapat melihat informasi melalui layanan cek bansos Kementerian Sosial. Pada informasi tertentu, terdapat rentang desil, termasuk desil 6 hingga 10. Untuk memastikan posisi desil secara lebih spesifik, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pihak kelurahan. Sofian berharap pembaruan data dapat membantu memastikan informasi kesejahteraan keluarga sesuai dengan kondisi terkini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Deni Kartikasari, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik SMP tahun anggaran 2024 dengan dugaan kerugian negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Laporan Harul Umam dari Sumedang. Harul Umam.
7: Ya, baik pendengar, Kejaksaan Negeri Sampang Madura Jawa Timur menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi 19 proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama atau SMP tahun anggaran 2024. Proyek tersebut bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai keseluruhan mencapai 7 miliar lebih. 3 tersangka yang ditetapkan adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Fadli dan mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tohairuddin serta pihak swasta Muhammad Safiruddin yang juga menjabat Ketua Gapensi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal mengatakan ketiganya ditetapkan berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan dikumpulkan penyidik. Dalam perkara ini, Ahmad Tohirdin tersebut dicatat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen sekaligus kepala bidang SMP pada 2024 lalu. Sementara Muhammad Fadli menjabat sebagai pengguna anggaran atau kepala dinas pendidikan Kabupaten Sampang. Penyidik menduga ketiga tersangka secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum melalui pemufakatan jahat atau persekongkolan dalam pelaksanaan 19 paket pekerjaan tersebut. Dari penghitungan awal, dugaan tindak pidana itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 2 miliar 707 juta rupiah. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari di rumah tahanan kelas 2 di Sampang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
8: Yang mana ditetapkan tersangka yaitu satu Arti selaku KPA PPK KPI SMP dan Kabupaten Sampang tahun 2024, yang kedua selaku penyelenggara atau kepala dinas dan Kabupaten Sampang tahun 2024, dan ketiga selaku pihak swasta. Bahwa ketiga tersangka tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sudah cukup,
7: Kejaksaan Negeri Sampang memastikan penyidikan masih terus dikembangkan dan penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, menelusuri aliran dana serta memeriksa saksi dan bukti lainnya. Kepala Kejari Sampang Muhammad Iqbal menyatakan kemungkinan adanya tersangka baru masih terbuka apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Kejaksaan juga berkomitmen menuntaskan perkara secara transparan dan mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Demikian melaporkan dari Sampang Madura, O3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah pedesaan. Laporan Erik Muhammad dari Ranai.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah pedesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran tenaga medis tersebut memberikan kesempatan bagi warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
2: Cek kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan. Kenapa? Cek kesehatan ini berfungsi untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala. Untuk itu, mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
1: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemagatia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
3: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cemaga yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk mendukung rencana pembangunan hotel haji. Laporan Ayu Citra dari Kediri.
4: Untuk mewujudkan Bandara Internasional Doha Kediri sebagai embarkasi haji, pemerintah Kabupaten Kediri menyerahkan sertifikat aset tanah seluas sekitar 5,9 hektar kepada Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia. Upaya ini juga sekaligus demi mendukung terrealisasinya pembangunan hotel haji di kawasan tersebut. Adapun aset tanah yang diserahkan berada di Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, dengan luas kurang lebih 59.307 meter persegi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Bupati Kediri Handito Kimambramana melalui Wakil Bupati Kediri Demar Ufa, ia mengatakan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi langkah strategis Pemkab Kediri dalam rangka mendukung rencana pembangunan hotel haji.
5: Kita ketahui bersama kehadiran Bandara Internasional Doha Kediri telah membuka peluang besar bagi Kabupaten Kediri dan kawasan sekitarnya untuk menjadi salah satu pusat konektivitas dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya rencana memberangkatkan dan pemulangan jamaah haji melalui Bandara Internasional Doha Kediri, tentu diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung agar seluruh rangkaian perjalanan jamaah dapat berlangsung dengan lebih mudah.
4: Tapi menambahkan keberadaan hotel haji Kediri, ini tidak hanya mendukung pelayanan jamaah haji yang menggunakan Bandara Internasional Doha Kediri, akan tapi juga sekaligus diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri. Sebelumnya, pada saat menghadiri penyerahan sertifikat aset tanah di kawasan Kediri, pada Kamis 27 Agustus 2026, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi dukungan dari Pemkab Kediri. Irfan mengatakan bahwa Menteri Haji dan Umroh akan segera menjalankan rencana pembangunan hotel haji dengan melibatkan berbagai pihak agar prosesnya ini berjalan optimal.
6: Dari pemerintah Kabupaten Kediri kepada Kementerian Haji seluas hampir 6 hektar yang insya Allah akan kita gunakan untuk pertama kantor kementerian haji kabupaten, yang kedua dan lebih penting lagi insya Allah kita gunakan untuk hotel haji. Hotel haji ini nanti ya tentu kita akan berpikiran bagaimana kita bisa segera mewujudkannya. Tentu salah satu kemungkinan adalah kita bekerja sama dengan pihak lain.
4: Untuk itulah, maka pemerintah pusat meyakini pada tahun 2027 mereka ini akan berusaha keras membuka Bandara Johor Kediri sebagai embarkasi haji, termasuk hanya siap ini kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak ketiga untuk mendukung pembangunan hotel haji di kawasan tersebut.
7: Berikut di Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: terdampak gempa Flores, yaitu Jembatan Waipesi di Kabupaten Manggarai dan Jembatan Waidampek di Kabupaten Manggarai Timur. Menurutnya, percepatan penanganan diperlukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi barang kembali berjalan lancar. Ia memastikan kualitas infrastruktur yang dipulihkan juga harus lebih baik menghadapi risiko gempa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Nusantara.
1: Polresta Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
2: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan. Sekitar 150 personil gabungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait disiapkan untuk menghadapi potensi karhutla. Argya menilai kondisi karhutla di Bintan hingga saat ini masih dapat ditangani dan belum menjadi isu nasional.

0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutlah sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutlah terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
1: Jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Nah, ini tersebar di Kecamatan Teluk Sebung, kemudian Gunung Kijang, kemudian Kecamatan Bintan Utara dan Bintan Timur, serta Kecamatan Toapaya. Ini yang mendominasi adalah Kecamatan Bintan Timur.
0: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutlah dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Reni Udavalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Nunukan menyampaikan event Kaleran Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Ahmad Ilham menyampaikan laporannya.
3: Event Kaleran Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Konsep kegiatan lari yang dipadukan dengan taburan bubuk warna-warni tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membiasakan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekretaris Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet, mengatakan event lari merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Terlebih, olahraga lari yang kini semakin diminati masyarakat menjadi peluang untuk mendorong kebiasaan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai event lari di Kabupaten Nunukan.
4: Yang pasti kan tujuan kita kan bagaimana membudayakan olahraga, ya kan, bagaimana kita meningkatkan kebugaran masyarakat melalui event-event olahraga, dan yang paling penting adalah sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapan kita dengan sebanyak-banyaknya event seperti ini, ya, tidak hanya event olahraga, ada budaya, ada seni, ya, macam-macam, ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
3: Selain itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Ekonomi Kreatif disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Ita Israwati, mengatakan peserta dari berbagai kalangan akan turut mengambil bagian dalam kegiatan Nunukan Kaleran Festival 2026. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi wadah untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan dalam suasana kemerdekaan.
5: Umurnya kurang lebih 16 tahun, 17 tahun sampai dewasa, karena peminatnya masyarakat di Kabupaten Nunukan luar biasa untuk mengikuti yang kaleran ini.
3: Meski demikian, para peserta diimbau untuk mempersiapkan kondisi fisik dan menjaga kesehatan menjelang pelaksanaan kegiatan. Kondisi tubuh yang prima menjadi aspek penting mengingat rute yang akan ditempuh cukup jauh, terutama bagi peserta yang belum terbiasa melakukan aktivitas lari dalam jarak jauh. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Melabu bersama komunitas peduli lingkungan menggelar aksi cinta lingkungan dengan membersihkan cagar budaya yang melibatkan ratusan peserta dari pelajar dan mahasiswa dalam rangkaian RRI Fest 2026. Tama Maulizar menyampaikan laporannya.
6: Semarak RRI Fest 2026, RRI Melabu diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, Man 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabu, mahasiswi STAIN Teguh di Rinding Melabu, serta seluruh karyawan RRI Melabu. Acara dibuka Kepala RRI Melabu Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabu terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
7: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan Kemudian ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabu, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabu, karyawan-karyawati LPPL Melabu, dan juga ibu-ibu dan wanita LPPL Melabu. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
6: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
8: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
6: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Dari Melabuh Aceh Barat, Tama Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan Pro 1, demikian tadi sudah kami hadirkan untuk Anda obsesi bersama Bapak Hafiz Muksin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini untuk memperbarui informasi Anda siang ini dalam Warta Berita.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik. Sari Berita. Pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Yayasan Mitra Netra menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tuna netra di Kota Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui event Makassar Cooperative Expo 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Kiswanti Ruslia.
2: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79.

0: 9 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
1: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada, sehingga fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui KUR tanpa agunan sudah sampai ada yang 100 juta, dan ini akan memberikan suntikan modal, sehingga tidak hanya ini, dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
0: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan KUR kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
2: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Ana Rizka menyampaikan laporannya.
3: Yayasan Mitra Netra Indonesia menggelar kegiatan sesi orientasi dunia kerja bagi mahasiswa tunanetra di Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari di Hotel Unhas dengan tujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman para mahasiswa tunanetra apa saja yang dibutuhkan untuk berkarir di dunia kerja sektor formal. Humas Yayasan Mitra Netra Arya Indrawati mengatakan pada kegiatan ini akan memberikan pelatihan persiapan kerja nantinya. Pada kegiatan ini juga akan memberikan pelatihan komputer bagi yang belum bisa dan dilakukan secara online. Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini nantinya ada pelatihan persiapan bekerja di Aspil.
4: Kami eksklusif ya. Nah, saat ini kami sedang bekerja di Makassar. Itu ada dua sisi yang kami intervensi. Kedua, pertama pencari kerja tunanetra. Nah, kami men-tackle-nya ini langsung ke adik-adik mahasiswa. Ayo diberikan wawasan dunia kerja itu seperti ini, regulasinya sudah seperti ini, tapi gap implementasinya begini, job requirement, permintaan pemberi kerja itu seperti ini. Kondisi kalian bagaimana saat ini? Sudah mendekati ke sana atau belum? Kalau belum ya ayo. Take action gitu. Kami berikan pelatihan persiapan bekerja nanti.
3: Salah seorang peserta dari Universitas Negeri Makassar, Jodiarto, berharap kegiatan ini sangat penting untuk diketahui khususnya para tunanetra. Ia juga berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan karena memiliki dampak yang baik.
5: Kalau saya secara pribadi sebagai peserta, bahwasanya saya sangat mengharapkan bahwa kegiatan ini terus berlanjut dan tentunya mengadakan program-program yang bermanfaat bagi teman-teman disabilitas yang ada di Kota Makassar, karena seperti data tadi yang ditunjukkan bahwa belum ada, baik itu perusahaan dari instansi pemerintah maupun swasta, belum membuka kesempatan disabilitas.
3: Kegiatan pelatihan untuk mahasiswa tunanetra ini sendiri berkolaborasi dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar dengan jumlah peserta yang terlibat sebanyak 26 orang tunanetra.
2: Direktorat Gajah Sena PSI Sulsel perkuat struktur bidik satu fraksi di Makassar 2029. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
6: Direktorat Gajah Sena DPW PSI Sulsel menargetkan penguatan struktur hingga ke tingkat paling bawah sebagai langkah strategis menyambut pemilu 2029. Struktur organisasi kini telah diperkuat mulai dari DPW di bawah kepemimpinan Muhammad Gandhi Bersih, DPD Makassar yang diketuai Abang Soekarno Lalo, hingga jajaran di tingkat kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan. Penguatan jaringan ini menyasar hingga ke lapisan paling akar agar kader semakin kokoh dan luas jangkauannya. Ketua DPW Gajah Sena PSI Sulsel Budi Domais mengatakan langkah ini ditempuh demi memperkuat pondasi pergerakan menjelang kontestasi politik 2029. Target utamanya adalah meraih satu fraksi penuh untuk Kota Makassar. Dikatakan dengan struktur yang kokoh hingga ke tingkat bawah, pihaknya bangun kekuatan bersama target satu fraksi untuk Kota Makassar pada pemilu 2029 menjadi prioritas utama yang akan diperjuangkan bersama-sama.
7: Kita juga sudah memperkuat struktur sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Jadi di mana BSI ke depannya ini diharapkan bahwa dengan adanya yang kita bentuk struktur dari ada dua mesin partai yang bergerak sehingga memperkuat jaringan di tingkat bawah, dan hasil yang kita harapkan konsistensi 2029 nanti bahwa BSI akan mempunyai kursi target satu fraksi untuk
6: seluruh elemen diminta bersatu bekerja keras dan menjaga konsistensi demi mewujudkan target tersebut demi kemajuan daerah.
2: Beralih ke informasi lainnya, mobil PT-PT terbakar, sopir mengalami luka bakar yang serius. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Kristianto.
8: Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat melanda satu unit mobil angkutan umum atau PT-PT di Jalan Poros Maros Makassar, lingkungan Barang Dasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kebakaran terjadi sekitar pukul 17.41 waktu Indonesia Tengah Jumat sore saat kendaraan melaju dari arah Maros menuju Makassar. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian kendaraan. Sopir bernama Haris berusia 40 tahun berhasil menyelamatkan diri namun mengalami luka bakar cukup serius. Warga kemudian mengevakuasi korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik pada bagian mesin. Api semakin cepat membesar karena kendaraan membawa muatan sembako. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Setelah sekitar 20 menit, kobaran api berhasil dipadamkan. Muhammad Ilham Alim, Seksi Sarana dan Prasarana Informasi dan Pengelolaan Data Darkamat Maros menuturkan. Pihaknya langsung menuju lokasi usai menerima laporan kebakaran menimpa mobil PT-PT.
9: Ya, jadi kami menerima laporan tadi petang sebuah mobil angkutan umum atau PT-PT terbakar di Jalan Poros Maros atau Jalan Ratu Langi di depan kantor Balai Bias.
8: Satu unit PT-PT hangus terbakar, sementara sopir harus mendapatkan perawatan akibat luka bakar yang dialaminya.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: 51 sekolah dasar di Kota Parepare mengikuti Lomba Gerak Jalan Merdeka Fest 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
11: Suasana semarak warnai hari ketiga pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Tingkat Sekolah Dasar dalam rangka peringatan HUT RI ke-81 Merdeka Fest 2026. Antusiasme masyarakat menyaksikan di rute pinggir jalan alun-alun Kota Parepare untuk menyaksikan parade gerak jalan santai yang berlangsung sejak 23 Agustus 2026 hingga 31 Agustus 2026. Selain menjadi ajang lomba kegiatan, ini juga menjadi wadah melatih siswa-siswi SD Parepare terkait kekompakan dan kedisiplinan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Asisten 3 Setda Kota Parepare, Adrian Idrus, saat membuka acara menyampaikan ada 51 sekolah dasar yang ikut berpartisipasi. Dia berharap Lomba Gerak Jalan di Parepare dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, kegiatan tersebut dinilai memiliki manfaat besar dalam pembentukan karakter siswa.
12: Gerak jalan untuk tingkat sekolah dasar. Pada saat pada malam hari ini, kita akan melihat 51 sekolah dasar yang akan mengikuti lomba. Ya, saya ucapkan terima kasih juga kepada para sekolah, para guru pendamping yang telah melatih murid-murid kita untuk gerak jalan. Dan yang saya cintai dan sangat saya banggakan para murid-murid Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tingkat pemerintah Kota Parepare. Ya, pertama-tama juga saya sampaikan permohonan maaf.
11: Adriani menambahkan semangat nasionalisme menjadi salah satu nilai penting yang ingin ditanamkan kepada anak-anak di tengah perkembangan zaman. Ditambahkan antusiasme siswa menurutnya telah terlihat sejak menjalani latihan hingga tampil mewakili sekolah dalam suasana perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Reporter Firdaus Gafar menyampaikan laporannya.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone telah menggelar diskusi publik dan workshop penyusunan dokumen kajian risiko bencana tahun 2026 digelar BPBD Kabupaten Bone di Hotel Helios Bone. Kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah Kabupaten Bone dalam memperkuat perencanaan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Bone. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin mengatakan penyusunan kajian risiko bencana merupakan langkah strategis untuk mengidentifikasi ancaman, memetakan tingkat kerentanan masyarakat serta mengukur kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Dikatakan, dokumen KRB bukan sekedar menjadi dokumen administratif atau formalitas, tetapi harus menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan yang aman, tangguh, efektif, dan berkelanjutan. Menurut Andi Akmal, melalui kajian risiko bencana yang komprehensif dapat mengetahui potensi ancaman dan kerentanan yang ada sehingga langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur dan terpadu. Lanjutan di Akmal, bencana memang tidak bisa diprediksi secara pasti, namun manusia wajib melakukan mitigasi. Olehnya itu harus menyediakan payung sebelum hujan melalui perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana yang matang.
14: Kita bisa punya peta lengkap di mana sebenarnya spot-spot terjadi bencana. Di bencana apa saja dan bagaimana kita ke depannya untuk penanggulangan sehingga kita bisa mitigasi, kita bisa memperkecil risiko yang terjadi akibat bencana yang ada. Sekian itu tujuannya daripada kegiatan kita ini dan kepada BPBD tentu kita berikan apresiasi dan seluruh timnya yang tidak tintinya tentu mengingatkan kita semua dan masalah bencana ini masalah yang sesuatu yang menjadi perhatian kita semuanya bukan hanya kerjaan daripada BPBD.
13: Wakil Bupati Bone menambahkan, ia berharap penyusunan KRB tahun 2026 menghasilkan dokumen berkualitas, berbasis data dan sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Bone. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menyusun strategi pengurangan risiko bencana sekaligus memperkuat pembangunan Bone yang tangguh dan berkelanjutan.
2: Tim monitoring dan evaluasi Monef Subdit Kamsel di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Bone. Berikut laporan Firdaus Gafar.
13: Tim monitoring dan evaluasi Subdit Kamsel di Ditlantas Polda Sulawesi Selatan mengunjungi kampung tertib lalu lintas Polres Bone yang berada di perumahan Puri Graha Permai Jalan di Erwahidin Sudirohusodo Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dikatakan dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Menurut Sasram, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Lanjut Sasram, program kampung tertib lalu lintas menjadi salah satu langkah dalam membangun kesadaran serta budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Selain itu, melalui edukasi, pembinaan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
15: Kunjungan tersebut bertujuan memantau sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program kampung tertib lalu lintas sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam pelaksanaan monitoring, tim melakukan pengecekan terhadap sejumlah sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan kampung tertib lalu lintas. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi program kampung tertib lalu lintas yang telah berjalan.
13: Ditambahkan, ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, Jasara Harja, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran berlalu lintas, sekaligus mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan berorientasi pada keselamatan seluruh pengguna jalan.
2: Kapolres Maros mengimbau insan pers untuk menghadirkan kenyamanan daerah melalui informasi yang berimbang. Informasi selengkapnya disampaikan Kristianto.
16: Kapolres Maros AKBP Devi Sujana menghimbau insan pers turut menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat melalui informasi yang akurat dan berimbang. Menurut AKBP Devi Sujana, media memiliki peran strategis dalam menjaga kondusivitas daerah, terutama di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Ia menilai setiap informasi yang diterima masyarakat perlu melalui proses verifikasi sehingga tidak menimbulkan keresahan maupun opini negatif yang dapat mengganggu keamanan.
17: Dan sinergitas antara kami kepolisian dengan rekan media sudah terjalin. Ya pasti itu, karena saya tadi mengadain kalimat. Wah ini saya lihat sudah. Dan terbangnya dan tinggi semua ya Pak.
16: Ia berharap komunikasi dan insan pers antara Polres Maros dan insan pers yang selama ini terjalin baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Melalui sinergi tersebut, ia berharap pemberitaan yang hadir dapat memberikan informasi yang sehat sekaligus ikut menciptakan suasana Maros yang aman, damai, nyaman, dan kondusif.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang mengembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan pengen suara emas Anda didengar se-Indonesia. Ini dia saatnya buat Anda bersinar, karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda warga negara Indonesia, pria maupun wanita yang berusia 16 hingga 25 tahun. Buat yang nanti lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Untuk pendaftaran online-nya, langsung saja meluncur ke situs resmi di bintangradio.rri.id. Sekali lagi ya, bintangradio.rri.id. Atau tinggal scan QR Code yang ada pada media sosial RRI Makassar. Persyaratannya mudah. Setiap peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal dengan rasio 9 banding 16 dengan durasi 60 hingga 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag #BintangRadio26Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio ya. Tunggu apa lagi? Ayo kejar mimpimu sekarang. Jangan lupa juga untuk follow Instagram di @RRI_Makassar dan di @BintangRadio.id serta subscribe channel YouTube resmi kami di Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan informasi terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya.

0: 91 FM RRI Bonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Untuk hari Sabtu, hari ini tanggal 29 Agustus 2026. Semoga kabar Anda selalu sehat. Dan sore ini Via menemani ruang dengar Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu dangdut kembali akan menemani sore hari Anda. Yang ingin bergabung sore hari ini juga boleh telepon kita. Dan lagu-lagu dangdut yang ada di playlist kita ada lagu dari Happy Asmara, ada juga lagu dari Ikke Nurjana, Evita Mala, Maggie Seth, ada Imam S. Arifin, Fenty Nur, Lesti, Darafu, ada Vira Cantika, Gita Yobi, Mahesa Alstar, ada itu penyiar ya yang bisa dipilih untuk hari ini di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Jadi untuk yang mungkin salah satu lagunya, lagu kesukaannya sore ini, boleh langsung telepon kita di 085191518901. Hari ini Bone masih panas pendengar ya, belum turun hujan, cuaca juga masih sangat terik di luar sana. Jadi mungkin yang ingin keluar rumah mungkin sedang mager ya untuk keluar rumah di jam-jam seperti ini karena masih panas sekali. Dan ya kita masih berada di bulan Maulid pendengar ya, tentunya banyak kecamatan mungkin atau desa di wilayah Kabupaten Bone yang saat ini memperingati Maulid Nabi, mungkin sedang mengadakan acara silaturahmi sambil makan-makan atau open house penyiar ya, mengundang para tamu, para rekan, saudara berkumpul bersama merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun kegiatannya semoga ini menjadikan kita cinta Nabi ya pendengar. Dan selamat sore untuk Anda semua yang saat ini tengah berada di jalan. Tetap berhati-hati, tetap jaga keselamatan dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kemudian menjaga laju kendaraan Anda. Kita langsung saja terima telepon pertama sore ini. Prodiandut, selamat sore.
1: Dangdut Adalah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Kak Faida?
1: Alhamdulillah kabar baik, Dek.
0: Alhamdulillah. Kabar Via juga sehat, alhamdulillah Kak Faida. Sekarang lagi monitor atau lagi nebeng? Lagi monitor atau lagi nebeng?
1: Lagi monitor sendiri di rumah.
0: Oh, monitor. Sendiri.
1: Iya, enggak nebeng, Kak.
0: Kemana Putra Kaliling? Kemana Putra Kaliling kok sendiri?
1: Enggak ada, pergi kerja, Dek.
0: Oke. Jadi mau dengar lagu yang mana nih, Kak Faida?
1: Seribu ini.
0: Lagunya siapa?
1: Tuh, Dek. Ini seribu tuh banyak sekali tuh yang jual, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Suruh pergi. Requestnya lagunya apa tuh?
0: Lagunya apa?
1: Namanya Ikke Nurjana, Dek.
0: Ikke Nurjana, oke.
1: Belum.
0: Mau dikirimkan untuk siapa?
1: Kirim untuk anggota saya di Fans, ada di Bone, ada juga ke Kalwi di Bone Selatan, ada Eci di Lampoko, dan Astrid dan Semasma di Ulo-Ulo, dan semuanya dia yang lagi monitor. Buru-buru karena pembeliku, nah.
0: Okay.
1: Lebih banyak daripada harganya.
0: Siap.
1: Terima kasih banyak, deh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru ya, Kak Faida ya, sambil request lagu sambil melayani pembeli juga sore ini. Semoga banyak yang beli ya Kak Faida ya, jualannya ya. Dan untuk yang lain yang mau gabung silakan, masih via tunggu di 085191518901. Kita ke penelpon berikut. Pro Dangdut, halo.
2: Dangdut Adalah Kita.
0: Iya, Dangdut Adalah Kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman di Panyula ya.
2: Iya.
0: Apa kabar ini Jusman?
2: Alhamdulillah kabar baik, Kak.
0: Alhamdulillah.
2: Halo Kak Iya.
0: Kabar juga sehat, alhamdulillah Jusman.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi apa Jusman sore ini?
2: Lagi duduk ini, lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor saja.
2: Iya. Yeah. Kalau lagi dengar suaranya Kapi ya.
0: Kalau di Panyula ramai juga kalau Maulid Jusman.
2: Iya. Yeah.
0: Oh, ramai juga ya?
2: Iya. Yeah.
0: Oke deh. Jadi mau dengar lagu yang mana nih Jusman?
2: Lagunya anu kayak apa itu Evita Mala.
0: Evita Mala. Oke, okay. Yeah. Mau dikirimkan untuk siapa?
2: Kirimkan buat sahabat setia.
0: Iya.
2: Sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya bersama keluarga di rumah. Terus ada Kak Asri,
0: iya.
2: Di Ulu-Ulu, ada Kak Eci, di Lampok ada Kak Asma, di Wajo.
0: Oke deh.
2: Dan terakhir lagunya spesial untuk yang tersayang.
0: Oke, yang tersayang.
2: Iya, yang tersayang.
0: Mm-hmm.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang
0: Amin,
2: umur,
0: iya.
2: Dan dimudahkan rezeki kita dan sukses selalu.
0: Terima kasih banyak.
2: Iya, untuk Kasia. Lanjut tugas Ki, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, dan dimudahkan Ki juga.
0: Amin.
2: Sehat selalu untuk Kapi ya.
0: Amin, terima kasih banyak Yusman. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Yusman di Panyula sudah ikut bergabung bersama kita di sore ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu penelpon lagi kita terima pendengar ya, sebelum kita hadirkan lagu pilihan Anda sore ini di 085191518901. Pro Dangdut, halo.
3: Dangdut ada kita.
0: Iya, waalaikumsalam Irfan.
3: Apa kabar Bone sekarang?
0: Ih, panas Bone sekarang. Kalau di Bone gimana kabarnya?
3: Wih, panas sekali Fia.
0: Tapi kabarnya Irfan sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa Irfan?
3: Imam
0: S. Arifin.
3: Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Ada juga anggota sejati ikut telefonnya ke Mesin Bayi di Mata.
0: Iya.
3: Ada juga Sergen Tiono, ada Ira S. Heria di Wajo, Aswa Maji di Mico. Semuanya pendengarnya perdana dan dari kita.
0: Oke.
3: Okay. Kenal ya Sivia, selama kita terus jadi mata saya.
0: Terima kasih banyak. Iya Irfan.
3: Ya, terima kasih Livia.
0: Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jeda dulu pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu pilihan. Ada Ikke Nurjana, judulnya Pohon Cinta. Nanti menyusul lagu dari Evita Mala dengan Selamat Malam. Dan ada Imam S. Arifin juga yang akan hadir dengan judul Bekas Pacar. Terima kasih yang sudah gabung tadi ya. Dan untuk Anda yang mau telepon, ditahan dulu pendengar ya. Kita dengarkan dulu lagu pilihan. Dan tetaplah bersama kami di 91 FM RRI Bone untuk sore ini.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RRI Boni Penyiar, bekas pacar dari Imam S. Arifin yang mengantarkan kita di pukul 15.34 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore untuk Anda yang baru saja menangkap frekuensi kami di sore ini. Di akhir pekan Penyiar ya, waktunya untuk bersantai, waktunya untuk jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga tercinta pastinya. Jadi untuk Anda yang mungkin di sore ini sedang merencanakan untuk kemana gitu ya, semoga sorenya berjalan dengan lancar. Aktivitasnya bareng keluarga bisa menjadi aktivitas yang membuat kita bahagia, happy. Dan semoga lagu-lagu yang hadir juga bisa menambah suasana hangat di sore hari ini bersama kumpul di rumah. Nah, untuk yang mau gabung masih ada lagu dari Happy Asmara, ada Maggie Set juga, Ventinur, Lesti, Darafu, ada Vira Cantika, Gita Yobi, dan Mahesa Allstar yang bisa dipilih. Kita tentunya masih bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore, halo.
2: Halo, selamat sore. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Siapa di mana ini?
2: Dengan Zidan di Polman, Pak.
1: Zidan di Polman. Apa kabar, Zidan?
2: Iya. Alhamdulillah, kabar baik.
1: Oh, kabar baik.
2: Lagi panas.
1: Oh, lagi panas. Sama di Watampone juga lagi panas ini, Zidan.
2: Sudah lama musim kemarau di sini, Mbak.
1: Iya, di Watampone juga demikian, Zidan. Tidak pernah turun hujan. Cuacanya panas, anginnya juga kencang.
2: Iya.
1: Ada kegiatan apa di situ ramai?
2: Lagi kumpul-kumpul saja di rumah ini, Mbak.
1: Kumpul-kumpul ya, baik. Zidan mau dengar lagunya siapa kalau gitu?
2: Lagunya Happy Asmara.
1: Happy Asmara, mau dikirimkan untuk siapa?
2: Iya. Kirim salam buat kelompok Sejati, terus ada Pak Rahim di Kota Kartanegara.
1: Iya.
2: Terus ada Bilal di Wajo bersama Fatwa, semuanya saja tanpa terkecuali, Mbak.
1: Oke.
2: Buat Mbak siapa ini namanya?
1: Dengan Via sore ini di...
2: Obat ya, lagi kuat selalu. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak, Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zidan lagi kumpul keluarga sepertinya ya. Semoga nanti lagu dangdut pilihannya bisa menambah keakraban antara Zidan dan keluarga. Kita terima lagi telepon berikut, Pro Dangdut. Halo. Selamat sore.
3: Dan doa kita.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar di Pondre. Betul ya.
3: Kabar tadi Pia.
1: Kabarnya Via sehat alhamdulillah. Kalau Fajar sendiri gimana kabarnya?
3: Ya baik juga.
1: Alhamdulillah.
3: Keluarga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih banyak. Fajar hari ini mau dengar lagunya siapa?
3: Ya.
1: Halo.
3: Gita Yobi.
1: Gita Yobi. Oke, okay. Ya. Mau dikirimkan untuk siapa lagunya?
3: Kirim salam buat anggota sejatiku, PSR Irbone, semoga sehat-sehat semua.
1: Amin ya.
3: Untuk Asri di Ulu-Ulu, semoga juga sehat selalu, terus ada Asman di Bajo. Semoga sehat semua pendengarnya Irbone. Wadik Pia, masa keluarga, sama rekan-rekan kanca, semoga sehat semua, terus sama... Semoga guys sukses selalu.
1: Amin, terima kasih banyak. Iya.
3: Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kalau sore-sore seperti ini, Pendengar ya, cuacanya juga lagi terik sekali di luar sana. Biasanya kalau di rumah kita bisa minum air dingin gitu ya, atau mungkin pisang goreng bisa menemani juga sore hari ini. Karena ya kebiasaan orang bone ya, kalau sore-sore itu udah mau ngemil sebelum nanti di waktu malam makan gitu ya. Jadi sekarang itu waktunya untuk ngemil. Jadi untuk Anda yang mungkin menikmati sore ini dengan ngemil, mungkin lagi bikin bakwan atau mungkin lagi bikin pisang goreng, ya sepertinya seru ya sore-sore bikin pisang goreng sambil mungkin ditemani dengan es teh manis atau mungkin es kopi, apapun itu minumannya. Semoga juga lagu-lagu yang akan kami hadirkan ini bisa menambah suasana menjadi lebih santai lagi sore ini. Karena kalau cuacanya lagi hangat ya, seperti ini pendengar ya, lagi panas gitu ya, tentunya kita ingin bersantai sambil di ada angin-angin yang apa ya, yang menemani gitu ya. Nah, kita terima lagi telepon berikut. Prodi Andut, halo.
4: Halo, Randut, ada Laksita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
4: Bonsel ini, Dek. Ya.
1: Kak Alwi, gimana kabarnya Kak Alwi? Udah baik kan?
4: Ya, udah mending lah ini, Dek.
1: Alhamdulillah. Kemarin dirawat berapa hari Kak Alwi?
4: 5 hari 4 malam.
1: 5 hari 4 malam. Waduh, lama juga ya Kak Alwi ya.
4: Iya.
1: Tapi sekarang udah fit.
4: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga semakin membaik ya Kak Alwi ya.
4: Amin
1: ya Allah. Mau dengar lagunya siapa ini Kak Alwi?
4: Lagunya kita saja pilihkan, Dek.
1: Dipilihkan ya. Oke. Okay.
4: Iya, lagunya buat kirim untuk Rek Faida Juwajo. Cepat selamat sore Dinda. Semoga sehat selalu dengan keluarga.
1: Amin, iya.
4: Dan Jinovi, ada juga Upi Lapri, ada sahabat kompil, ketua adik kuasa di Ulo-Ulo. Sepanjang selamat sore Dinda. Semoga sehat selalu ya juga dengan keluarga bersama adik-adik yang ada di kompi. Itu juga anggota sejati PNCR Rewoni di Ketua Pak Nordi. Selamat okay, sore juga Pak Nordi. Yeah. Semoga sehat selalu juga ya. Dan semuanya lah pendengarnya Radio Rewoni, program Dandut adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
1: Amin.
4: Untuk Devia, semoga sehat selalu dengan keluarga.
1: Terima
4: ya,
1: kasih banyak.
4: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Kak Alwi. Jangan sakit-sakit lagi Kak Alwi. Jadi jaga kesehatannya. Hindari pemicunya ya Kak Alwi ya. Semoga selalu sehat. Nah, kebersamaan kita pendengar ya sampai di pukul 5 sore. Nanti di pukul 4 itu kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan informasi seputar dunia olahraga. Tapi untuk sekarang kita jeda lagi pendengar, kita dengarkan lagi lagu pilihan. Ada Happy Asmara, Ngopi Mase yang akan hadir untuk Anda. Menyusul nanti lagu Gita Yobi, Yang Penting Happy, lagu yang dipilih oleh Fajar yang ada di Pondre. Dan untuk Kak Alwi nanti via hadirkan lagu dari Megi Set, Takut Sengsara ya. Dan jangan kemana-mana, pastinya pendengar tetap bersama kami di Produk Dut. Dut adalah kita.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
8: Sabarlah kok Dek Bah, gimana mau cepat ini, gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
7: Bah, itu kan Bang Monang, aguh ya Mang.
8: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
9: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
8: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

91 FM RRI Bone dan peringat tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu dangdut dan selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan

0: tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Liverpool jalani debut kandang di Premier League 2026-2027 melawan Nottingham Forest malam nanti. Semen Padang FC bidik promosi ke Liga 1. Merdekaran 2026 menjadi bukti berkembangnya ekosistem olahraga lari Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya, Hana

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Liverpool incar kemenangan perdana saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Anfield malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: We will have to earn every chance. They don't give you nothing for free. It's not, you have to be...
2: Liverpool akan menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Primer Inggris musim 2026-2027 di Stadion Anfield malam ini. The Reds mengincar kemenangan perdananya musim ini setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Newcastle United pada pekan pembuka. Liverpool harus membenahi lini pertahanan setelah Newcastle beberapa kali mengeksploitasi ruang melalui serangan balik. Di sisi lain, lini depan Liverpool tetap menjadi kekuatan dengan Cody Gakpo yang sudah mencetak gol. Jelang laga malam nanti, pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai timnya harus sabar membangun serangan dalam menghadapi pertahanan lawan.
1: We will have to earn every chance. They don't give.
3: Kami harus mendapatkan setiap peluang karena mereka tidak akan memberikan apapun secara cuma-cuma. Kami harus sangat baik dalam penguasaan bola dan terkadang bersabar. Karena secara defensif mereka sangat solid dan bagus. Mereka juga memiliki pemain berkualitas seperti tim-tim Liga Primer lainnya. Kami harus mengendalikan situasi tersebut, terutama transisi, karena mereka memiliki ancaman yang bagus dalam serangan balik.
1: Good threat in the counter.

0: 0-2 dari lawan yang sama pada ajang Carabao Cup. Produktivitas gol menjadi persoalan karena Forest gagal mencetak gol dalam 4 dari 6 pertandingan terakhir. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, mengakui hasil awal musim ini belum sesuai harapan timnya.
1: Not the start we all wanted, but it's...
2: Ini bukan awal yang kami semua inginkan. Namun terkadang itulah kehidupan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan atau ekspektasi. Di sisi lain, hasil tersebut memberi kami masukan penting mengenai posisi kami saat ini. Kami harus bekerja keras, memperbaiki berbagai hal, menjadi lebih baik dan kompetitif. Kemudian hasil akan datang.
1: Competitive and then we will get the results.
0: Di atas kertas.

dengan 12 kemenangan dari 13 kesempatan terakhir. Meski demikian, Forest masih berpeluang menciptakan kejutan dengan ambisi untuk meraih kemenangan perdananya di kandang Liverpool. Pertandingan Liga Inggris lainnya

Coventry City menjamu Hull City, dan Tottenham Hotspur menantang Newcastle United. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sevilla akan berupaya mempertahankan rekor sempurna mereka di awal musim La Liga saat menjamu Atletico Madrid yang tengah dilanda konflik internal. Berikut Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Otro nombre como otro medio, vamos, por favor, pido que hagáis una pregunta.
2: Sevilla akan menjamu Atletico Madrid dalam laga pekan ketiga La Liga Spanyol musim 2026-2027. Tuan rumah Los Palanganas yang memulai awal musim dengan kemenangan sempurna berharap melanjutkan tren positif itu di kala menjamu Los Colchoneros Atletico Madrid yang tengah diruntung masalah internal. Suasana di Sevilla terasa tegang setelah 4 kali berturut-turut finish di paruh bawah klasemen dan bursa transfer musim panas yang sepi. Tetapi tanda-tanda awal menjanjikan bahwa mereka dapat menjalani musim yang lebih baik kali ini sudah tampak jelas di depan mata. Membuka musim La Liga dengan kemenangan atas Rayo Vallecano 2-1 di kandang dan Athletic Club 3-1 di tandang, Sevilla memiliki kesempatan di sini untuk memenangkan 3 pertandingan liga pembuka mereka untuk pertama kalinya sejak musim 2006-2007. Sementara Atletico Madrid tetap tak terkalahkan di La Liga musim ini, tapi setelah ditahan imbang untuk pertama kalinya sejak Januari menghadapi Villarreal akhir pekan lalu, mereka akan sedikit kecewa. Hasil tersebut dibayangi oleh cemoohan pendukung tuan rumah terhadap Julian Alvarez setelah ia menyatakan ambisinya untuk suatu hari bergabung dengan Barcelona pada musim panas lalu. Namun, akibat cemoohan itu, Alvarez menghadapi masalah pribadi yang sulit untuk dijelaskan di depan publik. Pada sesi jumpa pers pertandingan manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, yang tengah diterpa ujian berat di saat salah satu pemain unggulannya tidak tampil karena alasan pribadi tersebut. Meski begitu, El Cholo berharap untuknya dapat kembali bermain sebagai pemain penting dalam klub.
3: Creo que de parte del club fue muy contundente, muy claro.
2: Saya pikir klub sangat tegas, jelas sekali dengan apa yang mereka telah jelaskan dan rencanakan. Saya masih berpegang pada pendirian yang sama, berharap dari sudut pandang olahraga dapat membantunya dengan cara terbaik agar ia tetap menjadi pemain sepak bola yang sangat penting bagi kami. Dan untuk fokus pada hal yang menjadi perhatian saya, yaitu Sevilla. Jelas, Julian tidak akan bermain besok. Kami tentu saja harus menghadapi lawan yang baru saja memenangkan 2 pertandingan yang akan tampil dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi dalam pertandingan besok.
3: Que tendrá su confianza muy alta en el partido de mañana.
2: Sementara itu, manajer klub Sevilla, Luis García Plaza, mengatakan bahwa untuk bisa mengalahkan Atletico Madrid, timnya perlu memberikan yang terbaik di lapangan.
4: Un equipazo que fue, si no recuerdo mal, semifinalista de Champions.
2: Kalau saya tidak salah, mereka adalah semifinalis Liga Champions tahun lalu. Mereka memiliki pelatih yang sangat mumpuni, tim yang sangat solid, juara dunia, dan bahkan pernah menjadi finalis. Mereka adalah tim yang hebat. Kami harus memberikan yang terbaik untuk menang. Kalau tidak, ini akan sangat sulit. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, tapi ini pertandingan yang sangat indah, menarik, dan memotivasi. Lawannya tangguh, mereka berada di level yang sangat tinggi, dan kami harus berjuang sekuat tenaga. Laga antara Sevilla dengan Atletico Madrid ini akan berlangsung di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Sevilla, dini hari nanti pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

MotoGP Aragon 2026 memasuki hari kedua di sirkuit Motorland Aragon Spanyol hari ini. Persaingan semakin ketat menjelang kualifikasi dan sprint race. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi praktis dengan waktu 1 menit 45,455 detik. Bezzecchi hanya unggul 0,010 detik atas Alex Marquez yang menempati posisi kedua. Marc Marquez berada di posisi ketiga disusul Fabio Di Giannantonio dan Fermin Aldeke. 10 pebalap teratas praktis langsung lolos ke Q2 untuk merebutkan pole position. Marc Marquez yang telah mengoleksi 8 kemenangan di Aragon diprediksi kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi start terdepan.

0: Indonesia menjadi negara dengan wakil terbanyak di semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan 7 wakil di 3 sektor. Pertandingan semifinal berlangsung hari ini di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak. Kita simak laporan langsung bersama Muhammad Rokib. Rokib, seperti apa situasi saat ini di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak?
1: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini di kawasan Gor Terpadu Ayani Ponteng telah dipadati oleh penonton dari berbagai daerah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan tiket untuk semifinal dan final sudah sold out atau habis terjual oleh panitia yang tercatat lebih dari 1.000 tiket. Pada event bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini telah masuk ke final, di mana pada babak semifinal ini ada 7 wakil Indonesia yang akan merebut tiket final. Di mana pada tadi siang pukul 1 telah berlangsung antara ganda campuran antara Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu melawan dari pemain dari Cina Taipei yaitu Chen Chen, di mana pada laga ini Dejan dan Rahayu telah memenangi 3 game dengan skor 11-21, 21-10 dan 21-10. Sementara untuk satu pemain Indonesia saat ini yaitu Ricardo sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain dari Malaysia. Selain itu ada juga pemain lainnya di single put di pemain ganda yaitu Ihsan Lintang Pramudia dan Tangka melawan sesama Indonesia yaitu Rambitan dan Rindo. Dalam kesempatan ini Dejan mengungkapkan bahwa pertandingan di semifinal merupakan laga yang cukup sengit untuk merebut tiket final karena telah melalui berbagai pertandingan yang cukup ketat dan sebelumnya sehingga menguras tenaga yang cukup kuat.
2: Itu pertama. Saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin yang saya rasa. Hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi.
1: Sementara untuk single putri Indonesia terpaksa harus mengakui bahwa tidak ada perwakilan. Hanya saja ada di ganda putra. Untuk di ganda putri Indonesia tidak mewakili, hanya saja ada Sing Meng dari China Taipei dan Sun yang melawan dengan pemain Thailand. Kemudian ada Liu Juji dari China Taipei melawan satu negara. Demikian laporan saya dari Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Persib Bandung Mariano Peralta menatap serius laga kontra Manila Digger pada playoff AFC Champions League 2 di Stadion Sijalak Harupat pada Senin 31 Agustus mendatang. Persiapan matang selama 4 hari membuatnya optimistis tim siap memberikan yang terbaik dan mengejar target besar.
1: Persiapannya sangat bagus. Kami punya beberapa hari latihan dan kami juga sudah beristirahat. Jadi kami punya waktu cukup untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Kami menilai Manila Digger adalah tim yang bagus. Ini akan jadi pertandingan yang seru memperebutkan tiket AFC Champions League 2.
0: Sebelumnya, Persib Bandung menghadapi kendala menjelang laga playoff AFC Champions League 2 2026-2027 melawan Manila Digger. Persib kesulitan mendapatkan rekaman pertandingan terbaru klub asal Filipina tersebut. Kondisi ini menyulitkan tim pelatih mempelajari gaya permainan dan kekuatan terkini Manila Digger. Pelatih Igor Tolik dan tim kepelatihan tetap berupaya melakukan analisis melalui rekaman pertandingan Manila Digger musim sebelumnya. Rekaman digunakan untuk memetakan profil pemain dan karakter permainan yang kemungkinan masih dipertahankan.

0: FC menatap Liga 2 musim 2026 dengan target promosi ke Liga 1 didukung skuad yang semakin kuat dengan sejumlah pemain berpengalaman. Laporan disampaikan Iwan Setiawan, RRI Padang.
1: Semen Padang FC punya harapan yang tinggi dan besar ya kepada Semen Padang di musim ini.
2: Saya dihubungi dari Padang kemarin, Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang yang juga mantan CEO Semen Padang FC, Win Bedadino, mengatakan pihaknya memiliki harapan besar terhadap perjuangan tim dengan kekuatan 35 pemain pada musim ini. Menurutnya target promosi ke Liga 1 menjadi sasaran harus diperjuangkan seluruh elemen klub pasca di launching 25 Agustus lalu. Win menilai komposisi pemain Semen pada musim ini sudah cukup lengkap untuk menghadapi persaingan di Liga 2. Sejumlah nama seperti Iljas Pasosevic, Stefano Lilipali, Mirza Firjatullah, Junior Batista, Alwi Slamet, David Maulana hingga Esteban Piskara diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi Kebosira.
1: Kami sebagai main sponsor dan juga pemilik klub ya Semen Padang FC punya harapan yang tinggi dan besar ya kepada Semen Padang di musim ini. Sesuai yang disampaikan oleh Presiden klubnya Semen Padang FC ya Pak Dewis Yade, bahwa target musim ini kita kan juara Liga 2 gitu ya dan promosi ke Liga 1.
2: Sementara itu Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen Padang FC Spartak, Femi Fernando, menilai materi pemain yang dimiliki Kebosira saat ini sangat kompleks. Kehadiran sejumlah pemain berlabel bintang dinilainya menjadikan Semen Padang FC sebagai salah satu tim dengan materi pemain terbaik di Liga 2 musim ini.
3: Susunan pemain Semen Padang FC sudah sangat lengkap sekali dengan banyaknya pemain yang berlabel bintang bergabung dengan Semen Padang FC. Ya, harapannya tentu skuad yang ada di Semen Padang saat ini bisa membawa Semen Padang FC kembali berlaga di Liga 1 musim depan.
2: Menurut PMB, kualitas skuad yang dimiliki harus mampu dibuktikan di lapangan dengan permainan konsisten sejak pertandingan awal. Dukungan supporter juga diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi pemain dalam menjalani perjuangan panjang menuju target promosi. Perjuangan Semen Padang FC di Liga 2 musim ini akan dimulai dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada 12 September mendatang. Laga perdana tersebut menjadi ujian awal bagi Kebosira untuk mewujudkan ambisi kembali berlaga di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menilai Merdekaran 2026 menjadi bukti berkembangnya ekosistem olahraga lari Indonesia. Pernyataan disampaikan Erick usai lomba lari Merdekaran 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat tadi pagi. Menurut Erick, antusiasme sekitar 12.000 peserta menunjukkan lari semakin diminati berbagai kalangan masyarakat. Ia mengatakan perkembangan olahraga lari tidak hanya terlihat dari jumlah peserta, tetapi juga meningkatnya kesadaran hidup sehat.
1: Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdekaran.
0: Ajang Merdekaran 2026 melibatkan atlet nasional, figur publik, serta peserta dari berbagai kelompok usia. Selain panggung hiburan rakyat, lomba yang diinisiasi pemerintah melalui Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI ini juga didukung sejumlah atraksi dari TNI Angkatan Udara. Beberapa di antaranya flying fast dari pesawat tempur F-16, atraksi drone, dan terjun payung.

0: Grand Final BRI Indonesia Ping Pong League memasuki hari terakhir dengan menyajikan 3 pertandingan. Dari Trans Studio Mall Cibubur, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan berikan sambutan terhadap Trans Studio Mall Cibubur, di mana hari ini memasuki hari terakhir pelaksanaan Indonesia Ping Pong League atau UCL 2016 season kedua yang pada tahun ini telah memasuki Grand Final, dan hari ini merupakan hari keempat atau hari terakhir dari pelaksanaan Grand Final. Dan hari ini seperti 3 hari sebelumnya dilaksanakan 3 pertandingan, di mana pada pertandingan pertama tadi mempertemukan pertandingan untuk tim elit putri antara Arwana Jaya kontra Jasara Harja Putra yang dimenangkan oleh tim Arwana Jaya dengan skor 3-1. Sementara pertandingan kedua tadi yang baru terakhir ini dimenangkan oleh tim Arwana Jaya juga ya dengan skor 3-0 atas tim Onyx Sport. Dan nantinya kami masih akan menanti untuk laga atau pertandingan ketiga antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus untuk tim elit putri. Dan pada musim ini IPL 2026 ataupun season kedua diikuti oleh 47 tim yang jumlahnya jauh meningkat lebih banyak daripada tim yang bertanding pada season pertama, yaitu 27 tim. Dan 47 tim yang bertanding pada season kedua tahun ini berkompetisi di 7 wilayah regional yang menghasilkan 8 tim elit terbaik putra dan putri. Di antaranya 4 tim elit putra dan 4 tim elit putri yang bertanding sejak dalam Grand Final sejak tanggal 26 Agustus yang lalu sampai dengan hari ini 29 Agustus. Dan hari ini saat ini kami akan menunggu ataupun masih menanti laga yang akan mempertemukan Onyx Sport versus Sukun Kudus untuk grup elit putri pada pertandingan terakhir atau pertandingan penutup pada Grand Final di hari kelima ini. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan kabarkan dari Trans Studio Mall Cibubur Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli, Potik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Melalui lagi ke depan dari oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi kembali.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak, jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
4: Hey Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
5: Aku cuma mau main ayunan kok.
4: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
5: Hentikan, aku nggak suka.
6: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

91.1 FM RRI Boni. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami sore hari ini. Dan lagu terakhir yang kami hadirkan, satu dalam dangdut dari Mahesa Alstar. Selamat sore pendengar, dan kurang lebih 5 menit lagi akan hadir Gema Saripati Maju untuk hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama program Berita Gemah Seripati Maju Sekorwil Nusantara 4.

0: Sore, pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Wikalsum Jawas, ada sejumlah informasi yang akan kami sajikan ke ruang dengar Anda dari wilayah Kota Palu, Ampada, Toli-Toli, kemudian juga Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan untuk informasi yang pertama, kami akan hadirkan dari RRI Palu. Pendengar, Kodam 23 Palaka Wira siap bersinergi dalam memerangi narkoba di Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Barat guna mewujudkan masyarakat yang sehat tanpa narkoba. Laporan selengkapnya kami akan hadirkan, disampaikan oleh Nita Surbakti.
1: Tingginya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya ikut mendapat perhatian dari Pangdam 23 Palaka Wira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parlutan Sianipar. Menurutnya narkoba tidak hanya merugikan penggunanya, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar pengguna dan bahkan pengedar. Mengingat seringkali pengguna narkoba akan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya dalam menggunakan narkoba. Menyadari hal ini, dirinya berharap semua pihak khususnya masyarakat dapat terlibat aktif dalam memerangi narkoba serta melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya pelaku pengedar narkoba di lingkungannya. Hal ini jelas Pangdam juga bagian dari upaya masyarakat melindungi diri dan keluarga dari bahaya narkoba.
2: Jadi yang pertama, ini kan narkoba ini memang kan kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan satu dua institusi. Kita harus bergandengan tangan dan adalah langkah nyata. Mungkin akan ada obstacle ya, akan ada kendala-kendala dalam. Tapi kami bisa mendorong itu semua. Ya, langkah-langkah nyata. Kalau sekarang kita hanya memberikan himbauan, kemudian juga menyampaikan pengarahan-pengarahan di sekolah. Begitu itu cukup bagus, tetapi harus ada langkah nyata untuk memberantasan itu semua. Kita sedang memetakan nanti dari mana sih jalur masuknya. Kemudian di tiap-tiap wilayah itu siapa saja sih yang menjadi kontributornya di situ? Nah, ini kita perlulah bekerja sama nanti dengan BNN, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan pemerintah daerah khususnya.
1: Sementara terkait dengan personil yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna dan bahkan pengedar, Pangdam 23 Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan, prajurit yang terbukti terlibat akan dipecat. Dirinya berharap ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang terlibat dalam penyebaran narkoba, baik sebagai kurir maupun bandar narkoba, karena hal itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri tetapi juga keluarga.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju ya, bersama dengan rekan kita Nita Wahyudi. Rekan Nita, baik, untuk audio kami ke RRI Mamuju nampaknya sedikit terkendala, dan kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Suda. Baik, halo.
3: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di program 1 RRI Palu. Dengar dari Kota Bau-Bau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.

0: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bogor sesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Baubau memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino yang kini berada pada kategori kuat. Kondisi tersebut ditandai dengan Kecamatan Bungi yang telah mengalami lebih dari 6

0: 60 hari tanpa hujan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bau-Bau, Muhammad Tasdik, mengatakan El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena dampaknya berlangsung perlahan namun dapat memicu kekeringan hingga kebakaran. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD mengaktifkan posko siaga dan piket layanan kebencanaan melalui sistem SIGAP. Kanal pelaporan cepat masyarakat juga disiapkan untuk memastikan setiap kejadian dapat segera ditindaklanjuti.
1: Di sisi lain, kami mengakui keterbatasan personel dan peralatan masih menjadi kendala berulang, terutama ketika kejadian berlangsung serentak di lebih dari satu titik. Karena itu, keterlibatan masyarakat bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari strategi mitigasi.
2: Kami realistis dengan kapasitas yang ada. Pada beberapa kejadian, api padam lebih cepat karena warga bergerak lebih dulu sebelum armada tiba. Kesiapsiagaan masyarakat itulah lapis pertahanan pertama yang paling menentukan.
0: Untuk mengantisipasi kekurangan air, BPBD menyiapkan dukungan distribusi air bersih bersama Perumda Air Minum dan pemerintah kelurahan. Prioritas diberikan kepada rumah tangga rentan, sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayah yang mengalami defisit air. Di sisi lain, sosialisasi dan patroli keliling terus dilakukan menggunakan pengeras suara. Masyarakat diingatkan untuk tidak membakar sampah maupun lahan, menghemat air, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pohon tumbang.
2: Untuk itu, kami mengimbau warga Kota Bau-Bau menyesuaikan kebiasaan harian selama periode kering ini, terutama menyangkut penggunaan air, penanganan sampah, dan keamanan instalasi listrik di rumah. Imbauan ini berlaku sampai BMKG menyatakan curah hujan kembali normal.
0: BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satpol PP, dan pemerintah kecamatan untuk menangani pohon yang berisiko tumbang. Pemangkasan maupun penebangan dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama terhadap pohon yang berada di sekitar jaringan listrik. Untuk wilayah perairan, BPBD meningkatkan koordinasi dengan Pos SAR Bau-Bau dan Sabandar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penguatan angin dan gelombang yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat di laut. BPBD juga mendorong penguatan kapasitas relawan, kelurahan tangguh bencana, dan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak deteksi dini di tingkat masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Umi Kalsum di program Satu Palu.
4: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Bau-Bau, Bung Suda. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan kami Kona Sutianto.
5: Baik, rekan Kona. Ya, rekan Umi, terima kasih rekan Umi. Dari RRI Ampana diinformasikan, mencegah kebakaran hutan berkepanjangan, pemerintah Kecamatan Ampana TT membentuk Satgas Penanggulangan Kebakaran. Selengkapnya kita simak wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Camat Ampana TT, Wahid Rimpu.
6: Assalamualaikum Pak Camat.
7: Waalaikumsalam.
6: Pak Camat, di wilayah Bapak ini kan sering terjadi kebakaran. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan untuk mencegah?
7: Ini kami sudah ada pembentukan Satgas Penanganan Kebakaran.
6: Selain pembentukan Satgas Pak Camat, ada tidak fasilitas atau kebutuhan yang diberikan kepada para Satgas dalam hal penanganan kebakaran lahan dan hutan?
7: Ini sudah difasilitasi juga oleh pihak Damkar dan Badan Penanggulangan Bencana masalah tong-tong air dengan semprot air. Begitu ada titik api, Satgas ini langsung gerak cepat untuk memadamkan api sehingga api itu membesar.
6: Dan kemudian Pak Camat, situasi terkini di wilayah Kecamatan Ampana TT pasca terjadinya kebakaran di beberapa titik ini?
7: Alhamdulillah sampai saat ini api sudah tidak ada lagi, ada tapi cuma kecil, tapi langsung turun kita semprot.
6: Ya, selain pembentukan Satgas Pacamat, ada tidak hal-hal penting yang ditekankan kepada masyarakat di wilayah Ampana TT, Pak, dalam mencegah karhutlah?
7: Imbauan saya dari pemerintah kecamatan bahwa setiap yang memiliki lahan untuk berkebun tidak usah lagi melakukan pembakaran kebunnya karena akan mengakibatkan kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, himbauan saya bahwa masyarakat yang ada di desa itu harus hati-hati membuang puntung sembarang, melakukan pembakaran kebun, di-stopkan dulu karena cuaca saat ini ekstrim.
6: Terima kasih Pak Camat. Assalamualaikum.
5: Demikian informasi dari RRI Ampara untuk Gemas Saripati Maju sore hari ini. Yang tugas saya Kondo Sutianto Sanguli didampingi rekan teknik Agus Sunga. Kembali ke rekan Umi. Silakan rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Kondo Sutianto.
8: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Mariani. Halo, selamat sore.
9: Selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
4: Silakan informasi Anda.
9: Saudara, komunitas renang Tolitoli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut, sekaligus juga mengajak kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
10: Komunitas renang Tolitoli terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan laut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Renang Tolitoli, Hardian Saat, mengatakan komunitas tersebut secara konsisten mengampanyakan pentingnya menjaga laut dari pencemaran sampah. Sebab kebersihan pantai dan laut, utamanya kawasan pelabuhan Haji Hayun, menjadi pusat aktivitas komunitas renang maupun beberapa komunitas senam lainnya merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di barang tempat melalui papan peringatan yang berada di kawasan tersebut.
11: Jadi kami sudah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, itu ada bikin panduk sepatu sehinjauan ya. Laut bukan tempat sampah, mari kita di sana juga dibuat jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi kita mari jaga sama-sama untuk menikmati air laut ini supaya bersih. Nyelam ke bawah itu kelihatan biar enggak pakai kacamata gitu kan enak gitu kan. Ya. Jadi mari sama-sama jaga air laut, jaga kelestarian laut gitu.
10: Sementara itu, anggota komunitas senam Tolitoli, Lina Bantilan, mengungkapkan ia bersama komunitas senam memanfaatkan kawasan pelabuhan Haji Hayun untuk menjadi tempat berolahraga bersama, sehingga mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebugaran tubuh di pagi hari.
12: Manfaat yang didapat memang kadangkala orang tidak
10: mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga kebugaran tubuh di pagi hari.
12: Manfaat yang didapat memang kadangkala orang tidak berpikir kesehatan untuk masyarakat. Olahraga itu paling tidak susah, membutuhkan biaya yang banyak. Yang penting kemauan, tidak malas, itu saja. Silakan olahraga, banyak lapangan, banyak ke taman kota, bisa ke kota, bisa ke Tanjung Batu untuk renang dan senam.
10: Untuk itu, melalui kerjasama dan kesadaran bersama, komunitas renang Tolitoli maupun komunitas senam Tolitoli dapat menjaga kebersihan kawasan pesisir, termasuk pantai dan pelabuhan Haji Hayun, dengan kelestarian lingkungan tetapi juga menciptakan kawasan pantai yang nyaman, sehat, dan aman bagi masyarakat.
9: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli, kami kembali ke Palu, di sana ada rekan Umi. Silakan rekan Umi.
4: Terima kasih rekan Mariani. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju bersama dengan Rizna Supratio dari RRI Makassar. Rizna, selamat sore.
13: Iya, selamat sore rekan Umi. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini terkait dengan pemerintah kota Makassar mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan lewat event Makassar Cooperative Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Rusria.
14: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membuka event Makassar Cooperative Expo 2026 di Gedung Manunggal kemarin. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka semarak Hari Koperasi Nasional yang ke-79 tahun tingkat Kota Makassar. Munafri mengatakan, peringatan Hari Koperasi Nasional menjadi momentum untuk kembali memperkuat peran koperasi sebagai salah satu penggerak utama perekonomian rakyat. Mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, ia menekankan kemajuan bangsa tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, koperasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan masyarakat luas.
15: Ini menjadi hal yang sangat penting karena pergerakan ekonomi di UMKM ini akan terus mendorong pertumbuhan yang ada, sehingga

0: fungsi pemerintah sebagai fasilitator untuk meningkatkan kelas dari UMKM ini menjadi sangat penting. Yang kedua, di tempat ini juga dari hasil apa asistensi yang dilakukan oleh teman-teman koperasi sudah menghubungkan beberapa pelaku-pelaku usaha dengan dunia perbankan. Tadi sudah kita lihat dari Bank Mandiri memberikan akses keuangan melalui kur tanpa agunan sudah sampai ada yang 100 juta, dan ini akan memberikan suntikan modal sehingga tidak hanya ini dilakukan juga pendampingan dalam rangka pengelolaan keuangan supaya modal yang diberikan benar-benar berfungsi sebagai modal.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan kur kepada pelaku usaha dan penghargaan kepada koperasi sehat. Event ini berlangsung selama 3 hari sejak 28 hingga 30 Agustus 2026.
2: Demikianlah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan kita kembali bersama dengan rekan Umi Kalsum Jawas. Silakan.
3: Terima kasih rekan Rizna. Dari Makassar kita akan menuju ke RRI Kendari. Di RRI Kendari sore hari ini, halo, selamat sore.
4: Ya, selamat sore rekan Umi Kalsum.
3: Oke, silakan informasi Anda.
4: Ya, dari RRI Kendari, pendengar, informasi mengenai memperluas jangkauan pasar wisata. Wakatobi kini membuka akses dan siap menyambut wisatawan dari Pulau Bali. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
5: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
6: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
5: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
4: Demikian informasi dari RRI Kendari, dan kembali kita ke RRI Palu-Palu bersama rekan Umi Kalsum.
3: Terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari untuk sore hari ini, rekan Benazir. Dan berikutnya kita akan ikuti laporan ataupun informasi dari RRI Palu bersama dengan reporter kami Iksan Setiadi. Gerakan Palu Mapan di Kelurahan Donggala Kodi, Kota Palu mulai menunjukkan hasilnya, dan kelompok masyarakat setempat berhasil memanen sekitar 135 kg bawang merah dari 35 bibit yang ditanam sebelumnya. Laporan selengkapnya kita akan terhubung bersama dengan rekan Iksan. Rekan Iksan, silahkan.
7: Baik, terima kasih rekan Umi. Pendengar, gerakan Palu Menanam terus dikembangkan pemerintah Kota Palu melalui kelurahan dengan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan lahan produktif. salah satunya di Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulu Jadi, yang berhasil mengembangkan komoditas bawang merah. Lurah Donggala Kodi Idris mengatakan proses penanaman diawali dengan penyemaian bibit, kemudian dilakukan perawatan selama kurang lebih 2 bulan hingga memasuki masa panen. Dari 50 kg bibit yang ditanam, masyarakat berhasil menghasilkan sekitar 135 kg bawang merah. Hasil panen tersebut kemudian dipasarkan melalui pasar rakyat yang difasilitasi pemerintah Kota Palu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat agar dapat menghasilkan komoditas pangan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung. Berikut kutipan Lurah Donggala Kodi Idris kepada RRI.
8: Alhamdulillah bawang merah kemarin kita jual dengan hasil panen kita, dengan jumlah bibit yang kita semaikan dan tanam itu, terus sekitar 50 kilo, hasilnya itu kurang lebih sekitar 135 kilo yang kita jual. Nah, jadi ini tahapannya untuk penjualannya. Alhamdulillah melalui perintah kemarin membuka peluang untuk penjualan. Kita punya hasil tanaman bawang merah itu bisa dijual di pasar pres, bisa juga dijual di pasar rakyat yang sudah disiapkan oleh pemerintah, dan hasilnya itu kembali ke masyarakat pula. Nah, sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah yang ada di Kota Palu, maka kelurahan ini mendorong masyarakatnya yang mempunyai lahan pertanian untuk kemudian dilakukan penanaman, untuk supaya ada hasil yang masyarakat bisa dapatkan melalui komoditi yang ada ditanam di kelurahan masing-masing.
7: Lebih lanjut, Idris menambahkan pengembangan bawang merah juga diarahkan untuk membantu menjaga ketersediaan komoditas di pasar dan menekan potensi kenaikan harga. Selain itu, masyarakat didorong menggunakan pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan sebagai mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Gerakan Palu Menanam di Kelurahan Donggala Kodi diharapkan tidak berhenti pada satu kali panen, tetapi terus dikembangkan melalui pemanfaatan lahan masyarakat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi warga. Demikian laporan Ros yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Umi.
3: Terima kasih rekan Iksan, dan selanjutnya pendengar, kita akan ke informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan juga kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Laporan selengkapnya Ahyan Irsyada untuk Anda.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperkuat posko penanganan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengantisipasi berbagai dampak kemarau panjang. Upaya tersebut dilakukan untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, hingga krisis air bersih. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan posko di tingkat provinsi maupun kabupaten akan diperkuat dengan sarana pendukung dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan, yakni Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan penuh terhadap upaya tersebut. Sementara untuk sektor pertanian, Suhardi Duka menyebut, terdapat sekitar 3.000 hektar lahan persawahan yang terdampak kekeringan. Pemprov Sulawesi Barat akan berupaya meminimalkan dampak tersebut dengan menyelamatkan sebagian lahan yang masih memungkinkan ditangani.
10: Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan.
9: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap dampak kemarau panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan sektor pertanian dapat diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan sedang melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Arfiani. Rekan Arfiani, silahkan.
11: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini berawal dari gerobak sederhana di pinggir jalan usaha nasi goreng Bugis milik Asdar di Kabupaten Bone. Perlahan berkembang berkat cita rasa khas dan harga yang ramah di kantong pelajar. Berikut news feature RRI Bone bersama Firdaus Ghaffar.
12: Aroma bawang dan rempah menyeruak dari sebuah gerobak sederhana di Jalan Wajo, Kabupaten Bone. Di tempat itulah, Asdar seorang anak muda menjalani hari-harinya sebagai penjual nasi goreng. Dengan wajan yang terus mengepul sejak sore hingga malam, ia merintis usaha kuliner yang kini dikenal dengan nama nasi goreng Bugis. Usaha itu bukan hadir tanpa proses. 2 tahun lalu, Asdar pertama kali membuka jualannya di Jalan Lapatau. Namun, perjalanan usahanya tak selalu mulus. Setelah berjalan sekitar 9 bulan, ia sempat berhenti berjualan. Hingga akhirnya, pada April lalu, Asdar kembali mencoba peruntungan dengan membuka lapak baru di Jalan Wajo. Perpindahan tempat ternyata membawa perubahan besar jika sebelumnya penghasilan harian hanya berkisar 50 hingga 80 ribu rupiah. Kini omsetnya meningkat hingga sekitar 150 ribu rupiah per hari.
13: Sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Awalnya di Lapatau kemarin cuma berjalan hanya kurang lebih 9 bulan. Kemudian berhenti di bulan 10, baru lanjut di bulan 4 di Jalan Veteran. Sudah berjalan kurang lebih 1 bulan di Jalan Wajo. UMKM, kita harus melihat dalam usaha mesti ada target. Nah, di Lapatau kemarin target yang saya sudah prediksi itu tidak tercapai. Makanya saya harus mencari lokasi yang strategis agar bisa mencapai target. Makanya saya pindahkan di Jalan Wajo, seperti itu.
12: Meski hanya menjual satu jenis menu, yaitu nasi goreng, Asdar menghadirkan berbagai pilihan topping mulai dari nasi goreng original, sosis, ayam, hingga nasi goreng spesial. Harganya pun terjangkau, mulai 10 hingga 17 ribu rupiah sehingga banyak diminati pelajar dan anak muda. Bagi Asdar, usaha kecil yang dijalankannya bukan sekedar mencari keuntungan. Sebagian hasil penjualan disisihkan kembali untuk modal usaha. Perlahan, kondisi usahanya mulai stabil setelah sempat mengalami pasang surut. Di tengah banyaknya pedagang kuliner malam, Asdar memilih menjalani persaingan secara sehat. Baginya, rezeki setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing.
13: Alhamdulillah, ketika dibandingkan dengan di Lapatau kemarin, itu sangat jauh beda. Mungkin dari lokasi yang memang strategis, sehingga target yang saya impikan sudah tercapai di Jalan Wajo ini. Kalau perharinya, saya bisa prediksi kurang lebih 150 per hari. Kalau di Lapatau kemarin, kadang 80-an, 50-an, sudah banyak perbandingan. Kalau menu, hanya nasi goreng saja, cuma di dalam menu nasi goreng ada varian.
12: Kini, di balik kepulan asap, wajan dan ramainya pembeli yang datang silih berganti. Asdar menyimpan harapan sederhana, ia ingin suatu hari nanti usaha nasi goreng Bugis miliknya memiliki tempat tersendiri, bukan lagi berjualan di pinggir jalan. Dari sebuah gerobak kecil di sudut kota Bone, Asdar membuktikan bahwa ketekunan, kesabaran, dan rasa yang konsisten mampu menjaga mimpi tetap menyala.

0: Demikian news feature produksi RRI Bone, dan kita kembali ke Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk rekan kami yang sudah mengantarkan informasi dan juga feature untuk sore hari ini. Pendengar, news feature dari RRI Mamuju mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bonet.
1: Di zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
2: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
3: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
4: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
4: Hai Ayub, lihatlah. Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
5: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah, karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
4: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
6: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
6: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
6: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah,
1: kalau Allah telah menyembuhkanku, akan kupukul kamu 100 kali.
0: Cobaan ini terus berlanjut hingga 18 tahun. Selama itu pula, Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh. Meskipun dikucilkan oleh orang-orang dan harus menahan lapar setiap harinya, Nabi Ayub tetap sabar. Suatu ketika, Nabi Ayub berdoa kepada Allah.
1: Wahai Tuhanku, aku ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara semua penyayang.
0: Allah mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
7: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
7: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya. Maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
7: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.
8: Bone malam ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

91 FM RRI Bone. Selamat malam pendengar. Malam ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran berjaringan Skorwil 4, yakni Pro 2 Hits, di mana di setiap hari Sabtu akhir bulan hadir di ruang dengar Anda di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk saat ini, persembahan lagu-lagu pop Indonesia kami hadirkan jelang Pro 2 Hits di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti RRI Bone akan bergabung dengan RRI Bau-Bau sebagai tuan rumah di malam hari ini pendengar ya. Dan beberapa informasi menarik tentunya akan dihadirkan oleh teman-teman Skorwil 4 di malam minggu ini. Selamat malam, tetap bersama kami tentunya.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: setiap akhir bulan, malam minggu,
1: jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
2: Radio Hits Berjaringan.
3: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dan selamat malam pendengar Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Seperti biasa rekan Rizka, di malam minggu terakhir setiap akhir bulan ya, Pro 2 Hits kembali hadir ke ruang pendengar. Untuk edisi malam ini tepatnya tanggal 29 Agustus 2026 ya.
4: Benar sekali. Dan tentu kalau sudah Pro 2 Hits berjaringan, kita bersama dengan RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bau-Bau, SP Bone, dan juga SP Ampana.
3: Oke rekan Rizka, mungkin sebelum kita mendengarkan informasi yang menarik ya dari beberapa teman-teman di Pro 2 yang ada di Korwil 4, terlebih kita coba menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di mana dulu?
4: RRI Kendari dulu, DFD ya. Ya. Baik. Selamat malam RRI Kendari.
5: Selamat malam.
4: Aduh, ada si cantik di sana. Selamat malam Kakak Yaya.
5: Selamat malam juga Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda.
4: Oke, nanti kita dengarkan infonya Evdin ya. Jadi kita beralih ke RRI
3: Bone.
4: Iya,
3: RRI Bone ada Kakak siapa di sana ini?
6: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam RRI Bone.
6: Malam dengan Via di Bone.
3: Dengan Kakak Tia di Tia ya di Bone. Fia. Kabar sehat ya Kak Fia ya?
6: Sehat, alhamdulillah.
3: Cuacanya cerah juga kayaknya di Bone ini.
6: Betul. Okay. Panas sih Bone.
4: Terima kasih Kakak Fia, kita ke RRI Palu. Selamat malam RRI Palu. Di sana RRI Palu ada Nadila ya. Kakak Nadila, selamat malam.
3: Halo Kakak Nadila.
7: Halo, selamat malam.
3: Baik. Mungkin belum tersambung.
7: Halo
3: ya. Kakak Nadila, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Kakak.
4: Oke, selamat malam Kakak Nadila, sudah siap nanti info-infonya untuk malam ini ya kan?
7: Iya, suara aku
3: ya,
7: terdengar
3: kita
7: Kakak
3: dulu kayaknya ya.
4: Iya.
3: Oke, terima kasih Kakak Nadila. Kita ke RRI Mamuju.
4: Benar sekali.
3: Di sana ada siapa ya?
4: RRI Mamuju seperti biasa ada Kakak Sud.
8: Halo, selamat malam kakak-kakak. Sehat ya, semangat malam ini.
4: Tiap malam minggu selalu kayak kakak Sugi tepat ya.
3: Kakak Sugi juga memang selalu ceria juga.
4: Iya.
8: Oh iya dong.
4: Betul sekali. Tahan dulu informasinya Kakak Sugi. Terima kasih, kita pindah ke RRI Ampana. Selamat malam RRI Ampana.
9: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
9: Halo.
3: RRI Ampana ada kakak siapa di sana ini?
9: Ada Kak Yuni di RRI Ampana.
3: Oke, mungkin kita tahan dulu ya, rekan Rizka. Kita ke RRI Makassar.
4: RRI Makassar ada Kakak Nindi. Selamat malam Kak Nindi.
10: Halo, selamat malam. Sudah kedengaran kah suara saya?
3: Kakak Nindi?
10: Iya, halo.
4: Kakak, jangan sakit yang tidak kedengaran ini suaranya ini.

0: Maklum lah ya.
1: Iya.
0: Halo Kakak Nindi.
2: Hai.
1: Oke, mohon maaf ya Kak Nindi, kayaknya kita yang lagi sementara proses untuk mendengarkan suara teman-teman yang ada di sana. Terima kasih Kak Nindi, kita tahan dulu. Kayaknya sebelum kita lanjut untuk mengupdate lagu-lagu yang hits di malam ini Kak Buzuda, iya, dan juga info update apa saja sih yang ada di setiap RRI di daerahnya masing-masing.
0: Kita tahan dulu, kita iya, sapa dulu teman-teman atau rekan-rekan di RRI Toli-Toli.
1: Iya, Toli-Toli. Ada si cantik juga ini RRI Toli-Toli. Hai Kak Tri ya?
3: Iya, halo Kakak Rizka, Kakak Buzuda. Selamat malam minggu ya.
1: Selamat malam minggu ya. Ini malam minggunya kita tidak kelabu ini, tetap harus ceria. Ya.
3: Betul.
0: Kru 2 yang ada di Korwil 4.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Fitri, nanti kita berjumpa kembali tentunya.
0: Baik, kita coba menyapa lagi ini yang di seputaran
1: Ampana tadi sudah ya? Jawab ya Ampana ya.
0: Ampana tadi sudah sempat terputus tadi kayaknya ya. Di Ampana ada Kakak siapa nih?
1: Oke, udah ada ya? Iya. Oke, Ampana ada Kakak Yuni, selamat malam Kak Yuni ya.
2: Selamat malam.
1: Oke, baik. Kayaknya Kak Buzuda kita hadirkan dulu lagu ya.
0: Kayaknya sudah ready semua.
1: Sudah ready semua, sudah siap semua dengan info-info update-nya. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu lagu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bersama kami.

0: masih bersama kita ya dalam program acara Pro 2 Hits untuk siaran berjaringan Korwil 4.
1: Benar sekali, kayaknya tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke RRI Kediri ya Kakak Ifdin ya, untuk mendengarkan info hits yang ada di RRI Kediri dan juga apa sih lagu hitsnya malam ini. Tapi sebelum kita dengarkan info terhitsnya, kita sampaikan dulu ini apa lagu hits yang ada di RRI Kediri.
2: Yang hits di Pro 2 Kediri.

0: Oke, Rizka, itulah tadi ya beberapa lagu yang hits di Pro 2 Era Legendaris. Mungkin Rizka ada lagu favorit tadi?
1: Ada, semuanya kayaknya.
0: Semuanya ya. Kayaknya ya.
1: Iya. Oke, kita ke Era Legendaris.
2: Oke, Kakak Rizka dan juga Kakak Bu Zuda. Iya. Ya, jadi di ya.
1: Ya apa di info hits yang ada di Kendari ini ya?
2: Iya, jadi di Kendari bulan ini tuh lagi rame ada lucu-lucu fest. Jadi ini tuh festival pertama ya yang diselenggarakan sama Stand Up Indo Kendari, yang mana kehadiran festival ini juga menjadi salah satu bentuk geliat dan juga perkembangan stand up komedi di kota Kendari, sekaligus juga menghadirkan ruang bagi para komika untuk bertemu dan juga menghibur masyarakat. Dan pelaksanaannya tuh terdiri dari 2 hari, yang mana juga lucu-lucu fest ini menghadirkan sejumlah komika. Di hari pertamanya tuh ada Marcel, kemudian sebagai guest star-nya, kemudian ada sesi malamnya yang mana penontonnya tuh dihibur sama Khairul Mukmin. Memasuki hari kedua, keseruannya juga berlanjut dan ada malam puncaknya diisi sama Oki DM dan juga Ali Akbar yang tampil sebagai penutup. Dan antusiasme penonton ini juga terlihat tinggi ya, yang mana penampilan Oki DM dan Ali Akbar ini juga menjadi salah satu yang paling dinantikan. Keduanya juga membawakan materi dengan gayanya masing-masing dan juga berinteraksi langsung dengan penonton yang membuat suasana malam puncaknya ini tuh semakin meriah.
1: Iya, waduh, kalau lucu-lucu kayaknya bagus kita pergi di nonton ini ya.
2: Pasti iya,
1: hilang stres ini ya.
2: Iya, sayangnya sudah selesai festivalnya nih, Kak.
0: Ada juga beberapa komika ternama ya, ternama Indonesia begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Makasih Kakak Yayan info update-nya.
2: Terima kasih juga.
1: Dan salam buat teman-teman yang ada di situ. Tetap semangat.
2: Semangat.
0: Oke, baik. Kita ke
1: Era di Bone. Ini anu ini apa namanya letting-nya. Letting ya. Kita sama-sama deh bau-bau.
0: Iya. Gitu ya. Berarti sudah satu dekade juga.
1: Satu dekade juga. Tapi sebelum kita ke RRI Bone, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Bone.
3: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: itulah tadi lagu hits yang ada di RRI Bone. Kita langsung ke RRI Bone saja. Selamat malam, Kavia.
1: Selamat malam, Rizka. Selamat malam, Ifdin.
2: Ini informasi apa yang menarik di RRI Bone, Mi?
1: Nah, informasi dari RRI Bone ya. Kan sekarang lagi musim maulid ya, Kak Ifdin dan Rizka. Nah, di Kabupaten Bone tradisinya kalau maulid itu lumayan ramai, terutama di wilayah Bone Utara. Di mana perayaan maulid di Bone Utara ini terasa istimewa karena suasananya lebih meriah daripada Lebaran. Di mana saat merayakan maulid di Bone Utara, terutama di Kecamatan Cendrana dan Telu Settinge, ini setiap rumah akan sibuk menyiapkan berbagai hidangan khas, mulai dari burasa, kemudian ketupat, nasuliku, soko, hingga beragam lauk pauk yang nantinya akan dibawa ke masjid, kemudian juga untuk menjamu tamu yang berkunjung ke rumah. Dan tamunya bukan hanya dari keluarga saja ataupun sahabat ya, Kak Rizka dan Ifdin, tapi juga siapapun, entah itu dikenal atau tidak, yang berkunjung ke rumah tersebut. Mereka akan menjamu, memberikan makanan, kemudian nanti kalau pulang pun tidak akan pulang dengan tangan kosong, tapi mereka akan diberikan maleh. Mungkin Kak Rizka sama Ifdin sudah tahu ya maleh itu seperti apa. Nah, kalau di Bone, maleh itu berupa perkakas dapur yang dihias kemudian diisi dengan beragam makanan. Ada juga yang mengisinya sekarang dengan sembako. Jadi mereka yang berkunjung itu pasti dapat male ketika berkunjung ke Bone Utara, seperti itu Kak Rizka dan Ifdin.
0: Iya, memang ya kalau maulid itu hampir semua daerah punya punya ciri khas juga, punya tradisi juga ya. Sama juga dengan kita di Kota Bogor.
2: Kalau tadi Kavia, Naluku itu seperti apa itu?
1: Kenapa?
2: Naluku.
1: Nasuliku itu semacam ya, semacam ayam yang dimasak dengan santan, kemudian ada lengkuas sangrainya, seperti itu.
0: Oh, gitu. Kalau di Bone ada nasuliku, kalau di Bobo ada nasuolio.
1: Oh, gitu, nasuolio. Sama ya.
0: Oke, terima kasih info hitsnya ya.
1: Iya.
0: Kavia.
2: Oke, kita ke mana lagi nih, Rizka?
0: Kita ke RRI Palu dulu nih.
2: Sudah tidak sabar ya?
0: Iya. Kayaknya langsung saja, ini dia lagu hits yang ada di RRI Palu.

0: lagu hits di Pro2 Palu minggu ini. Teman terbaik kamu. Hit Music Station Pro2. Pro2 Hits Berjaringan.
1: Itulah tadi ya lagu yang hits di Pro2 RRI Palu. Langsung saja kita coba menyapa di RRI Palu, ada kakak siapa nih?
2: Ada Kak Nadila ya. Selamat malam Kak Nadila.
3: Hai, selamat malam kakak.
2: Iya, sebentar ada live perform ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, sebelum kita ke live perform, apa ini yang lagi hits di Palu Kak Nadila?
3: Oke, sebelum yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu saat ini, saya ingin memberitahukan bahwa RRI Palu saat ini sedang berduka karena kami pagi tadi kehilangan teman terbaik kami, yaitu ketua tim pemberitaan RRI Palu, Kak Roy, yang berpulang tadi pagi. Jadi saat ini beberapa pegawai dari RRI Palu sedang melayat begitu ya, dan sekedar informasi juga dalam kurun waktu 2 bulan ini kami kehilangan 3 orang pegawai dari RRI Palu. 2 diantaranya adalah yang masih aktif dan satunya adalah yang baru aja pensiun. Kita doakan semoga mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin, amin. Iya. Mewakili teman-teman RRI Bobo ini, kami juga turut berduka cita begitu. Kakak Nadila.
3: Baik, terima kasih kakak. Dan informasi yang lagi hits di RRI Palu saat ini yaitu rangkaian dari RRI Fest 2026 yang sudah kami selenggarakan sejak tanggal 26 Agustus kemarin sampai nanti di tanggal 8 September. Banyak sekali rangkaian yang diselenggarakan oleh RRI Palu, diantaranya adalah Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar yang bekerja sama dengan Universitas Tadulako. Lalu ada juga besok Lomba Mewarnai tingkat TK, SD dan juga SLB diselenggarakan di Hotel Santika Palu. Lalu ada tanggal 3 September nanti ada di SMP Negeri 4 Palu. Tanggal 6 ada Bintang Radio Indonesia 2026 untuk RRI Palu. Lalu tanggal 6-nya ada Senam Sehat dan Donor Darah dirangkaikan dengan Bazar UMKM yang nanti berlangsung sampai tanggal 9 September. Lalu di tanggal 7 sampai dengan 8 ada Lomba Mobile Legend, ada webinar AI juga, dan ada Lomba Tarik Kreasi Nusantara. Dan tanggal 8 September yaitu ditutup dengan kunjungan di Panti Wereda. Itu yang lagi hits di hits Kota Palu saat ini kakak.
1: Baik, ini kakak Nadila non-stop ya kegiatannya ya.
3: Ya betul sekali kakak.
1: Mungkin sampai hari puncaknya begitu ya.
3: Iya.
1: 11 September.
3: Betul.
2: Iya, kayaknya hampir semua RRI ini menuju 11 September itu lagi pada sibuk-sibuknya. Jadi teman-teman semua tetap semangat, jangan sampai sakit ya, tidak boleh sakit. Harus tetap semangat karena kita punya banyak sekali kegiatan. Triprasetya, asik. Oke, kita live performnya ini kakak ada siapa aja di situ, okay. Silakan.
3: Iya, spesialnya hari ini udah ada kakak Stasia. Halo. Oke, kak Stasia ini kemarin juga pemenang lomba menyanyi daerah Festival Pelajar Nusantara ya kak ya. Berapa kali waktu itu juaranya? 2 kali ya? 2 kali, lalu Bintang Radio juga jadi pemenang dari RRI Palu tahun 2024. Oke, hari ini Stasia bakal bawain berapa lagu? Oh, 2 lagu cukup ya, oke. Kita mulai dari lagu yang pertama. Yang judul, kamu bawa lagu apa yang pertama? Oke, terima kasih Stasia. Oke, teman-teman semua, ini dia Stasia Veronica.

0: Tasya.
1: Iya, merdu sekali suaranya, dia tetap berkarya terus ya, Stasia ya. Selamat, luar biasa.
2: Oke, rekan Reska, untuk mempersingkat juga kebersamaan kita di acara Pro 2 Hits Weekend semalam ini, langsung saja kita menuju ke RRI Mamuju.
1: Iya, sebelum kita ke Kasugi, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Mamuju.
3: Ini dia surprise untuk minggu ini. Tunggu Putri Wita Tahalea titik Nadir.
4: Di benakku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Ya, Indrawari, seribu kali.
4: Cukup aku milikmu dan kamu milikmu.
3: NPD, sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me. And I'm a cha-cha-cha with you tonight.
3: Tulus, jatuh suka.
5: Sungguh.

0: Top Hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: RRI Mamuju, silakan Kak Sugi langsung, ini apa info update-nya Mamuju?
2: Oke deh, informasi update dari Mamuju ini banyak banget kegiatan kayaknya. Kita emang lagi RRI Fest ya. Di Agustus sampai dengan September ini kesibukannya udah pasti sama ya. Jadi kalau mau curhat kayaknya gak cocok ya curhat gimana sibuknya RRI Fest, karena sama semua pasti. Tapi yang jelasnya dari RRI Mamuju juga untuk RRI Fest tahun ini, termasuk di Bintang Radio, kita udah keliling banyak sekolah banget dan menjaring juga untuk pelajar-pelajar yang bersuara merdu. Dan kita gelar ada Bintang Radio Goes to School dan seru banget kegiatannya. Ada yang dalam ruangan, ada juga yang di ruang terbuka, dan wah seru sih. Jadi serasa tim-tim apa gitu ya. Terus juga kegiatan di hari kemarin ya, itu di Jumat Bersih kita juga udah keliling pantai Manakara untuk melakukan pembersihan, bekerja sama juga dengan beberapa organisasi lainnya. Kemudian yang paling seru tuh besok. Jadi di Mamuju tuh ada CFD ya, Car Free Day di sekitar Pantai Manakara, dan di sana besok bukan cuma kegiatan CFD-nya, bakal seru dengan senam, ada juga cek kesehatan gratis, terus ada pangan murah juga karena memang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mamuju. Dan ya besok juga bakal ada voucher yang kita bagi-bagikan untuk bisa belanja lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan lebih murah lagi ke beberapa stand yang ada. Yang jelasnya seluruh UMKM bisa dilakukan penukaran voucher yang kita siapkan. Dan selain itu juga besok apa lagi ya? Pokoknya harus datang, itu yang paling penting ya untuk eventnya.
3: Oke. Okay. Kayaknya banyak kegiatan sampai-sampai Kak Sugi lupa ya.
2: Ih, pokoknya Mamuju mah lagi rame banget, termasuk dalam waktu dekat kita bakal ada pidato juga. Waduh. Lombanya menjaring se-Sulawesi Barat, mantap ya, banget nih.
1: Baik. Jadi kita harus ke sana ini ya, supaya kita
2: harus voucher. Biar ya, temenin saya ya, bagi-bagi pekerjaan.
1: Pokoknya tetap semangat teman-teman ada di RRI Mamuju ya, dan jangan sampai sakit, jaga kesehatan.
3: Oke, makasih banyak. Atau semoga kegiatannya juga bisa berjalan lancar.
1: Betul. Terima kasih Kak Sugi.
2: Oke.
1: Dan kita ke kita dengarkan dulu lagu hits kita sendiri juga dong ya, RRI Bau-Bau. Seperti apa lagu hitsnya? Kita dengarkan sama-sama.
4: Radio Republik of Indonesia. Young Kids di RRI Bau-Bau.

0: Filter. Produk hits berjaringan.
1: Jaringan itulah lagu-lagu yang hits ya di bulan ini, terutama di minggu ke atau minggu terakhir ya di RRI Bau-Bau. Oke, rekan Rizka, informasi apa yang akan kita hadirkan juga di malam ini?
2: Iya, kalau di Bau-Bau, RRI Bau-Bau ini untuk persiapan HUT RRI, kita adakan lomba baca berita. Jadi kita menggait siswa, pelajar SMA sederajat, madrasah, SMK, semuanya kita ajak untuk
1: berpartisipasi.
2: Iya, untuk ikut lomba baca berita. Reporter-reporter muda untuk tingkat SMA, ayo bergabung bersama kami.
1: Iya, ya. Dan alhamdulillah memang Rizka sampai detik ini ataupun tanggal ini pesertanya juga ramai.
2: Iya, sudah lebih dari 50.
1: Sudah melewati target begitu.
2: Iya, ya. 50 pelajar yang sudah mendaftar dan juga mengupload video nanti ya. Oke, itu aja informasinya. Kita langsung ke RRI Ampana ya.
1: RRI Ampana, ada kakak siapa di sana ini? Langsung saja kita coba.
2: Ada Kak Yuni, tapi kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Ampana.
3: Rohits Ampana
4: 93 MHz.
3: David Bayu, segalanya itu kamu.

0: Rohit Ampana.
1: Di lagu yang ada di RRI Ampana, dan langsung saja kita ke Kak Yuni. Selamat malam Kak Yuni.
2: Baik.
3: Selamat malam Kak.
2: Baik, Kak Yuni, informasi apa yang menarik di seputaran Ampana ini? Silakan.
3: Baik, yang hits di Ampana ya malam hari ini, karena tanggal di 25 Agustus kemarin juga masih semaraknya Maulid Nabi. Jadi di Ampana sekarang masih ramainya, ada berbagai kegiatan maulid yang turut diwarnai juga oleh kegiatan anak-anak ya, karena mereka juga ada lomba azan, hafalan surat pendek, juga mengaji dan lain-lain. Hingga orang tua juga turut memeriahkan dengan menyiapkan segala atribut dan juga telur hias pada acara maulid tersebut. Seperti itu.
2: Baik, Kakak Yuni.
3: Ya.
1: Oke, baik.
2: Kedengaran suara kami ya?
3: Ya, kedengaran.
1: Baik. Oke, semoga nanti Maulid Nabi ini bisa kita apa ya?
2: Kita renungi lah.
1: Iya. Bahwa sesungguhnya
2: kita teladani.
1: Iya, betul sekali. Terima kasih Kakak Yuni atas informasinya, dan tetap sehat tentunya di sana. Kita langsung saja ke RRI Makassar. Kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di program Makassar. Let's check it out.

0: Oke, rekan Rizka yang hits di Pro 2 RRI Makassar. Ada lagu favoritnya?
1: Ada dong. Okay. Ada kan Indi di sana?
2: Iya.
1: Selamat malam Makassar.
2: Selamat malam bau-bau juga.
0: Agak kareba.
2: Baji-baji jika.
1: Asik. Aduh, saya enggak ngerti lagi.
0: Oke, informasi apa yang menarik ini kan Indi ini, silakan.
2: Nah, ini cukup menarik ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 Agustus. Pemerintah Makassar itu merayakan 79 tahun Hari Koperasi Nasional. Jadi kita semua tergabung di dalam event Makassar Cooperative Expo 2026. Kegiatannya banyak sekali. Salah satunya besok itu Jalan Sehat ya, di hari terakhir. Itu mengundang semua masyarakat Makassar khususnya untuk datang rame-rame. Dan itu berhadiah door prize. Jadi sudah ada link pendaftarannya juga, bisa dicek di Instagramnya di scope.event. Dan juga yang sedang berlangsung selama tanggal 28 hingga tadi itu ada berbagai macam talk show yang tema-temanya juga pastinya tentang UMKM-UMKM yang memang sesuai dengan misi pemerintah ya, bahwa koperasi naik kelas gitu-gitu dengan UMKM-nya seperti itu. Dan tenan yang ada di event tersebut itu kurang lebih ada 30. Jadi mau yang cemilan-cemilan, makanan berat, tradisional, yang internasional, juga ada semuanya. Lokasinya di Gedung Manunggal Kota Makassar.
0: Ya, atau kegiatannya banyak sekali ya. Tidak, RRI Makassar tidak mau dikalah sama RRI Palu juga begitu ya.
1: Kayaknya semua RRI ini lagi banyak.
0: Tapi yang menariknya ini RRI Makassar kolaborasi juga sama pihak koperasi ya, kan Indi ya?
2: Iya, benar. Okay. Kita tadi ke sana pun mengikut acara mereka doang. Kalau RRI Makassar sendiri, di Makassar nanti mulai di tanggal 5 sampai 6.
1: Oke.
0: Okay. Baik.
1: Oke, okay, okay. Tetap semangat ya, kan Indi ya. Oke.
0: Okay. Baik.
1: Kita ke RRI yang terakhir ini, ada RRI Toli-Toli. Tapi sebelum itu kita dengarkan juga ya, lagu hits yang ada di RRI Toli-Toli.
3: Pro 2 Hits berjaringan.
4: Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli.
3: The best songs on the radio.

0: hits perjaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 hits perjaringan.
3: Oke Rizka, itulah lagu yang hits ya, yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita dari RRI
4: Toli Toli. Dan langsung saja kita ke RRI Toli Toli, ada Kak Fitrisa, Fitrisa ya.
5: Oke, selamat malam Rizka, Bu Zuda. Ini masih cukup waktunya saya baca 10 info, boleh ya?
4: Boleh, silakan.
5: Silahkan. Gak aja, gak aja. Oke, dan kali ini info hits ya dari Toli Toli. Ini salah satunya itu sebanyak 100 wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar Caledonian Sky itu berkunjung ke Toli Toli dan menikmati pesona alam dan budaya kota Cengke. Nah, Toli Toli ini sebagai tujuan wisatawan kapal pesiar dan kapal layar itu berlabuh di sekitar Pulau Lutungan dan menggunakan skoci. Jadi para wisatawan itu turun di Pelabuhan Haji Hayun Tanjung Batu terus menuju rumah adat Bale Masigi di Nalu, dan penjemputannya itu secara resmi oleh Pemda. Setelah itu mereka juga melakukan kunjungan ke pasar tradisional, Dekra Nasda, dan tempat ibadah, juga termasuk tempat wisata. Jadi pemerintah dan masyarakat juga berharap selama mereka di Toli Toli, wisatawan bisa membawa dampak yang bagus ya bagi ekonomi daerah, dan juga itu sebagai ajang promosi pariwisata ke Toli Toli. Itu satu info hits ya. Dan satu info hits terakhir ini ya, Kak Rizka dan Kak Buzuda, itu RRI Toli Toli bareng Gekraf Kabupaten Toli Toli itu dan pemerintah Kabupaten Toli Toli menghadirkan event RRI Fest 2026 kolaborasi Merdeka Fest season kedua. Jadi bukan hanya nongkrong biasa ya, di sini banyak keseruan dan di tanggal 21 sampai di 29 Agustus. Jadi malam ini adalah malam penutupan. Ada kegiatannya itu diantaranya ranking 1, terus ada senam legend SKJ, ada arisan game show, tarik kreasi salam gotong royong, terus ada lomba seru hari kemerdekaan, lomba dekorasi tenan, tenan kulit sampai door prize menarik. Jadi kita penyer hanya gigit jari ya di malam terakhir. Iya betul. Aduh, apalagi malam ini pasti banyak kegiatan juga. Yeah, itu ya baik. Info hits dari Toli Toli.
4: Baik, terima kasih Kak Fitrisa. Tetap semangat tentunya di RRI Toli Toli.
5: Baik. Terima kasih.
3: Oke, tidak terasa Rizka. Kebersamaan kita dalam program acara Pro 2 Hits untuk edisi malam hari ini akan segera berakhir ya, karena kita juga dibatasi oleh waktu begitu.
4: Betul sekali Kak Buzuda, dan mengingatkan kembali ya bahwa nanti untuk jadwal Pro 2 Hits selanjutnya di bulan September ya, itu nanti bersama RRI Palu dan juga RRI Bone ya. Oke, okay, betul ya, katanya operator begini nih. Pokoknya yang bertugas selanjutnya tetap semangat, dan kami cukupkan untuk Pro 2 Hits berjaringan kita malam ini. Terima kasih dari teman-teman semua ya yang ada di RRI Kendari, RRI Bone, RRI Palu, RRI Mamuju, RRI Ampana, RRI Makassar, dan juga RRI Toli Toli. Tetap semangat teman-teman semua dalam persiapan hari ulang tahun RRI
3: di tahun 2026 ini.
4: Iya, tanggal 11 September. Terima kasih.
3: Akhir kata saya
4: Rizka.
3: Saya Ifdin.
4: Sampai jumpa di Pro 2 Hits bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 Hits berjaringan.
0: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
1: Pro 2 Hits berjaringan. Disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau Bau.
0: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
2: Pro 2 Hits berjaringan.
6: Demikian peringat telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pro 2 Hits berjaringan yang hadir setiap hari Sabtu di setiap bulan. Dan selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda warta berita malam dan program acara hingga tutup siaran nantinya. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutla. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugro.

0: mengeluarkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
0: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakat pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
0: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap

0: elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
2: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
3: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
2: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
4: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
2: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
5: Ini tahun ini lah,
1: krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
5: Sebulan, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
1: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Kering. Ini mungkin betul. Sama di atas.
6: Lah sebulan?
5: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang cukup.
1: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
7: Yang pertama kita utamakan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Menurut daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
1: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
6: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting bersama mitra orang tua asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan orang tua asuh cegah stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
8: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
6: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryasih menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
9: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
6: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
11: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
12: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
11: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
13: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
11: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
10: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Ping Pong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah tampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Ping Pong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasa Raharja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nira Piliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra kembali bertugas untuk menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda pendengar rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Berikutnya kembali dari Jalan Triburatne nomor 3 Makassar. Kami hadirkan rangkaian informasi-informasi menarik di malam minggu kali ini. Di hari Sabtu 29 Agustus 2026 dan seperti biasa setiap di pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama. Di hari Sabtu kami hadirkan mimbar agama Konghucu bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah bergabung bersama kami di ruang virtual Zoom bersama dengan Dr. Yuen Gunawan yang akan membahas seputar tentang membina diri dan bakti landasan keharmonisan bangsa di mimbar agama Konghucu untuk edisi malam hari ini. Kita coba menyapa Dr. Yuen. Selamat malam Dr. Yuen.
1: Ya, selamat malam Kak.
0: Gimana kabarnya dokter? Sehat-sehat?
1: Ya, sehat.
0: Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bisa kembali menyampaikan dharma-dharma baik kepada pendengar-pendengar dimanapun berada. Dan kali ini di mimbar agama Konghucu dengan membina diri dan bakti landasan keharmonisan bangsa. Kami persilakan dokter.
1: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host. Dan ya, selamat malam kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Sebelumnya terimalah salam peneguhan iman kita hanya kepada kebajikan Tuhan berkenan. Wait a tungkin. Pada malam yang berbahagia ini, kembali kita akan mendengarkan uraian agama Konghucu dengan tema membina diri dan bakti, landasan keharmonisan bangsa. Jadi di dunia yang sudah modern ini dan diiringi oleh kemajuan teknologi, digitalisasi informasi dan arus globalisasi yang pesat, kemajuan tersebut justru membuat peradaban manusia seringkali mengalami suatu krisis moral ya, atau juga terjadi kesenjangan empati, baik itu antar individu ataupun antar kelompok yang nanti akan menimbulkan suatu konflik. Nah, bila timbul suatu kekacauan ataupun ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, kita sebagai manusia kerap kali menyalahkan faktor-faktor luar ataupun pihak-pihak lain sebagai penyebab utama dari perpecahan tersebut. Nah, dalam perspektif agama Konghucu atau biasa disebut sebagai Ruchiao, pendekatan terhadap persoalan kehidupan ini tidak dimulai dengan menghakimi orang lain. Justru dalam agama Konghucu, ajaran ini mengajarkan kita untuk selalu melihat ke dalam diri kita sendiri melalui jalan introspeksi. Pertanyaannya adalah bukanlah mengapa orang lain itu bertindak salah, tetapi yang harus kita tanyakan adalah sudahkah diri kita sendiri ini membina diri kita dengan benar dan menegakkan etika kebajikan. Nah, pendekatan inilah yang akan menjadi inti dari siaran mimbar agama Konghucu pada malam hari ini, di mana dalam agama Konghucu terdapat dua pilar ajaran utama yang bersifat universal ya, yaitu Xiusen atau membina diri dan juga Xiao yang berarti bakti. Nah, kedua konsep ini merupakan bukan hanya sekedar teori tapi juga merupakan suatu panduan ya untuk membentuk jalan hidup kita sebagai seorang junsi atau seorang yang susilawan. Nah, ajaran Konghucu juga menegaskan bahwa dalam skala besar, baik itu keteraturan rumah tangga misalnya, ataupun keamanan, ataupun ketertiban bernegara, hingga perdamaian dunia, kita itu harus mulai dari hal-hal yang mendasar terlebih dahulu, yaitu pembinaan diri. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Taswe, bab utama, ayat 4, dijelaskan bahwa ingin membereskan negaranya, terlebih dahulu harus membereskan rumah tangganya. Ingin membereskan rumah tangganya, terlebih dahulu harus membina dirinya sendiri. Jadi pembinaan diri merupakan simpul awal dan akar dari seluruh kehidupan sosial kita sebagai manusia. di mana pemilihan diri ini berlaku secara universal ya, tidak memandang status sosial, jabatan politik ataupun derajat ekonomi seseorang di dalam masyarakat. Selain itu, dalam kitab Tashwe ataupun ajaran besar juga menegaskan kembali dalam bab utama ayat 4 disebutkan bahwa dari putra Tien yang merupakan pemimpin ataupun pemegang kekuasaan sampai kepada rakyat jelata sekalipun itu mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu pembinaan dirilah yang paling utama. Jadi pada intinya kita itu tidak harus selalu memulai dari sesuatu yang besar ya, tapi mulailah terlebih dahulu dari hal-hal yang kecil, mulai dari pembinaan diri, menjadikan diri kita semakin baik dari hari ke hari dan menjadi pribadi yang berkebajikan. Lalu kemudian kita fokus pada keharmonisan keluarga ya, dan nanti akan terbentuk keteraturan negara dan membentuk dunia yang menjadi lebih damai. Nah, mengapa pembinaan ini dianggap sebagai pokok dari segalanya? Jadi menurut agama Konghucu, manusia sejak lahir itu sudah dikaruniai watak sejati yang bersumber langsung dari Tien atau Tuhan Yang Maha Esa, di mana watak sejati yang diberikan itu pada dasarnya bersifat suci, mulia, dan mengandung benih-benih yang berkebajikan universal. Nah, adapun dalam kitab Mengce jilid 6a ayat 6 disebutkan bahwa rasa hati berbelas kasihan menunjukkan adanya benih cinta. Rasa hati malu dan tidak suka berbuat jahat menunjukkan adanya benih kebenaran ataupun keadilan. Rasa hati hormat dan mengindahkan tata krama menunjukkan adanya benih kesusilaan. Dan rasa hati yang benar serta menyalahkan yang salah menunjukkan adanya benih kebijaksanaan. Nah, akan tetapi dalam kehidupan seringkali kita sebagai manusia ini selalu dicobai oleh hawa nafsu yang tidak terkendali, adanya sifat serakah, dan mungkin ada pengaruh-pengaruh buruk ya dari lingkungan sekitar. Dimana bila kita sebagai manusia tidak konsisten dalam membina diri, maka benih-benih kebajikan bawaan yang tadi itu akan tertutup oleh rasa egois dan juga kegelapan. Sehingga pembinaan ini harus dilakukan secara konsisten dari hari ke hari, menjadikan kita pribadi yang senantiasa menyucikan hati ya, memelihara watak sejati dan senantiasa berada di jalan yang suci. Nah, pembinaan diri ini tidak hanya sekedar teori ya, melainkan dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kitab Lunyi jilid 1 ayat 2, murid Nabi Kongce yang bernama Yuyi itu memberikan penegasan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua dan menghormati kakak tidak tetapi suka melanggar hukum itu sangat jarang. Orang yang tidak suka melanggar hukum tetapi suka berbuat kacau itu belum pernah ada. Akan tetapi seorang susilawan sejati itu mengutamakan hal-hal yang pokok. Setelah pokok itu tegak, maka jalan suci akan tumbuh. Dan itu sikap bakti dan rendah hati, pokok dari kebajikan. Jadi bakti itu merupakan akar dari kebajikan karena keluarga merupakan landasan atau etika pertama dalam kehidupan setiap manusia. Bila seseorang itu telah dilatih sejak dini untuk mencintai, menghormati, dan merawat orang tuanya secara tulus, maka akan timbul sifat menjadi warga negara yang menghormati hukum, menghargai sesama, dan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat luas. Selain itu, agama Konghucu juga menekankan ya bahwa sikap berbakti tidak boleh direduksi sekadar pemenuhan kebutuhan fisik semata. Ya. Dan ada teguran keras dalam kitab Lunyi jilid 2 ayat 7 disebutkan bahwa yang dinamakan berbakti dewasa ini hanya terbatas pada memelihara atau memberi makan orang tua. Hewan seperti anjing atau kuda pun dapat memelihara, jikalau tidak disertai rasa hormat, apa bedanya? Sehingga ini mempertegas bahwa bakti sejati menuntut kesadaran batin dan penghormatan yang mendalam. Nah, dalam agama Konghucu, pilar bakti ini terdiri dari empat hal, ya. Yang pertama, hormat dan santun, atau biasa kita sebut sebagai Qing. Ini dapat kita wujudkan dengan menjaga tutur kata kita tetap lembut, ya. Perhatikan kondisi fisik dan batin orang tua, serta tidak membantah dengan sikap kasar ataupun menyakiti perasaan orang lain. Poin yang kedua adalah menjaga nama baik atau Ming. Ini dapat kita wujudkan dengan berperilaku susila, menjaga integritas di masyarakat, serta tidak membuat orang tua merasa malu, sedih, ataupun prihatin atas tindakan kita. Poin atau pilar bakti yang ketiga, yaitu meneruskan cita-cita, di mana ini dapat diwujudkan dengan melanjutkan kebiasaan baik, wujudkan nilai-nilai etika serta cita-cita kebajikan yang telah ditanamkan oleh orang tua dan leluhur kita. Poin terakhir adalah merawat orang tua. Merawat orang tua atau yang, di mana ini dapat kita wujudkan dengan mendampingi, mengurus dan merawat orang tua di masa tuanya dengan rasa empati dan tanpa beban. Bila seorang manusia itu telah berhasil menerapkan pembinaan diri pada pribadinya dan mengamalkan rasa bakti dalam keluarganya, maka selanjutnya dia dapat mengekspresikan kebajikan tersebut kepada masyarakat yang luas. Dalam ajaran agama Konghucu, interaksi antar manusia diatur oleh dua prinsip, yaitu Song dan juga Shu, yang artinya setia terhadap nurani dan juga empati sosial. Jadi prinsip Shu itu secara tegas dijelaskan oleh Nabi Kongce dalam kitab Lunyi jilid 12 ayat 2 yang berbunyi, apa yang diri sendiri tidak ingin lakukan atau tidak inginkan, janganlah diberikan atau dilakukan kepada orang lain. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia itu merindukan rasa aman, keadilan, kedamaian, dan dihormati hak-hak dasarnya. Jika seseorang tidak ingin difitnah, dihina, didiskriminasi, ataupun dirugikan, maka secara moral, ia juga janganlah untuk memfitnah, menghina, mendiskriminasi, atau merugikan orang lain. Nah, bagaimana pandangan agama Konghucu terhadap kebinekaan atau persaudaraan universal? Bagi bangsa Indonesia yang berdiri kokoh dengan berbagai keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya, ajaran etika Konghucu memberikan sumbangsih pemikiran yang sangat relevan. Di mana dalam kitab Lunyi jilid 12 ayat 5 terdapat ayat yang berbunyi, di empat penjuru lautan semua manusia adalah saudara. Jadi konsep ini atau ayat ini menegaskan persaudaraan itu bersifat universal dan meruntuhkan sekat-sekat atau prasangka eksklusif. Jadi persaudaraan itu tidak dibatasi oleh hubungan darah, kesetaraan suku maupun kesamaan dogma atau keyakinan, melainkan mencakup seluruh umat manusia sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ketika etika ini diresapi oleh setiap warga negara, maka perbedaan kebudayaan dan keyakinan tidak lagi menjadi pemicu benturan sosial, melainkan kekayaan rohani semakin mempererat persatuan kita sebagai satu negara. Nah, pada era yang kontemporer saat ini, tantangan pembinaan diri menjadi jauh lebih kompleks, ya, dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena di zaman sekarang sudah hadir media sosial, sehingga kebebasan arus informasi itu menjadi tidak terbatas dan dapat menjadi pedang bermata dua, ya. Satu sisi teknologi ini memudahkan komunikasi, tetapi di sisi lain dia juga dapat memicu konflik verbal, penyebaran berita hoaks, dan pudarnya etika berkomunikasi, ya. Sehingga ajaran agama Konghucu ini menawarkan panduan praktis, ya, yaitu langkah-langkah bagaimana kita dapat membina diri sendiri, khususnya bagi para generasi muda ya. Jadi yang pertama yaitu pembinaan diri digital, di mana ini dapat kita lakukan dengan mengendalikan jemari dan juga emosi sebelum mengetik, dan membagikan konten di media sosial, menyaring informasi demi kebenaran, serta menolak untuk terlibat dalam penyebaran ujaran kebencian. Dan usaha yang kedua yang dapat dilakukan yaitu bakti realistis di era modern, yaitu dengan meluangkan waktu ya berkualitas, atau istilah zaman sekarang mungkin quality time ya, bersama orang tua, bersama keluarga, orang-orang yang disayangi, itu tanpa terdistraksi dengan adanya ponsel ya, mendengarkan pandangan mereka dengan sabar, serta membantu kebutuhan fisik dan rohani mereka. Usaha yang ketiga yaitu mengembangkan kearifan sosial, yaitu dapat dilakukan dengan kita sebagai generasi muda khususnya ya, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang bernuansa SARA ya, melainkan mengedepankan dialog interaktif yang santun, adil dan kebajikan. Nah, untuk tetap dapat berdiri teguh di tengah perubahan zaman ini, maka seorang susilawan itu harus menjaga keseimbangan batin. Dalam kitab Chongyong bab utama ayat 4 disebutkan bahwa saat rasa gembira, marah, sedih dan senang belum timbul, itulah jalan tengah. Bila mana perasaan itu timbul tetapi tetap dalam batas-batas yang sesuai dan seimbang, itulah yang disebut sebagai keadaan harmonis. Jadi pesan spiritual ini mengajarkan manajemen emosi yang bijaksana ya. Jadi manusia tidak dituntut dulu untuk membunuh atau menindas perasaannya, tetapi dilatih untuk mengelola dan menyelaraskan emosi agar setiap ucapan ataupun sikap itu selalu sesuai dengan hukum kesusilaan. Jadi ajaran agama Konghucu tentang Xiusen atau membina diri, dan juga Xiao yang artinya bakti, menawarkan fondasi etika dan moral yang kokoh bagi pembentukan karakter manusia yang beradab. Dan setiap individu memiliki kesadaran untuk mawas diri, membenahi kekurangan pribadinya, serta mendedikasikan hidupnya untuk menghormati orang tua dan melayani sesama, maka akan timbul keteraturan dan kedamaian sosial yang akan terwujud secara alami. Dan keharmonisan sebuah bangsa bukan sekedar impian jika kita bersedia memulainya dari skala yang paling mendasar. Sebagaimana dalam pesan spiritual yang disiarkan pada kesempatan kali ini, persatuan dan persaudaraan sejati di Indonesia adalah buah manis yang tumbuh dan dari benih-benih kebajikan yang disemai di dalam setiap rumah tangga. Dengan berpegang teguh pada prinsip persaudaraan universal di empat penjuru lautan, semua manusia adalah saudara, serta membentengi dengan apa yang diri sendiri tidak inginkan, janganlah dilakukan pada orang lain, maka kita dapat berjalan bersama mewujudkan Indonesia yang lebih harmonis, toleran, bermartabat, dan penuh berkah. Demikian uraian mimbar agama Konghucu pada malam yang berbahagia ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para pendengar RRI Pro 1 Makassar, menjadikan diri kita semakin baik dari hari ke hari. Semoga Tien senantiasa memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua. Terimalah salam iman penugahan kita hanya kepada kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tian, San Chai.
0: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda dengarkan mimbar agama Konghucu bersama dengan Dr. Yuen Gunawan dengan topiknya Membina Diri dan Bakti Landasan Keharmonisan Bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuen Gunawan atas sampaian hal-hal baik yang telah disampaikan dalam mimbar agama Konghucu. Semoga hal-hal baik yang disampaikan tadi dapat membawa kebaikan untuk kita semua. Kita pamit undur diri dari mimbar agama Konghucu untuk edisi hari ini. Selamat malam.

0: Dengar dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra masih menemani Anda di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda di malam minggu kali ini ada mini drama dengan judulnya Ketahanan Pangan Regenerasi Petani Muda. Kami hadirkan untuk Anda.
1: Pak, sampai kapan kita hidup begini? Setiap hari ke sawah, panas-panasan.
2: Memangnya kenapa?
1: Aku mau ke kota, semua temanku bekerja di sana. Tidak ada yang bangga jadi petani.
2: Nah, kalau semua orang pergi, siapa yang menanam padi untuk kita makan?
1: Itu urusan orang lain, Pak.
2: Bapak tidak mau kamu jadi petani, tapi jangan pernah meremehkan pekerjaan ini.
3: Jadi merantau.
1: Iya, aku capek hidup di desa.
3: Memang, jadi petani itu tidak keren.
4: Siapa bilang?
1: Loh, ibu,

0: tahan biroboh.
1: Ayo, ayo cepat kita selamatkan.

0: apa yang selama ini memberi kita makan.
1: Tidak ada kata terlambat, nak.
0: Aku ingin belajar bertani, tapi kita lakukan dengan cara yang lebih modern, Pak.

0: Ayo. Ayo.
1: Wah, luar biasa. Salah keluarga Pak Hasan kini menjadi contoh pertanian modern.

0: Dengar dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini Irsan hadirkan komunitas yang sudah pernah datang juga bareng kita di sini, yaitu komunitas Lanjut Bergerak. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: comunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras Ngobrol bareng komunitas yang hadir dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar, dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah ngukipo-kipo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu nih ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Ariel Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini Ariel?
2: Baik.
1: Ini Ariel bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
2: Bukan. Kebetulan.
1: Oke. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
2: Iya kak.
1: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatan ya gitu?
2: Karena kami semua
1: karena perintah ketua,
2: iya.
1: bukan sih perintah CEO, kan ya. Ariel Putra, terima kasih Ariel sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
3: Alhamdulillah hari ini, tapi aku happy karena diundang.
1: Oh, alhamdulillah, gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga.
3: Iya, SOK.
1: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
3: Harus dong.
1: Kali pertama main ke
3: radio. Kedua kali.
1: Mm-hmm. Pertama di mana?
3: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
1: Lahir Wamena, besar Jayapura.
3: Oke. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih kak.
1: Siaran
3: kak.
1: Siaran bareng atau siaran sebagai narasumber?
3: Narasumber sih.
1: Sebagai narasumber. Di apa ya, di kegiatan lain?
3: Iya, di kegiatan yang lain.
1: Sekarang di Makassar kuliah.
3: Kuliah.
1: Kuliah dan gabungnya di komunitas
3: Lanjut Bergerak.
1: Oke. Sama Ariel juga satu kampus ya?
2: Aku enggak.
1: Di mana?
2: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
1: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang di
2: yang
1: kampus
2: Unhas
1: dalam gitu ya. Oke. Keren-keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Ya. Oke, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
3: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
1: 5 detik.
3: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada lebih ke pendidikan di mana non formal sih kak.
1: Pendidikan non formal.
3: Oh, gitu. Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI, kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
1: Rumah Harapan Indonesia.
3: Mm-hmm. Gitu sih kak. Okay.
1: Jadi
3: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih kak.
1: Sosial, jadi pendidikan ya, formal, non formal ya.
3: Iya, non formal.
1: Oke. Dan Anda sebagai?
3: As a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada ESO project,
1: tim hura-hura, tim
3: enggak dong,
1: tim sibuk
3: enggak,
2: tim yang aktif banget sih.
3: ESO tim kalau misalkan ESO tim jadinya kayak saling membantu sih, saling kayak gitu.
1: Pokoknya
3: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana, kayak gitu sih.
1: Gitu. Oke. Okay. Tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
3: Baru banget aku, kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
1: 2 bulanan?
3: Iya.
2: Sama sih kak, saya juga.
1: Kamu juga 2 bulan?
2: Iya, 2 bulan yang lalu.
1: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
3: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
1: Baru 1 tahunan?
3: Iya, 1 tahun. Kalau dihitungan harusnya dari 8 Januari 2025. Hmm. Jadi sekarang sebenarnya sudah setahun.
1: Setahun ya, sudah mau mie obers nih.
3: Sudah selesai sudah. Tanggal 8 kan.
1: Gimana caranya kemarin?
3: Jujur seru sih.
1: Seru-seruan aja.
3: Iya, seru-seruan dengan anak-anak
1: gitu sih. Di situ ya.
2: Ya, mm-hmm. Jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Mm-hmm. Terus di selain education itu kita juga buat ini menghias keka.
1: Hey, itu bagian cake. Itu bagiannya Ariel.
3: Itu bagian aktivasi.
2: Iya, aktivasinya.
1: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu guys
3: kayaknya. Bukan. Dia dokumentasi.
1: Oh, dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
3: Enggak tahu sih Ariel. Tanya Arielnya sih jujur.
1: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
2: Iya, Kak.
1: Jadi baru 2 bulanan.
2: Iya, Kak.
1: Sudah masuk.
2: 3 bulan sih, Kak.
1: Iya, hampir 3 bulan. Iya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa di jebak teman atau
3: as a fun fact
1: adalah anda yang cari sendiri nih?
2: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih Kak, daftar jalan bareng.
1: Ya, okay.
2: Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir ih kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh aktivasi-aktivasi lain dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus
1: yang searching Pak, sendiri.
2: Nah, saya searching sendiri Pak
1: pada bukan dari pondernya yang kasih tahu Kang.
2: Belum sih Kak. Belum, ya? Pada saat itu terus
1: nanti mau saya teleponin Pak supaya.
2: Begitu ya. Iya Kak, habis itu yang saya mulai searching kayak ih, ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
1: Tertarik,
2: ya? Ya, mulai tertarik mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat dan mungkin
1: langsung di
2: nah itulah Kak
1: langsung dianggap ya, saudara dong. Ya, kamu saudara gitu
2: kan.
1: Langsung di gitu ya.
2: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
1: Semester berapa sih sekarang?
2: Kalau saya Kak semester 4.
1: Semester 4
2: ya, barunya. Baru, ya.
1: Iya. Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
2: Nah, iya Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu karena saya dulu itu orangnya introvert sih. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
1: Emang kalau Mas Payet itu ini
2: nah iya sih Kak,
1: pengobat orang-orang introvert.
2: Keren-keren sih Kak.
1: Karena dia extrovert. Oke. Okay. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya ternyata ada sub-subnya itu ya di bidang pendidikan ada lanjut bergerak.
2: Nah, iya Kak.
1: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin apa ya dapat ketemu orang banyak inspirasi,
2: inspirasi di luar sana. Tokoh-tokoh yang keren sih Kak. Yeah. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya bahwasanya ih ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau tapi bisa
1: yakin kok masih muda dia
2: muda loh <kak. laughs> terus bisa handle ini lah kayak kok saya nggak bisa sih nah, gitu ya. Saya harus bisa sih
1: jadi banyak hal positif ya dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
2: Nah iya kak.
1: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
2: Ya kalau menurut pandangan saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya orang tua saya kerja dua-duanya jadi kayak ih anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu
1: kayak dari talu.
2: Nah jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
1: Nah, tapi kan kalau generasinya kalian nih ya, usia-usianya kalian nih mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
2: Nah, banyak sih kak. Banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nganga doang gitu.
1: Masa kuliah pulang aja ya?
2: Pulang like as kupu-kupu doang.
1: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh, saya ke Raja. Apakah kamu merasakan hal yang sama?
3: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
1: Kalian sehati nih. Satu apa namanya? Satu permainan, satu kampus.
2: Enggak sih kak. Kami
1: terus ketemunya di mana?
2: Di jalan bareng.
1: Jadinya baku tarik.
3: Iya, dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget. Kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitu lah. Jadi karena nggak ada kegiatan sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering kepanitiaan terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
1: Alasannya kak. Kenapa kamu nggak lolos waktu itu?
3: Itu saya nggak tahu ya.
1: Itu belum dapat konfirmasi dari beliau ya.
3: Izin.
1: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat seberapa ini ingin kamunya serius mau.
2: Seberapa giat.
1: Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia berarti enggak setengah-setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
3: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doa aku yang sering saya doakan. Yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman lanjut bergerak itu kayak suatu hal yang
2: disyukuri ya.
3: Syukuri banget sih, sangat bahagia, happiness sih.
1: Langsung dapat semua di situnya.
3: Iya sih kak. Alhamdulillah.
1: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilannya itu ya.
3: Iya.
1: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
3: mungkin seperti yang tadi yang sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu, misalkan dekorasi cake, atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang ya dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru, misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tarik sendiri gitu sebenarnya.
1: Lebih ke berbagi happy-nya juga.
2: Nah, iya, happy-nya iya, juga. Jadi dilanjut bergerak sendiri itu kita seru-seruannya aja juga sih Kak. Jadi kita berbagi terus yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
1: Ada berapa banyak member kalau dilanjut bergerak ini?
3: Mungkin ya Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih dari 100-an apa? Kayaknya, so, kalau bisa ya. Tapi kayaknya kalau misalkan gak bisa, kayaknya 50-an atas lah ya.
1: Yang aktif-aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, berapa banyak
3: tuh? Kita punya limit sih Kak.
1: Kayak ada limitnya?
3: Iya, ada limitnya. Kenapa? Jadi lebih ke
1: mengkompleks. Batas konsumsi?
3: Bukan sih Kak. Bukan, apa? Menglimit adalah maksudnya misalkan nih, mungkin ada beberapa orang yang, misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu, jadi kita menyesuaikan juga
1: volume-nya itu. Jangan teman-teman lebih banyak gitu
3: kan jadi rame nih ya
2: gitu. Okay. Rame oleh teman-teman volunteer sih.
1: Volunteer doang yang bikin acara
3: kan gitu. Jadi kan demo ya. Bukan.
1: Oke. Okay. Jadi 2025 sampai Januari kemarin dia bikin itu ya.
2: Iya.
1: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian
3: betul
1: bikin.
2: Iya Kak.
1: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
3: iya sih, biasa juga bareng-barengan atau tidak, misalkan
1: idenya gini.
3: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih, terus di Natal itu saya pengen kompleksnya seperti apa sih. Nah, setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
2: bakalan komentarin gitu, komentarin
3: misalkan itu oke atau tidak, mungkin secara kalau sudah oke kita akan
1: berbagi.
2: Nah, iya Kak. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya ke tim-tim yang lain.
1: Kalau tim tetap semua bisa memberikan saran idenya
2: juga.
3: Betul.
2: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu Kak.
1: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
3: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih.
1: Artinya tetap ini ya.
2: Iya Kak,
1: membuka.
3: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman gak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi gak?
1: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya sensitif ya.
3: Betul.
1: Random banget nih. Okay. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tapi tahan dulu. Ya, kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821-3333-940. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang melewat ya.
0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
3: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
4: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
3: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
4: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
3: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
4: Gak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
3: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
4: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
6: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: 94,4 FM Pro 1 dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di program Ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prinsa Mandagi, Coba Jadi Aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya,
2: jelas. Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita nggak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu untuk
1: itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal.
1: Untuk proses mungkin hari Minggu
0: atau lempar di grup saja.
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu.
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan.
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih.
2: Nah, situ. Iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
1: Se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya?
1: Ya. Iyalah ya.
0: Iya kan? Artinya totally kan artinya. Kirain sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore. Ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk-duduk santai, ngobrol lagi nih ya. Nggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan ya. Gimana?
2: Pasti dengan Senin.
0: Gimana, disupport nggak nih sama orang tua?
1: Ini support, Pak. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng ngejeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu
0: saling support.
2: Saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa nih.
2: Lagi nggak bisa ya. Nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melihat. Karena kan saya juga pernah ya. Kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya.
0: Iya.
2: Langsung lempar ke kru gitu. Belah teman-teman yang lain. Kalau misalnya ada yang bisa bantu, mungkin ini ya. Dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak. Lebih tepatnya
1: makanya gantian.
0: Gantian juga nanti kalau dia ngelempar kan kalian kabur juga. Oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada nggak nih?
1: Ada nih, Kak.
0: Yang bisa dibocorin apa?
2: Saya
1: cuma bisa
0: spill apanya nih? Palanya, ekornya?
1: Mungkin lebih ke iya. Apa sih yang kita mau lakukan? Kita kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup.
0: Keterampilan hidup.
1: Iya. Kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur.
0: Keterampilan. Apa ya?
1: Ayo. Apa?
0: Keterampilan
2: main tebak-tebakan ya.
1: Sehidup itu harus bisa apa aja nih. Gitu sih, Kak. Kayak misalkan berpikir kritis, berpikir kreatif, kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Berpikir ekonomis gitu ya.
2: Iya, jati diri juga.
0: Pengembangan diri gitu ya.
1: Yes.
0: Terus yang jadi misalnya yang lempar ide gitu kayak gitu, kamu yang handle.
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu.
2: Ya. Itu Kak.
1: Tergantung sih misalkan.
0: Libatin siapa? Teman-teman aja?
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai nggak ya dengan kegiatan yang kita akan miliki? Misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti Mungkin secara pengetahuannya tuh cukup atau belum. Jadi kayak misalkan kita kasih itu juga sesuai dengan apa yang mereka dapat sih. Gitu. Tetap menyesuaikan
0: ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi di ide.
1: Iya, kalau mau stay tune di Instagram
0: Kip, lanjut bergerak. Kip punya di mana? Di IG.
2: Instagramnya itu lanjut bergerak.
0: Lanjut bergerak. Itu saja. Enggak ada embel-embelnya lagi.
1: Enggak ada.
0: Siapa tahu ada yang
2: itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang berarti perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Terbuka
0: lagi.
2: Iya, tiap minggunya sih, Kak.
0: Berapa orang tuh biasanya masuk?
2: Untuk apanya?
0: Untuk ini? Masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja, Kak.
0: Tergantung lagi. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan ada teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Betul, liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa ikut.
2: Iya, beneran.
1: Beneran.
0: Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
1: yang produktif.
0: Yang masih produktif, yang masih gaul. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu.
1: Enggak dong. Mungkin lah gitu. Sebenarnya bisa juga sih.
0: Bisa juga.
2: Penting ajak-ajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu.
1: Iya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: @lanjut bergerak Instagramnya.
0: Oke. Okay. Tapi nggak dijanjiin ya. Karena ada proses.
1: Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa. Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih
1: voting? Tapi
0: voting untuk mas terima atau tidaknya itu gimana
1: terima
0: sih?
1: Bocornya
0: gimana?
1: Kita di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya enggak?
1: Oh, yang tercepat 15 orang tercepat akan
0: masuk. Oh gitu. Keren.
1: Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana. Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh.
1: Oke.
0: Oke, nah selama 3 bulan ya.
1: Iya, Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke, Kak. Jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan
0: di event mana maksudnya?
2: Untuk eventnya ya, untuk yang berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata.
2: Enggak
0: juga sih, Kak. Terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya, Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa di situ?
2: Kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya. pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak nggak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang kayak dapat ini ya, dapat ilmu baru, Kak. Yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal
2: enggak kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: nah, toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi, jadi sangat berkesan sih, Kak.
3: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya kak.
3: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi dengan segala perbedaan itu nggak
2: iya, boleh ada ini. Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak. Di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi gitu sih kak.
3: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Aku nggak mau deh kalau kan ini.
2: Itu ngerangkul semua.
3: Kalau Raja gimana?
1: Aku
3: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Arif apa?
1: Natal juga sih kak. Soalnya Natal. Saya sendiri yang ngelit.
3: Sendirian.
1: Dan gak juga sih, kan ada Arifnya juga.
3: Enggak, maksudnya kali pertama.
2: Tapi iya. Untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
3: Jadi karena pengen ditemenin, iya, jadinya itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-harinya itu Raja.
3: Kan harinya.
1: Ya. Makasih ya.
3: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya nggak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita nggak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang, tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masanya Natal

0: salah satu saya for your information, saya Islam tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau nggak salah, yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Qur'an, innamal yusri yusran, fa innamal yusri yusran, innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan.
1: Selalu ada kemudahan.
0: Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh, bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu, saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut bahwa ada Tuhan juga nih gitu, itu yang selalu bersama kita gitu.
2: Nah, gitu sih kak. Iya kak, dan pada saat itu juga yang kak, Raja juga punya ide cemerlang yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Jadi kosong, jadi disitulah
1: tak nampak
2: ya, isinya kosong. Jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh kak.
0: Itu yang trik sih kak.
2: Nah, ya, prank, ya.
1: Trik, bukan prank,
2: bukan
1: ya.
2: Prank,
0: jadi kayak tadi Alan sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Iya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
2: Tapi gitu. Belum saatnya.
0: Jadi itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus ada di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
1: Manipulatif sih. Juga dia.
2: Tapi keren loh kan. Buat yang kayak saya juga takjub loh yang gimana saya.
1: Nah, dia lebih ini dia pengennya
2: gitu.
1: Dia pengennya ada sisi entertainnya di
0: dalam. Oh my god.
2: Jadi pada saat itu kan? Ya mbak, saya juga takjub sama Raja yang dimana itu.
0: Makasih ya El.
2: Banget sih, soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak boleh sih, boleh. Kita juga bakalan support kok, asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak. Jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin. Itu
1: teknisi, jadi teknisi juga.
2: Sepenuhnya aja yang ini kak, yang handle, yang kayak games-gamesnya. Jadi kita bakalan ngikut gitu ya, sama
1: sebenarnya
2: Raja.
1: Kan sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini. Misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti ke next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini bro.
0: Cocoknya di mana gitu?
1: Biar
0: diarahin gitu.
1: Biar cepet selesai dan makin keren. Nah, kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager, yang gimana teman-teman saya juga. Kayak
1: program pemerintah nih anti mager gitu.
2: Enggak, kak. Soalnya sebelumnya itu saya ngajak teman ya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager. Jadi kayak, ih kamu ngapain sih? Iya, yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak, karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
1: Nggak mau dianya.
2: Nah iya jawabannya,
1: tapi kan jangan pada semangat bro.
2: Jawab Dan disitulah saatnya saya yang kayak, ih gak apa-apa deh, daftar sendiri aja. Dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
1: Ya, apa yang kalian, apa yang, misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampein deh?
2: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lainnya itu stop mager ya. Soalnya kalau kalian terapin itu terus, kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi betul, doang
1: betul,
2: sih.
1: Betul. Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
0: Emang Raja. Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya kalau 10 muda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
1: kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya. Jangan mager guys.
1: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke Jalan Bareng dulu ya.
2: Nah iya, betul.
1: Kemana ya mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai Jalan Bareng sekitarnya itu mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasi-aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari Lanjut Bergerak, jari jemari, yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga kak. Aktivasi buat ini kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang
1: diskusi tadi, buku iya, juga ya.
2: Diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan. Terus mungkin ini ya, tim saya juga Lanjut Bergerak yang super duper keren. Langsung aja follow Lanjut Bergerak. Nah, itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih.
1: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
0: betul,
1: setiap kegiatannya Lanjut Bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya.
0: Boleh.
1: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
0: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung aja kepoin di @lanjutbergerak, atau teman-teman mau mau langsung memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering. Teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjut bergerak
1: situ. Lanjut situ ya. Gitu. Di dalam ada Raja kok, ada Ariel kok di dalam situ ya.
0: Tenangkan diri.
1: Sukses terus teman-teman.
0: Terima kasih.
1: Nah, untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa, boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar Lanjut Bergerak malam hari ini ya. Ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
2: Lanjut Bergerak, lanjutkan pergerakan.
1: Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: calling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Baru saja telah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan berikutnya, seperti biasa, setiap malam minggu kita akan seru-seruan di Cafe Musik RRI. Dan kali ini spesial, nanti di awal perjumpaan saya menculik salah satu artisnya RRI Makassar ya. Kalau masalah pernyanyian, nah beliau nih yang paling luar biasa, yang akan menemani kita di awal perjumpaan nih pendengar. Ada siapakah yang akan menemani saya? Kita buka acaranya dulu deh ya. Untuk mendengar pesawat di mana-mana Anda berada, kita berjumpa lagi di Cafe Musik RRI.

0: Kafe Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda di malam minggu kali ini. Tentunya seperti biasa, saya undang Anda untuk berpartisipasi mendaringkan line telepon dan juga line WhatsApp kami di 0821-3333-9440. Untuk menghibur Anda, saya telah mendatangkan ini kakak saya juga yang ngajarin saya banyak hal. Langsung ya kita ngobrol bareng dia ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Wah, bersemangat sekali.
1: Iya.
0: Kita berjumpa kali ini. Saya mengundang Anda untuk bisa membuka perjumpaan kita di Cafe Musik RRI kali
1: lama
0: ini.
1: Lama ya.
0: Lama baru kita.
1: Aku tadi pas waktu dengar tune-nya itu, aku teringat sekitar 23 tahun yang lalu.
0: Tune-nya masih sama?
1: Iya.
0: Wah. Wow. Ini dibuat sama senior kita ya?
1: Iya, Gagang Mulyono.
0: Iya, benar banget.
1: Aku bawa program ini itu tahun 2003.
0: 2003.
1: Udah lahir?
0: Udah, 2003 udah itu SD kelas 6 saya.
1: Kelas 6.
0: Masih kelas 6 Anda udah bawain acaranya.
1: Iya. Seru loh, dulu seru. Dan kita bersyukur ternyata program itu masih ada ya sampai 2026.
0: Wah, luar biasa. Berarti kalau dari 2003 ke 2026 berarti sudah
1: 23 tahun.
0: 23 tahun. Wow. Dan kali ini pengen nyanyi lagunya, bukan lagu Indonesia pendengarin.

0: Richard Ferdinand masih bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
0: Hit nadanya masih oke banget.

0: ini loh ketukan, ini ada yang ini kan yang tidak tiap mau overtune dia kan agak hilang dulu kan.
1: Yes.
0: Ada ketukan-ketukannya. Hmm. Kok bisa dapat terus sih? Ada kan hilang dulu langsung na na na na.
1: Kan sebagai maksudnya sebagai juri juri kompetisi nyanyi masih sering juga maksudnya coaching-coaching vokal gitu, memang harus ini harus latihan terus.
0: Oh. Jadi emang harus tetap terus latihan ya.
1: Latihan terus, terus olahraga jogging juga.
0: Ah, untuk jaga pernapasan. Oke, okay. Terima kasih banyak Richard Ferdinand. Aduh, aku happy banget bisa dengar suaranya lagi.
1: Thank you.
0: Keep healthy ya. Sampai jumpa.
1: Yes. Era di Makassar dengan kafe musiknya. Thank you.
0: Sama-sama. Aduh, happy banget saya udah dengerin lagi. Gimana? Udah terhiburkan semuanya. Thank you. Aduh, aku happy banget dengar lagunya. Suaranya Bang Richard Ferdinand udah lama banget dengar nyanyinya yang serius gitu tuh. Yang ala-ala kompetisi udah baru dengar lagi nih. Terakhir kayaknya tahun lalu gitu ya, ya. Dengar di kompetisi juga. Nah, ada siapa di ujung telepon? Kita coba dengar dulu deh. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Kafe Musik RRI
0: Makassar. Ah, Katika nih. Gimana kabarnya Katika, sehat? Alhamdulillah. Katika, kita kali ini nyanyi lagunya siapa nih? Tadi di awal Bang Richard Ferdinand udah menghibur tuh. Halo, Katika?
2: Yeah.
0: Katika, ini kayaknya sinyalnya agak putus-putus, boleh bergeser sedikit nggak, Katika?
2: Halo?
0: Yeah. Nah, udah lumayan bagus lah suaranya.
2: Bagus?
0: Udah lumayan. Kali ini kita nyanyi lagunya siapa nih?
2: Lagunya ini Takkan pisah? Mengapa harus berpisah yang kayak gini? Bukan dusta yang memisahkan.
0: Itu lagunya siapa ya? Tunggu, mengapa harus
2: berpisah?
0: Nika Ardila bukan?
2: Iya.
0: Iya ya? Benar ya? Oke deh. Oke, Irsan siapkan lagunya ya. Mengapa harus berpisah? Ini official dari Nika Ardila. Irsan siapkan dulu musiknya. Sembari Kak Tika boleh menyapa buat siapa nih?
2: Menyapa sama Pak Panca,
0: adiknya Sophie.
2: Ada juga Kak Tantri. Ada Ica. Ada Sul, ada Uli ya. Pokoknya semuanya dia kamu terkejar lah. Malam kita
0: semua. Iya.
2: Kita Irsan.
0: Oke deh. Saya sudah siapkan musiknya. Sudah siap Miki Katika?
2: Mudah-mudahan terdengar jelas.
0: Ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kalau bisa, kalau masih ada radio tak di situ, boleh dinyalakan sedikit. Supaya kalau misalnya dia agak hilang.
2: Delay kalau kita di.
0: Oh iya benar, agak delay ya.
2: Kalau ikuti di radio delay jauh.
0: Oke deh kalau begitu, semoga ini bisa terdengar dengan baik ya. Semoga. Oke, Irsan siapkan musiknya.

0: Tinggi banget ya lagunya ya. Sama-sama Kak Tika.
1: Kayak mau batuk.
0: Iya, tinggi banget emang suaranya Mbak Nika Ardila. Okay. Jadi memang agak sulit gitu.
1: Makasih San.
0: Sama-sama, sehat-sehat Ki juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tika tadi, berikutnya saya geser ke WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar.
0: Nah ini Mini, satu minggu ini banyak yang cari. Mana mana Mini Mbak Tantri, sehat-sehat
2: iya,
0: jika
2: sakit. Nggak bisa masuk, nanti kalau nyaman perasaanku ya baru bisa
0: masuk. Tapi bagaimana Mi kakinya, iya. Baik-baik Mi?
2: Ya agak mendingan.
0: Agak mendingan ya.
2: Belum bisa kemana-mana.
0: Iya, jangkit dulu kemana-mana.
2: Masih itu.
0: Masih sakit dirasa ya.
2: Padahal tadi ada teman panggil pergi ini pembukaannya PSM Pare-Pare,
0: iya,
2: Piala
0: iya.
2: Gubernur. Saya bilang, tidak bisa Kak.
0: Jangan ambil dulu ya. Sehat dulu. Lagunya siapa mau dinyanyikan kali ini?
2: Masih menghitung itu.
0: Tapi bisa ya. Bisa jimat karaoke ini?
2: Ya, bisa ji mungkin.
0: Bisa jadi?
2: Tidak terpengaruh mungkin dari suaraku.
0: Bismillah.
2: Iya.
0: Lagunya siapa ini mau dinyanyikan?
2: Lagunya apa ya?
0: Lagunya siapa
2: aku
0: ya?
2: Tak rela.
0: Aku tak rela.
2: Iya. Yang nada wanita.
0: Siapa yang menyanyi ini?
2: Itu Tony Parera.
0: Oh, Tony Parera ya. Nada wanita ya?
2: Iya. Iya, betul.
0: Oh, Tony Parera. Oke deh. Aku tak rela Tony Parera karaoke nada wanita. Itu kan cocok, Mi?
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Cocok.
0: Menyapa Ki dulu, iya.
2: Ya, menyapa tadi buat Tika. Terima kasih sapaannya dan doanya. Semoga sehat selalu. Pokoknya buat semuanya yang sudah mendoakan Tantri, ya terima kasih. Ada Pak Abdullah Sewang, ada siapa itu? Seri Sinta, Ibu Andi Anissa. Ada siapa itu ya? Ali Sardino yang sering menyanyi, mana suaranya? Ada Bang Ali. Ada siapa yang di Sabang? Ada Yuda. Pokoknya buat semuanya deh. Bangnya masih kaku.
0: Oke, okay, kalau gitu, yeah. Sudah siap, Miki?
2: Iya, ada Mika lagunya?
0: Sudah ada, Yersan udah ada ini.
2: Iya.
0: Siap, Miki juga?
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, Yersan siapkan musiknya. Langsung dibunyikan, yeah. Ini dia Aku Tak Rela Tony Parera, dinyanyikan oleh Mbak Tantri.

0: Kak Tantri.
1: Ye.
0: Saya lupa kasih keluar suaranya.
1: Makanya saya bilang, mana ini musiknya?
0: Saya juga, kenapa gak bunyi-bunyi? Astaga, ternyata Irsan lupa kasih keluar suaranya.
1: Saya bilang, kenapa tidak ada suaranya? Jadi
0: saya ulangi. Okay. Saya hadirkan musiknya buat Mbak Tantri.
1: Iya. Tadi ada Bun Richard juga ya.
0: Iya.

0: Luar biasa suaranya.
1: Nyut-nyut ini sakitnya.
0: Tapi masih bisa jembatan tri, masih bagus.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi harus juga ini yang menyiar menyanyi ya.
0: Mudah-mudahan nanti ya.
1: Semangat.
0: Oke, kalau gitu Mbak Tantri, nanti kita semangatin ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri tadi pendengar. Saya geser ke telepon biasa dulu ya. Silahkan yang ingin gabung di telepon biasa. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Gua Jendrekan.
0: Bagaimana karebat ini?
2: Sakit-sakitan,
0: Ki?
2: Iya.
0: Tapi bisa Ki menyanyi nih?
2: Bisa, Ji.
0: Lagunya siapa mau Ki nyanyikan?
2: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja ya. Saya carikan Ki dulu lagunya ini. Mulanya biasa saja. Biasa. Nah, mulanya biasa saja. Menyapa Ki dulu ini, untuk siapa Bang Ugua?
2: Anak di Palembang. Warga Manado. Les Ardino di Polman, itu saja.
0: Itu saja ya. Baik ya. Irsan sudah siapkan musiknya. Sudah siap Ki Bang Ugua?
2: Oke.
0: Oke, ini dia lagunya.

0: Sama-sama pengukuhan. Iya, waduh langsung ditutupin telepon nih Irsan nih. Kita pindah ke WhatsApp dulu pendengar ya. Di sana ada Pak Fajar di Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KP Musik RRI Makassar.
0: Mantap. Pak Fajar bagaimana karya, Pak?
1: Bagus, sehat-sehat sih. Hanya panas kalau siang.
0: Anu, cuacanya begitu.
1: Kalau hujan di Makassar itu deh, hujan juga di.
0: Oh begitu, insya Allah mudah-mudahan cepat dek.
1: Iya.
0: Iya, karena
1: ini
0: panjang-panjang katanya ini. Beli mami ke air galon. Lagunya siapa mungkin nyanyikan ini, Pak Fajar?
1: Lagu kenangan mi, anu lagunya Panca itu yang pertama kali.
0: Yang pertama kali.
1: Iya, anu kasih besar-besar ke suaranya deh. Karena banyak bisa telinga aku selama tinggal kat Dempang.
0: Saya siapkan ki kalau begitu. Dikasih. Menyapa ki dulu untuk siapa ini?
1: Oke, Pale, ade saya menyapa buat Bunda Sopi, buat Den Sewang, buat Tika tadi di Sabang. So, suaranya Tika tidak kedengaran. Buat siapa tadi di Pari-Pari, Ibu Santri ya.
0: Mbak Tantri, ye.
1: Santri di Pari-Pari, Ibu sudah sehat ya.
0: Amin, masih ada katanya masih sakit-sakit kakinya.
1: Nah, semua-semuanya bisa aja deh, Ersa.
0: Oke, kalau begitu.
1: Kalau pulang nanti hati-hati ya.
0: Terima kasih banyak. Saya putarkan ke musiknya kalau begitu.

0: Opo, luar biasa suaranya ya. Masih kayak anak muda saya dengar.
1: Masa?
0: Masih luar biasa powernya ini.
1: Oh begini, kalau suara boleh.
0: Kalau suara boleh diadu ya.
1: Ya, itu masuk bertanding di Makassar, tapi ya umur kan 25.
0: KPP tidak bisa membohongi.
1: Iya. Tambah cuma-cuma kok kapan lagi ini?
0: Ih, tidak ji, turun-turun sedikit ini.
1: Bagus nih, sudah kalau ada misterimu nanti sudah. Bagus nih, buat tambah bagus badanmu.
0: Oh begitu, iya pengen kalau begitu.
1: Doakan semoga ya cepat merik ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Oke, pale.
0: Iya, terima kasih banyak. Ada Pak Fajar tadi di Palopo. Terima kasih banyak Pak Fajar. Sehat-sehat Ki. Katanya lagi di Empang ini. Rasanya semenjak tinggal di Empang ini agak kurang-kurang pendengaranku. Jangan begitu dong. Yang ingin gabung lewat line telepon juga boleh, silahkan ya. 0821-3333-9440. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
2: Pak, ini Fikir dari Makassar.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dari Toraja.
0: Dari siapa?
2: Rain, dari Toraja.
0: Oh, Rain. Agak kecil suara tadi ini, Bang Rain?
2: Iya.
0: Iya, agak dekat-dekat dulu sama mic anu tak?
2: Iya.
0: Nah, kita nyanyi lagunya apa ini? Sari Rapa Rerung atau apa ini?
2: Siapa?
0: Kita mau nyanyi lagunya siapa?
2: Lagunya Pance.
0: Pance Pondak.
2: Iya. Yeah.
0: Yang mana itu?
2: Apa lagi itu?
0: Apa itu judulnya?
2: Mengapa tak pernah jujur?
0: Mengapa tak pernah jujur?
2: Iya.
0: Tunggu Irsanjar dulu ya. Mengapa tak pernah jujur?
2: Iya. Yeah, tapi di waktu liriknya situ ya?
0: Iya. Mengapa tak pernah jujur? Karaoke ya?
2: Iya. Yeah.
0: Dari Pance Pondak. Oke, Irsan siapkan musiknya.
2: Iya, lagunya buat semuanya saja.
0: Buat semuanya saja?
2: Kenal semuanya, iya.
0: Oke deh, kalau begitu. Kami hadirkan musiknya.

Rin di Toraja. Keren banget Bang Rin. Sama-sama. Ada Bang Rin pendengar ya, baru saja bergabung bareng kita. Waduh, keren ya suaranya Bang Rin ya. Untuk Anda yang pengen bergabung kayaknya tinggal bisa satu penyanyi lagi deh ya. Satu penyanyi lagi. Tapi sembari menunggu, Irsan hadirkan juga ini nih, mana-mana ya. Nah ini, semoga ini bisa menghibur pendengar. Irsan mau nyanyikan lagunya Samson, judulnya Luluh, untuk pendengar persatu.

0: 101 dimanapun Anda berada, Kopi Musik RRI kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pekan depan ketemu lagi bareng Irsan atau bareng teman-temannya saya menemani Anda di Kopi Musik RRI Makassar. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kau kasihku, manisku, sayangku. Kau kasihku, manisku, sayangku.
2: Aku sayang banget kamu.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.
2: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
3: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
2: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
1: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bubannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 29 Agustus 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Minggu 30 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Wulfa kembali menyapa Anda hari ini di Bone menyapa pagi hengga jelang pukul 10 WITA nanti. Selamat berakhir pekan, selamat memulai aktivitas. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara kami hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi di ruang dengar Anda yang nantinya akan diisi dengan paket religi islami seperti pengajian, ceramah subuh, lagu-lagu religi islami dan juga kisah tentang Abu Nawas mencari neraka. Dan untuk saat ini kita akan dengarkan terlebih dulu pengajian dan terjemahan surah Al-Isra ayat 78 hingga 81. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang

adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji senantiasa kita curahkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas segala karunia dan nikmatnya yang tiada hentinya diberikan kepada kita semua. Utamanya nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling besar dari segala nikmat adalah nikmat keimanan, sehingga kita semua dapat berkumpul dan bersua pada hari yang penuh berkah ini. Serta tidak lupa pula salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang meluluhlantahkan nilai-nilai kejahiliaan digantikan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keislaman yang berujung pada kebaikan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang terkait dengan pencegahan pernikahan dini dengan mengusung sebuah tema keluarga sakinah, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini untuk merespon maraknya perkawinan anak di tengah masyarakat kita, sekaligus mengedukasikan konsep keluarga sakinah yang telah ditekankan baik di dalam Al-Quran dan banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadi tanggung jawab moral kita bersama untuk memberikan secercah pencerahan dan peringatan kepada masyarakat, orang tua, dan tentu saja terkhusus kepada generasi milenial muslim agar tidak terburu-buru dan bisa memahami dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak, dan juga untuk mencoba merefleksikan kembali konsep keluarga sakinah sebagai pegangan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Jamaah ya insya Allah berbahagia semuanya. Islam mengajarkan bahwa yang terbaik di antara kaum lelaki yaitu yang terbaik terhadap istrinya, dan yang terbaik di antara kaum perempuan yaitu yang berusaha membantu suaminya. Adapun yang terbaik di antara kehidupan rumah tangga yaitu suami istri yang sibuk berusaha dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi anak-anaknya. Menurut Islam, suatu perkawinan dan hidup rumah tangga pada hakikatnya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya. Jadi, kehidupan suami istri dalam sebuah keluarga muslim tiada lain merupakan bentuk ibadah kepada Allah dan Rasulnya yang mempunyai tujuan untuk menjalin rasa cinta dan kasih sayang dalam kepercayaan dan takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu masyarakat. Jika keluarga bahagia, maka masyarakat akan ikut bahagia. Jika sengsara, maka kesengsaraan akan menyentuh masyarakat. Keluarga bahagia adalah yang berhasil melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia atau keturunan yang sehat. Mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri, saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Perkawinan yang baik hendaknya bisa tercapai apabila mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah pertama, persoalan kecukupan usia atau istri ideal. Usia merupakan faktor penting yang terkait kesiapan pernikahan, sebagaimana yang telah disyaratkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Batas usia dimaksud di sini matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga, dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari berbagai segi. Dari sudut pandang kesehatan, perkawinan anak mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Ditinjau dari aspek sosial, tentu saja perkawinan anak dapat mengurangi keharmonisan keluarga dan berujung pada perselisihan dan pada perceraian. Mengenai hal ini, meskipun pernikahan itu adalah ibadah, namun dapat menimbulkan mudarat sebagaimana yang ditimbulkan akibat perkawinan anak. Maka menurut kaidah hukum Islam, hal tersebut dilarang. Setiap ibadah yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, maka ibadah tersebut dilarang. Selanjutnya yang kedua yang bisa menjadi pertimbangan adalah pengetahuan tentang agama. Keluarga bertugas menanamkan kesadaran beragama terhadap anggota keluarga. Nabi SAW bersabda, siapa yang kawin, maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia berusaha menyempurnakan setengah dari sisanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bahwa dengan perkawinan, diharapkan suami dan istri saling mengingatkan. Berbicara tentang keluarga sakinah, keluarga sakinah merupakan tempat utama untuk membina keluarga yang beriman dan berakhlak. Keluarga menjadi tempat untuk menanamkan keyakinan beragama serta mengamalkan dan membiasakan praktik keberagamaan. Keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal nilai keagamaan. Hadirin yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertimbangan selanjutnya adalah prinsip saling percaya. Hubungan yang kuat biasanya juga dilandasi oleh fondasi yang kuat. Salah satu tiang fondasinya adalah kepercayaan. Kepercayaan merupakan modal penting agar hubungan menciptakan rasa percaya di antara pasangan, membuat hubungan menjadi harmonis. Islam juga memerintahkan untuk bisa saling percaya satu sama lain, baik dalam konteks masyarakat maupun dalam konteks pernikahan. Apalagi Nabi SAW digelari dengan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Begitu pentingnya prinsip saling percaya ini, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada iman bagi yang tidak mampu menjaga amanat. Tidak ada iman bagi yang tidak ada amanat padanya. Dan tidak ada agama bagi yang tidak ada janjinya baginya untuk memenuhi janji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tujuan berumah tangga memang untuk mewujudkan ketentraman atau ketenangan dengan dasar mawaddah warahmah.
Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, dan kedamaian, maka guncangan di dalam rumah tangga seperti ketidakpercayaan atau perceraian itu tidak akan terjadi. Pertimbangan berikutnya adalah persoalan kemapanan ekonomi. Kemapanan ekonomi di sini termasuk masalah kestabilan keuangan. Adanya pekerjaan merupakan faktor yang paling disebut berpengaruh dalam hubungan pernikahan. Kemapanan ekonomi juga berhubungan dengan keinginan untuk tidak membebani orang tua. Kemapanan ekonomi dianggap sebagai suatu standar kesuksesan dan menjadi fondasi untuk membentuk hidup berumah tangga. Dalam filosofi Bugis terdapat istilah dapat mengelilingi dapur sebanyak 7 kali. Yang dimaksud di sini salah satunya adalah kemapanan ekonomi sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pertimbangan terakhir adalah persoalan kematangan emosional atau kematangan mental. Kematangan mental dan mampu bersikap dewasa merupakan faktor yang diperlukan dalam pernikahan. Kematangan juga dihubungkan dengan bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga, memadukan kedua belah pihak termasuk keluarga besar. Kematangan emosional ini nantinya akan mempengaruhi terkait keputusan atau pertimbangan-pertimbangan yang diambil nantinya dalam memutuskan suatu perkara. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Kematangan emosional ini sangat penting agar tercapai hubungan rumah tangga yang damai dan tenang. Hadirin, para jamaah dimuliakan oleh Allah, Islam memandang pentingnya membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah karena merupakan pondasi terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa ada 4 hal yang akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga, yaitu suami istri yang setia, anak yang berbakti, lingkungan sosial yang sehat, dan dekat rezekinya. Keluarga sakinah ini membawa adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, dan kedamaian. Maka keguncangan dalam keluarga tidak akan terjadi. Masing-masing keluarga perlu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga secara jernih dan menyentuh. Tanpa ketentraman, maka tidak akan mudah untuk berpikir dengan jernih dan mau bermusyawarah. Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang dan tidak banyak konflik, serta dapat menyelesaikan problematika yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta dan mencintai atau mawaddah dan kasih sayang atau warahmah. Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga. Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin antara suami istri yang serasi dan seimbang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menuju keluarga yang sakinah memerlukan pelatihan dan perjuangan yang sungguh-sungguh dan perilaku kebersamaan antara anggota keluarga. Seluruh keluarga hendaknya dididik untuk bisa mencontoh keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari keteladanan suami sebagai kepala keluarga dengan mempunyai tingkah laku, tutur kata dan perilaku yang lembut, terpuji dan bijaksana. Sehingga istri dan anggota keluarga merasa terlindungi kedudukan dan kehormatannya. Kemudian, pendidikan dan pendewasaan diri menjadi tanggung jawab bersama suami istri dalam mengurus anak, sekalipun yang sering berada di rumah dan sering bergaul dengan anak-anak adalah kaum istri, akan tetapi keduanya harus bisa sama-sama belajar dalam melakukannya. Sehingga pada akhirnya, seluruh anggota keluarga menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya untuk saling bekerja sama satu sama lain dalam semua hal dan penting kiranya untuk bisa menyadari kodrat dan tugasnya masing-masing. Untuk itu kita sebagai orang tua perlu memahami bahwa perkawinan anak
banyak menimbulkan dampak negatif dan orang tua dapat membantu mencegahnya. Perkawinan anak dapat menyebabkan banyak konflik yang tentunya bukan merupakan ciri khas keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Orang tua perlu menjadi sumber nasihat perkawinan yang baik untuk anak agar nantinya mereka dapat mengenali pasangan dan perilaku mereka. Jangan sampai anak-anak kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga di perkawinannya. Selain itu, saya secara pribadi tentu saja menekankan pentingnya pendidikan, baik untuk anak, termasuk bahwa kesejahteraan keluarga dapat menjadi lebih baik apabila tidak melakukan praktek perkawinan anak. Selain itu, kita juga harus memberikan informasi bahwa orang tua merupakan sumber pertama tempat belajar anak-anaknya, sehingga akan lebih baik apabila orang tua menyampaikan dan mengajari anaknya tentang kesehatan reproduksi, baik kepada anak perempuan maupun anak laki-lakinya. Juga mengajarkan tentang dampak dari perkawinan anak, agar anak juga memiliki pengetahuan yang luas untuk menjaga dan melindungi dirinya agar terhindar dari perkawinan anak. Semoga kita semua dianugerahi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abu Nawas mencari neraka. Hari masih terlalu pagi, bahkan azan subuh pun belum berkumandang. Tapi Abu Nawas sudah terlihat sibuk. Dia mencari-cari sesuatu di sekitar halaman rumahnya.
1: Ada di mana sebenarnya? Jika di sekitar rumah tidak ada, aku harus mencarinya kemana lagi?
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Terdengar kumandang azan subuh. Abu Nawas segera bergegas menuju ke masjid. Di sepanjang jalan, dia masih saja menyempatkan diri untuk memeriksa tempat-tempat yang tertutup.
3: Hei Abu Nawas, kau sedang apa? Apa kau kehilangan sesuatu?
0: Abu Nawas tidak menjawab pertanyaan itu. Pikirannya terlalu sibuk sendiri. Selesai sholat subuh, Abu Nawas masih saja sibuk mencari. Kali ini, dia mencari di sekitar masjid. Dia membuka semua kotak dan tong yang ada di sana. Dia juga mencari di bawah jembatan, di balik semak, hingga di atas atap. Orang-orang merasa heran dengan tingkah laku Abu Nawas ini.
4: Sebenarnya, benda apa yang hilang sampai dia bertingkah seperti itu?
0: Siang harinya, Abu Nawas masih terlihat sibuk mencari kesana kemari. Meskipun matahari bersinar terik, Abu Nawas tetap membawa lampu minyak miliknya. Kali ini, dia mencari di sekitar rumah-rumah warga. Lagi-lagi, aksinya ini membuat para tetangga heran.
5: Hei, Abu Nawas! Apakah kau butuh bantuan?
0: Tanya salah satu tetangga. Namun, Abu Nawas menolak tawaran tersebut. Dua hari berikutnya, Abu Nawas masih saja sibuk mencari ke sana kemari sambil membawa lampu minyak. Entah itu malam hari ataupun siang hari, dia tetap membawa lampu. Dan pada hari keempat, orang-orang mulai tidak sabar lagi. Mereka menghentikan Abu Nawas dan bertanya dengan gusar.
6: Hei, siang hari begini buat apa membawa lampu minyak? Sebenarnya apa yang kau cari?
1: Aku sedang mencari neraka.
0: Sontak saja, semua yang ada di sekitar Abu Nawas tertawa terbahak-bahak.
6: Orang gila.
4: Ternyata Abu Nawas sudah gila.
0: Setelah itu, mereka mulai bubar karena tidak mau berurusan dengan orang gila. Abu Nawas masih saja berkeliaran seperti orang gila. Sesuai hukum yang ada di kota Baghdad, orang gila tidak boleh berkeliaran di jalanan. Mereka harus ditangkap dan dikurung.
6: Apa sebaiknya kita laporkan saja?
4: Benar, bisa saja dia hanya pura-pura gila dan sedang merencanakan kejahatan.
0: Maka, mereka pun melaporkan Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke penjara istana. Penangkapan ini membuat seluruh kota Baghdad geger. Mereka penasaran, apalagi kesalahan Abu Nawas hingga ditangkap. Begitu mendapatkan laporan bahwa Abu Nawas dipenjara, Raja Harun segera memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil. Maka, berangkatlah dua pengawal setia Raja Harun untuk menjemput Abu Nawas. Di istana kerajaan, Raja memerintahkan agar ikatan di tangan Abu Nawas dilepaskan. Kemudian, beliau bertanya.
6: Kali ini, apa lagi ulahmu?
1: Maaf, Baginda. Saya tidak melakukan kesalahan sama sekali.
6: Lantas, mengapa kamu berkeliaran siang hari sambil membawa lampu seperti orang gila?
1: Saat itu saya sedang sibuk mencari sesuatu.
0: Jawab Abu Nawas tidak jelas. Hal ini semakin membuat Raja Harun marah.
6: Sebenarnya, apa yang kamu cari?
1: Saya mencari neraka, Baginda Raja.
0: Raja dan seluruh menteri yang ada di ruangan itu pun tertegun. Sesaat kemudian, Raja berteriak.
6: Kamu gila! Memang benar kamu sudah gila, Abu Nawas?
1: Tidak, Raja. Saya tidak gila.
7: Mereka lah yang gila.
3: Siapakah mereka itu?
1: Orang yang melaporkan, menangkap, serta yang menganggap saya gila.
0: Abu Nawas kemudian meminta kepada Raja Harun untuk mengumpulkan mereka semua.
1: Anda adalah raja yang adil, bukan? Anda pasti akan mengabulkan permohonan saya. Karena Anda harus membuktikan siapa yang sebenarnya gila.
0: Raja Harun merasa terjebak oleh kata-kata Abu Nawas untuk menjaga wibawa serta citra dirinya sebagai raja yang adil. Raja Harun pun memerintahkan agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dikumpulkan menjadi satu, sesuai permintaan Abu Nawas. Setelah semuanya berkumpul di alun-alun istana, Abu Nawas dan Raja Harun pun mendatangi mereka.
6: Baginda Raja, mengapa engkau memanggil kami ke sini?
3: Untuk menentukan apakah Abu Nawas benar-benar gila, ataukah kalian semua yang gila?
6: Abu Nawas benar-benar gila. Apakah itu perlu dibuktikan lagi, Baginda Raja?
3: Semua harus dibuktikan, karena menurut Abu Nawas, kalianlah yang gila.
1: Wahai kalian semua yang mengaku waras, apakah menurut kalian, orang yang berbeda pandangan adalah orang yang berdosa dan sesat?
8: Benar!
1: Apa hukumnya bagi orang yang berdosa dan sesat?
4: Kamu memang gila. Tentu saja hukuman bagi orang berdosa dan sesat adalah neraka.
9: Kamu adalah contoh orang gila, penuh dosa sesat. Kamu pasti akan masuk neraka.
0: Orang-orang bersorak mendukung. Abu Nawas menghela nafas dengan santai.
1: Baiklah, menurut kalian aku pasti akan masuk neraka, bukan? Lalu, di manakah neraka itu? Milik siapakah neraka itu?
0: Kegaduhan segera terjadi. Mereka merasa Abu Nawas telah menghina dan mempermainkan mereka semua.
6: Neraka adalah milik Allah dan terletak di akhirat. Buat apa aku bertanya sesuatu yang sudah jelas?
0: Raja Harun mengamati kegaduhan tersebut. Dia kemudian berpaling kepada Abu Nawas dan bertanya,
3: "Sekarang, apa yang akan kau lakukan?"
1: Maaf Baginda, tolong sampaikan kepada mereka semua, jika neraka itu milik Allah dan letaknya di akhirat, lantas mengapa mereka semua begitu mudah menentukan siapa yang akan masuk ke neraka? Apakah mereka semua adalah malaikat Allah? Jangan-jangan mereka semua yang gila.
0: Raja tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Sungguh, Abu Nawas ini memang banyak akal.
1: Setiap hari, saya mendengar orang-orang dengan mudahnya mengatakan, kamu pasti masuk neraka. Dan selalu menjadikan itu sebagai alasan untuk mendesak orang lain. Saya jadi penasaran, apakah neraka itu ada di bumi ini?
3: Jadi, kamu berusaha mencari neraka karena ingin membuktikan apakah neraka itu ada di bumi ini atau tidak?
1: Benar, Baginda. Bagaimana jika orang-orang itu sudah tahu letak neraka dan memiliki daftar siapa saja yang akan masuk ke dalamnya? Bukankah saya harus tahu apakah nama saya ada di dalamnya atau tidak?
3: Kau benar, Abu Nawas.
0: Kemudian, beliau bicara kepada semua orang yang berkumpul di sana.
3: Kalian terlalu mudah menilai orang tanpa mau melihat diri sendiri. Kalian harus lebih baik sebelum menghujat orang lain. Teruskanlah mencari di mana neraka itu berada.
0: Raja pun pergi meninggalkan tempat itu sambil tertawa.

0: Pendengar, kita cukupkan Mutiara Pagi dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Matangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
2: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN, namun demikian dilakukan secara bertahap.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan memberi atensi terkait permasalahan sampah. Laporan disampaikan Iinur Fahraini.
2: Pemerintah saat ini sedang fokus dalam penanganan sampah yang terjadi hampir di seluruh daerah. Salah satunya dengan menghentikan proses open dumping atau metode pembuangan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA dengan cara menumpuk begitu saja di area terbuka tanpa pengolahan atau penutupan tanah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Kasman menjelaskan, masalah penanganan sampah ini menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Pihaknya mendorong untuk dapat agar pemilihan sampah dari hulu diterapkan secara perlahan. Dan ini menjadi sangat penting, salah satunya dalam mengurangi sampah yang masuk ke dalam TPA. Lebih jauh, Kasman menyatakan pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi persoalan sampah ini.
4: Beberapa daerah di Sulsel itu kan memang sudah langkah-langkah yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dari pusat dan sesuai dengan regulasi sudah mereka laksanakan, termasuk beberapa lokasi mereka juga kemarin sudah menerapkan pemilahan untuk meminimalisir sampah yang sampai ke TPA, artinya di tahapan hulu yang memang ditekankan untuk bisa ada pemilahan.
2: Menurutnya mengatasi masalah sampah bukan hanya peran dari pemerintah saja, namun partisipasi masyarakat juga berperan penting dalam keberhasilan pengolahan sampah dari hulu. Jadi diharapkan penanganannya mulai dari hulu sehingga nantinya berdampak ke hilir.
3: Bank Indonesia mendorong UMKM naik kelas. Informasinya disampaikan Hairudin Burahim.
5: Bank Indonesia Sulawesi Selatan mendorong pelaku UMKM terus meningkatkan kualitas usaha agar mampu naik kelas dan semakin berdaya saing. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BI Sulsel Reski Hernani Miminanda saat menutup kegiatan pelatihan dan silaturahmi bersama awak media serta pelaku UMKM di Pantai Jimbaran, Bali, Jumat malam 28 Agustus 2006. Reski mengatakan pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk dukungan media dalam memperkenalkan potensi dan produk usaha daerah. Pihaknya mengetahui bahwa Bank Indonesia tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan terutama UMKM dan media sangat penting karena terus ingin senantiasa membuat UMKM di Sulawesi Selatan terus naik kelas dari tahun ke tahun. Dalam kegiatan studi banding di Bali, pelaku UMKM Sulsel juga didorong menerapkan prinsip ATM yakni amati, tiru, dan modifikasi. Reski berharap hasil kunjungan ke sejumlah pelaku usaha di Bali dapat menjadi inspirasi yang kemudian disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Sulawesi Selatan. Ia juga mengapresiasi UMKM Sulsel yang berprestasi dalam ajang Karya Kreatif Indonesia atau KKI, diantaranya Losari Slik, Ari Kurnia, dan Bioetnik yang berhasil mencatatkan penjualan lebih dari 1 miliar rupiah.
6: Amati, tiru, modifikasi. Ya. Apa yang menarik dari UMKM di Bali ini? Tiru, ya, kemudian modifikasi, ya, sesuai dengan karakteristik di Sulawesi Selatan. Ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi di KKI.
5: Ia mengajak seluruh peserta kembali di daerah dengan semangat kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Sulawesi Selatan.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Ratusan tim pelajar hingga kepala sekolah ikut bergabung dalam turnamen mini soccer Disdik Cup pertama di Kabupaten Sinjai. Laporan disampaikan Ayunian Indiati.
8: Sebanyak 107 tim dari jenjang SD, SMP hingga kepala sekolah meramaikan turnamen mini soccer Disdik Cup 1 yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di lapangan mini soccer Lompu. Turnamen yang menjadi bagian dari Semarak Bulan Kemerdekaan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sinjai pada Jumat malam 28 Agustus 2026 dan berlangsung hingga 6 September 2026. Bupati Sinjai Ratnawati Arif menyebut, mini soccer menjadi miniatur perjuangan yang membutuhkan kekompakan, kedisiplinan, dan kerja.

0: sembilan kecamatan hadir membersamai dengan semangat juang dan semangat olahraga yang begitu terjaga. Kegiatan ini patut dilaksanakan secara periodik untuk membina dan membangkitkan semangat olahraga yang tentu harus terlatih.
1: Turnamen mini soccer di Disdik Cup 1 diikuti 64 tim SD, 32 tim SMP, serta 11 tim dari K3S, MKKS, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
2: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Sulawesi Selatan menjaring atlet potensial untuk Prapon 2027. Laporan disampaikan Amanda Salsabila Sadari.
3: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial yang dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Penjaringan atlet akan dilakukan melalui proses pembinaan dan pemantauan prestasi di daerah. Sekretaris Umum Potsi Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan atlet yang telah lolos pada babak kualifikasi saat ini kembali menjalani latihan di kabupaten dan kota masing-masing sebagai persiapan menghadapi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Bone dan Wajo. Menurutnya, Porprov yang akan menjadi salah satu momentum bagi Potsi Sulawesi Selatan untuk melihat perkembangan sekaligus menjaring atlet yang memiliki potensi untuk masuk dalam program pembinaan menuju Prapon tahun 2027.
4: Strategi yang digunakan sekarang adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda. Ketika Porda berlangsung, di Wajo, langsung kita akan mengarahkan dress coding kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan Prapon.
3: Suwardi menambahkan setelah Porprov, Potsi Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk menentukan atlet yang dinilai memiliki kemampuan dan potensi terbaik. Sejumlah atlet terpilih juga akan diarahkan untuk mengikuti latihan di Pusat Pembinaan Nasional bersama pelatih berpengalaman. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknik, fisik, dan mental bertanding atlet Dayung Sulawesi Selatan sebelum menghadapi persaingan pada Prapon tahun 2027. Posisi Sulawesi Selatan menargetkan proses penjaringan dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menghasilkan atlet terbaik yang mampu membawa nama Sulawesi Selatan pada ajang nasional mendatang.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sulawesi Selatan pastikan dukungan untuk 46 cabang olahraga Porprov 2026. Dilaporkan Amanda Salsabila Sadari.
5: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 mendapat dukungan agar pelaksanaan kompetisi berjalan lancar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan Porprov tahun 2026 akan mempertandingkan sebanyak 46 cabang olahraga yang melibatkan atlet dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan bagi masing-masing cabang olahraga agar seluruh rangkaian pertandingan dapat terlaksana sesuai rencana.
6: Untuk pendanaannya, sama dengan Praporprov, babak kualifikasi Porprov, itu kemarin sama, yaitu bagaimana bentuknya pelaksanaan kegiatan masing-masing Pengprov. Masing-masing Pemprov yang melaksanakan kegiatan. Alhamdulillah, atau insya Allah, untuk pendanaan semua cabang olahraga itu akan kita sudah porsikan masing-masing untuk agar bisa.
5: Suherman berharap dukungan tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan Porprov tahun 2026 sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga Sulawesi Selatan melalui kompetisi yang berkualitas.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini dan sudah kami hadirkan tadi sejumlah informasi pendengar dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan sejumlah informasi terkini hasil liputan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Dan tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda pendengar beberapa informasi yang menjadi sari berita, diantaranya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang mendukung langkah pemerintah pusat mengalihkan status kepegawaian guru P3K daerah ke pusat, dan juga informasi mengenai ratusan tim pelajar hingga kepala sekolah yang ikut bertanding dalam turnamen mini soccer Disdik Cup yang pertama di Kabupaten Sinjai. Dan sebentar pendengar, kami ajak Anda juga untuk bergabung dalam program Opini Publik. Kami akan menghadirkan topik, tentunya topik khas akhir pekan ya, yang mana salah satunya informasi mengenai kuliner yang menjadi magnet baru pariwisata di Sulawesi Selatan. Kuliner khas semakin dipandang sebagai daya tarik wisata, bukan sekedar pelengkap perjalanan ya. Dan Anda boleh bergabung sebentar bersama kami di 08213339440 mengomentari terkait topik kita, kuliner lokal menjadi magnet baru pariwisata di Sulawesi Selatan. Dan pendengar,
2: pendengar, demikian telah kita ikuti Warta Berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan kami di 91 FM RRI Bone. Dan setelah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar, saatnya kini kami hadirkan Bone Menyapa Pagi dengan informasi seputar perakiraan cuaca yang akan tersaji untuk Anda dalam info BMKG. Juga kami akan sampaikan juga informasi dari rri.co.id. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu libur Anda. Semoga saja meskipun libur, tapi Anda tetap selalu semangat dan selalu menjadikan RRI Bone sebagai referensi Anda untuk mendapatkan informasi dan juga hiburan. Untuk sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan info BMKG dengan mengutip informasi dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari ini.

0: Dan pendengar, kita awali info BMKG dari informasi perakhiran cuaca untuk Sulawesi Selatan. Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Goa berpotensi cerah dengan suhu 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara 38 hingga 87%. Untuk Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep juga diprediksi cerah dengan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 94%. Masih berpotensi cerah untuk Baru, Sopeng, dan Wajo dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 86%. Sidrap diprediksi berawan, suhu 26 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 81%. Lanjut ke Pinrang, Endre, Kanglu, dan Tanah Toraja. Kami ulang, Pinrang, Lu, dan Tanah Toraja diprediksi cerah, suhu 17 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 94%. Endrekang diprediksi berawan, suhu 19 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 90%. Untuk Lu Utara dan Toraja Utara hari ini diprediksi udara kabur, suhu 14 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban udara 62 hingga 97%. Lu Timur diprediksi berawan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 94%. Dan Kota Makassar diprediksi cerah, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 77%. Dan untuk Kota Parepare juga Kota Palopo hari ini diperkirakan akan cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 83%. Nah, demikian info BMKG atau perakiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan. Dan berikutnya kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk 27 kecamatan di Kota Watampone.
1: Bone pagi ini.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca di Kabupaten Bone. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, kita awali dari Bontocani, Kahu, dan Kajuara diprediksi cerah, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 91%. Salomeko berawan, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 87%. Tondra, Liburang, Maret, dan Sibulue diprediksi cerah, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 92%. Lanjut ke Barebo, Cina, Pondre, dan Laparriaja diprediksi cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara 54 hingga 94%. Untuk Lamuru, Ulaweng, Palaka, dan Awangpone berpotensi cerah, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 48 hingga 91%. Kita lanjut ke Telu Siatinge, Ajangale, Dua Bocoe, dan Cenderana diprediksi cerah, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 87%. Lanjut ke Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, dan Amali diprediksi cerah, suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 88%. Untuk Telu Limpoe berpotensi berawan, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 97%. Untuk Bengo dan Patimpeng diprediksi cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 88%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan selanjutnya kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id setelah kita dengarkan jeda berikut ini.

0: Hei, Otan, moto ni. Moto ni. Iya, eloki mangkalinga. Cerita Sidi Pau-Pau Ricardo. Di RRI Bone. Iga elok mangkalinga cerita. Iya. Ayo teman-teman, kita dengarkan bersama cerita dongeng Pau-Pau Ricardo bersama Rumah Cerita 24 dan RRI Kabupaten Bone. Setiap hari Minggu jam 10.00 pagi.
1: Oke.
0: Iya.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Kita kembali di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda mengawali informasi dari rri.co.id ini terkait Bone yang ditargetkan menjadi lumbung tebu Sulawesi Selatan. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menargetkan Bone menjadi daerah lumbung tebu di Sulawesi Selatan, terlebih dengan adanya dua pabrik yang memberikan kepastian pasar. Andi Asman mengatakan Bone memiliki potensi bahan dan sumber daya pertanian yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan produksi tebu. Karena itu, pengembangan komoditas tebu diharapkan dilakukan secara terencana, mulai dari perluasan areal tanam, peningkatan produktivitas hingga penguatan kemitraan dengan pihak terkait. Bupati menerangkan bahwa pengembangan tebu tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan produksi. Lebih jauh, pemerintah ingin menciptakan ekosistem perkebunan yang mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya petani. Kemudian program pengembangan tebu juga mencakup upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dan pola budidaya yang lebih baik. Pengembangan tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Bone.

Informasi selanjutnya, Polres Bone dukung perluasan tebu swasembada gula nasional. Polres Bone menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan dan percepatan swasembada gula nasional melalui kehadiran Wakapolres Bone Kompol Antonius Tutleta SPD pada kegiatan tanam perdana perluasan tanaman tebu tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lahan pabrik gula Arasoe, Dusun Liputelue, Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone pada Sabtu 29 Agustus 2026. Wakapolres Bone hadir mewakili Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantio, SHSIK, MH bersama sejumlah pejabat pemerintah, TNI, pelaku usaha, serta undangan lainnya. Turut hadir Bupati Bone Haji Andi Asman Soleman, Esos MSI, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Bustanul Arifin, Kepala BRMP Dr. Zainal Abidin SPMP, serta Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahbudi SPMSI. Hadir pula Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Dr. Lim Muharam SPMP, Kasih Ops Kasrem 141 Todopuli, Letkol Kamulang, Kolonel Infantri Muhammad Rizki Hidayat Johar, Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus, serta sejumlah pejabat dan stakeholder terkait. Kegiatan diawali dengan penanaman perdana tebu oleh Bupati Bone bersama rombongan. Penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya program perluasan areal tanam tebu di wilayah Kabupaten Bone. Perluasan tanaman ini dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi bahan baku gula sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada gula nasional. Wakapolres Bone Kompol Antonius Tutleta mengatakan kehadiran jajaran Polres Bone merupakan bentuk dukungan terhadap berbagai program pemerintah khususnya di sektor ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI Polri, pelaku usaha, kelompok tani, dan masyarakat. Sinergi lintas sektor penting untuk memastikan pengembangan tanaman tebu dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

0: Pendengar, kita cukupkan dulu sesi pertama Bone Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan selanjutnya akan kami hadirkan warta rangkuman Warta Bone untuk Anda. Setelah rangkuman Warta Bone, kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam Warta Bone selama sepekan, dibacakan oleh Sri Ulfa. Pemkab Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih guna mengawasi pendistribusian di 22 SPBU. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM berjalan optimal, adil, serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator Tim Satgas Merah Putih Andi Amran menegaskan, pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone. Sejumlah personil, termasuk camat dan lurah, disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian. Di lapangan petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU agar lebih mengutamakan kendaraan umum dan pribadi.
2: Kita bagi habis, OPD itu kan ada beberapa, jadi kita bagi habis ke 22. Selanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga membagi habis anggotanya ke 22 SPBU untuk memantau sekaligus memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan semestinya.
1: Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih, distribusi BBM diharapkan dapat kembali normal dan lancar.
0: Warga di Kabupaten Bone mengeluhkan lonjakan harga LPG 3 kg yang kini menembus Rp40.000 per tabung. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Kenaikan harga LPG 3 kg mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Bone. Dari sebelumnya di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000, kini harganya bisa mencapai Rp40.000 per tabung. Ibu Sunar, warga Kelurahan Macanang, mengatakan, kondisi ini membuat warga khususnya ibu rumah tangga harus mengatur ulang pengeluaran harian. Dikatakan kelangkaan LPG juga membuat sejumlah toko campuran kehabisan stok dalam waktu cukup lama. Ia juga mengaku, kenaikan harga LPG cukup membebani kebutuhan rumah tangga.
4: Mau tidak mau ya dibeli, meskipun mahal dari harga biasanya. Dan harus juga mengantri, biasanya datang di hari Rabu, Jumat di salah satu pengecer. Dan sekarang ada mi beli Rp40.000 satu gas. Dan saya juga dengar keluhan dari pedagang eceran atau pedagang di toko campuran. Memang susah sekali gas LPG 3 kg sekarang. Bahkan ada yang sudah satu bulan tidak menjual. Dan kebanyakan warga sudah naganti mi dari gas LPG ke kayu bakar kilagi karena tidak ada dapat penjual.
3: Sementara itu, warga Kelurahan Watampalaka Agus mengaku mendapatkan LPG 3 kg dengan harga Rp35.000 di Pasar Palaka. Ia menyebut kelangkaan LPG juga terjadi bersamaan dengan sulitnya mendapatkan BBM.
5: Susah memang, saya dapat di Pasar Palaka harga Rp35.000. Sebenarnya, dua penjual ku pergi. Harga yang satunya Rp35.000 juga, tapi minta kartu keluarga. Masalahnya ini gas LPG susah, bersamaan juga dengan susah BBM.
3: Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera memastikan ketersediaan LPG 3 kg, serta mengawasi harganya di tingkat pengecer, agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
0: Kabupaten Sinjai menjadi terbaik utama South Sulawesi Investment Challenge 2026 lewat proyek industri minyak ikan yang dinilai layak ditawarkan kepada investor. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
3: Kabupaten Sinjai kembali menorehkan prestasi di bidang investasi. Proposal Investment Project Ready to Offer atau IPRO bertajuk Industri Minyak Ikan berhasil meraih predikat terbaik utama pada ajang South Sulawesi Investment Challenge atau SSIC 2026 di Makassar, Kamis 27 Agustus 2026. Sinjai berhasil mengungguli 4 finalis lainnya, yaitu Jeneponto, Baru, Sidrap, dan Toraja Utara. Proposal Sinjai dinilai unggul dari sisi kesiapan dokumen, potensi ekonomi, hingga kelayakan proyek untuk ditawarkan kepada investor. Kepala DPM PTSP Sinjai Lukman Dahlan yang mempresentasikan langsung proyek tersebut menyebut, capaian ini menjadi motivasi untuk terus menggali potensi investasi daerah. Menurut Lukman, kesiapan proposal investasi menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan calon investor. Dijelaskan, proyek yang matang dinilai dapat mempermudah masuknya investasi, sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi baru di Sinjai.
6: memberikan kepada kita semangat untuk terus menggali potensi investasi di Sinjai dan menawarkannya kepada para calon investor melalui analisa dan kelayakan baik secara ekonomi, secara finansial, komersial, manajemen, dan kelindang clear. Dengan demikian,
3: SSIC 2026 diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Masda turut hadir dalam ajang tersebut. Pemkab Sinjai berharap predikat terbaik utama ini menjadi penguat daya tawar Sinjai di hadapan investor, sekaligus mendorong pemanfaatan potensi daerah menjadi proyek yang produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: PT Jasara Harja Persero Cabang Watampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar rupiah selama periode Januari hingga Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
7: PT Jasara Harja Persero Cabang Watampone menyalurkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar selama periode Januari hingga Juli 2026. Santunan tersebut diberikan kepada korban maupun ahli waris di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bone, Sopeng, Wajo, dan Sinjai. Kepala PT Jasara Harja Persero Cabang Watampone Faisal Rahmat mengatakan, dari total santunan yang disalurkan sebesar 6,3 miliar diberikan kepada ahli waris korban meninggal dunia yang berhak menerima santunan. Sementara 4,2 miliar merupakan santunan biaya perawatan korban seperti luka-luka, santunan cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dan ambulans. Faisal mengatakan, penyerahan santunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terjadi peningkatan yaitu sebesar 2,7 miliar atau sekitar 35,22%. Menurutnya, meningkatnya nilai tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi tersebut juga menjadi pengingat penting bagi seluruh pengguna jalan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas. Olehnya itu, Jasara Harja berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah kepada korban kecelakaan maupun ahli waris yang berhak menerima santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2026 telah menyerahkan santunan kecelakaan lalu lintas sebesar 10,5 miliar. Dari jumlah santunan yang telah diserahkan tersebut, 6,3 miliar merupakan santunan meninggal dunia yang telah diserahkan sepenuhnya kepada ahli waris korban yang berhak menerima santunan. Serta 4,2 miliar telah digunakan untuk biaya perawatan korban luka-luka, santunan cacat tetap, serta manfaat tambahan berupa biaya P3K dan ambulans. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu, penyerahan santunan mengalami aktivitas peningkatan sebesar 2,7 miliar atau sebesar 35%.
7: Faisal mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, sehingga budaya tertib berlalu lintas harus terus ditingkatkan demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
0: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desa

0: Boni Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan KONI Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
1: Iya, Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI Provinsi maupun Dispora Provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan venue-nya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai konsumen.
0: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari, menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
2: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritmenya provinsi, karena ini agenda provinsi. Jadi perlu bahwa sampai sekarang ini di provinsi baik di Dispora maupun KONI itu sudah perlu menjalankan komunikasi dengan panitia-panitia KONI. Kan tentu kita ini kan harus dipimpin bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan, tentu bahwa kewenangan kita itu terbatas di situ.
0: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
3: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Segenap tim redaksi RRI Bone mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Kita lanjutkan Boni menyapa pagi. Dan kali ini untuk sesi kedua kami masih akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Wabub Bone apresiasi Piala Gubernur Sulsel 2026 dorong lahirnya talenta muda. Wakil Bupati Bone Dr. Haji Andi Akmal Pasludin SPMM menghadiri pembukaan turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 volume 2 yang digelar di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare Sabtu kemarin. Turnamen tersebut diikuti 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan yang dibagi ke dalam 4 zona regional. Kompetisi menggunakan sistem grup regional dan akan berlanjut ke babak 8 besar, semifinal hingga partai final. Ketua Panitia Piala Gubernur Sulsel 2026, Erwin Soding, mengatakan pertandingan digelar di 4 wilayah, yakni Parepare, Palopo, Bone, dan Jeneponto. Masing-masing regional akan mempertandingkan 15 laga dengan 4 grup yang berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten atau kota se-Sulsel. Juara dan runner-up setiap grup selanjutnya akan melaju ke babak 8 besar, sementara lokasi penyelenggaraan babak 8 besar, semifinal dan final akan ditentukan kemudian. Ia juga menjelaskan bahwa trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 memiliki desain khusus. Piala tersebut dirancang berdasarkan sketsa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan hanya akan diberikan kepada juara pertama. Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sulsel atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah pembukaan Piala Gubernur Sulsel 2026. Tasming mengatakan Piala Gubernur Sulsel merupakan turnamen bergengsi yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi, pembentukan karakter, serta pencarian bibit-bibit sepak bola potensial dari berbagai daerah. Ia berharap seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur Sulsel 2026 juga menghadirkan laga eksibisi yang mempertemukan PSM dengan andalan FC. Menurutnya, turnamen ini diharapkan mampu memberikan motivasi sekaligus menjadi bagian dari proses pembinaan sepak bola di Sulawesi Selatan. Ia berharap talenta-talenta terbaik yang muncul dari turnamen tersebut dapat menjadi bagian dari tim Sulawesi Selatan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON mendatang. Gubernur juga menyampaikan bahwa total hadiah sebesar Rp500 juta menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk para peserta. Selain hadiah uang, juara turnamen akan mendapatkan trofi khusus yang dirancang secara unik.

Temui Bupati, BRI Sinjai tegaskan komitmen perluas layanan ke pelosok. Pimpinan cabang BRI Sinjai, Isa Akar Irwan, menegaskan komitmennya memperluas akses layanan perbankan hingga ke wilayah pelosok Kabupaten Sinjai. Upaya tersebut menjadi salah satu fokusnya setelah dipercaya memimpin BRI Cabang Sinjai. Komitmen itu disampaikan Isa Akar saat melakukan audiensi dengan Bupati Sinjai Hajar Rahma Ratnawati Arif di Rujab Bupati Sinjai pada 27 Agustus 2026. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan Isa Akar sebagai pimpinan baru BRI Cabang Sinjai. Sebelumnya, Isa Akar bertugas di wilayah Tanah Toraja. Kehadirannya di Sinjai diharapkan dapat membawa penguatan pelayanan perbankan, termasuk menjangkau masyarakat yang selama ini berada jauh dari akses layanan keuangan. Isa Akar mengatakan, perluasan jangkauan layanan menjadi perhatian BRI agar masyarakat di seluruh wilayah Sinjai dapat memperoleh akses perbankan secara lebih mudah, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dengan keterbatasan akses terhadap layanan keuangan. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menyambut baik komitmen pimpinan baru BRI Cabang Sinjai tersebut. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan BRI terus diperkuat, terutama dalam menghadirkan layanan perbankan yang mudah dan merata.

Kita lanjut lagi informasi di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini kami akan sampaikan informasi tim UNM raih juara 1 Gelora 2026. Tim mahasiswa Universitas Negeri Makassar meraih juara 1 Gelora 2026 kompetisi karya tulis ilmiah yang digelar Himapem FISIP Universitas Hasanuddin. Gelora 2026 mengangkat tema diskursus ketahanan nasional di era disrupsi, kolaborasi strategis dalam menghadapi dinamika bernegara. Kompetisi tersebut menjadi ajang bagi mahasiswa untuk menawarkan gagasan terkait tantangan ketahanan nasional. Tim UNM bernama Ederlab dan diketuai Rizka Anugrah Taufik Lapa merupakan mahasiswa administrasi negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM. Rizka berkolaborasi dengan Andi Arimi Amelia dan Andi Ramadhani Azahra. Keduanya berasal dari program studi hukum, bisnis, serta pendidikan teknik informatika dan komputer UNM. Kolaborasi tersebut memadukan perspektif administrasi publik, hukum, dan teknologi informasi. Integrasi lintas disiplin itu melahirkan gagasan strategi kolaborasi untuk memperkuat ketahanan nasional di era disrupsi digital. Rizka mengatakan persiapan matang menjadi salah satu kunci keberhasilan timnya. Persiapan dilakukan melalui pengkajian isu, pembagian tugas, dan simulasi presentasi final. Keberhasilan tersebut juga didukung bimbingan dosen pembimbing tim Aiman Sabar Reski. Tim Ederlab kemudian meraih poin tertinggi dari dewan juri dalam babak penentuan. Prestasi tersebut mendapatkan apresiasi dari pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNM, Dekan FISH UNM Supriyadi Toro bersama Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Andi Oktamaya Tenriawaru menyampaikan kebanggaan atas pencapaian tersebut. Tim Ederlab berharap gagasan yang mereka hasilkan tidak berhenti sebagai karya kompetisi. Mereka berharap gagasan tersebut dapat dipertimbangkan pemangku kebijakan sebagai rekomendasi menghadapi tantangan bernegara di era modern.

Menko Ferry Juliantono minta perajin tenun Toraja bikin koperasi. Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono mendorong para perajin kain tenun Toraja untuk segera membentuk lembaga koperasi. Pembentukan wadah konsolidasi tersebut bertujuan agar memperbesar kapasitas produksi serta memperluas jangkauan pasar ekspor. Inisiasi pembentukan badan usaha bersama disampaikan saat acara penutupan kegiatan kebudayaan di Pasar Seni Makale. Penutupan ajang Pesona Tenun dan Budaya Toraja 2026 tersebut diselenggarakan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Menteri Koperasi menilai kain tenun tradisional Sulawesi Selatan berpotensi menjadi produk fashion kelas dunia yang unggul. Peningkatan kapasitas usaha diarahkan agar produk lokal memiliki daya saing tinggi tanpa mengikis identitas budaya. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya pelestarian warisan budaya yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Penguatan kelembagaan melalui badan usaha koperasi diproyeksikan mampu menyelesaikan kendala modal serta efisiensi pemasaran. Ferry membeberkan bahwa koperasi bertindak sebagai jembatan strategis yang menghubungkan hasil karya perajin dengan pasar industri. Pembentukan koperasi Kopi Tanah Toraja turut diusulkan demi meningkatkan nilai tambah komoditas komersial daerah. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi disiapsiagakan untuk memberikan program pendampingan serta kemudahan akses permodalan usaha. Bupati Tanah Toraja Zadrak Tombek menyambut optimistis keterlibatan generasi muda dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.

0: Kita lanjutkan kembali sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan informasi yang akan kami sampaikan ini bertajuk Komisi 3 Batasi Tindak Pidana dalam RUU Perampasan Aset. Komisi 3 DPR RI memperjelas batasan ruang lingkup tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Pengaturan khusus tersebut menyasar kejahatan bermotif ekonomi dengan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun. Studi komparasi regulasi internasional mencakup penerapan ambang batas nilai aset hasil kejahatan di Selandia Baru senilai $30,000 New Zealand. Nah, kondisi Komisi 3 DPR RI berkomitmen memanfaatkan mekanisme penyitaan aset tanpa putusan pidana berjalan proporsional. Kajian perbandingan hukum meluas hingga ke beberapa negara seperti Singapura, Italia, Paraguay, Uruguay, Filipina, Swiss, Belanda, serta Amerika Serikat. Langkah ini diyakini mampu memperkuat transparansi serta efektivitas regulasi penyitaan harta kejahatan nasional. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan paparan resmi mengenai progres penyusunan draft aturan hukum terbaru pada Sabtu kemarin. Skema penyitaan aset tanpa vonis pidana difokuskan pada tindak pidana korupsi, narkotika, hingga terorisme. Habibur Rahman membeberkan detail penerapan batasan ambang hukuman pidana serta nilai kerugian finansial yang berlaku di Selandia Baru. Standar tersebut menjadi bahan rujukan penting dalam merumuskan klausul penyitaan aset hasil kejahatan di Indonesia. Ia memaparkan pendaftaran sektor kejahatan spesifik seperti tindak pidana perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan, perikanan, hingga perdagangan orang, penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya, serta kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup turut dimasukkan. Habibur Rahman memastikan DPR terus membuka ruang penyerapan masukan publik hingga melahirkan undang-undang yang berkeadilan serta komprehensif. Partisipasi masyarakat dan akademisi diharapkan menjadi tumpuan utama penegakan hukum yang akuntabel. In Journey, luncurkan Indonesia Berkarya, Agnes Mo jadi inspirasi. PT Angkasa Pura Indonesia memberikan penghargaan program Indonesia Berkarya kepada publik figur publik Agnes Mo. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi sang penyanyi yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Penyerahan apresiasi edisi perdana berlangsung secara langsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Agnes Mo sendiri baru saja dipercaya untuk memerankan karakter penting dalam serial televisi ternama Hollywood. Direktur Komersial In Journey Airports Ferry Y. Setiadi menyampaikan tujuan peluncuran program apresiasi tersebut secara resmi. Program ini khusus resmi diluncurkan bertepatan dengan momentum perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ferry menilai sang artis memiliki rekam jejak prestasi yang sangat membanggakan di tingkat internasional. Kiprah internasional tersebut menjadi bukti nyata bahwa talenta dari tanah air mampu bersaing global. Ia menegaskan komitmen kuat sang artis dalam meningkatkan kualitas diri tanpa henti di mancanegara. Semangat pantang menyerah tersebut dinilai selaras dengan visi transformasi menyeluruh pengelolaan bandara nasional kita. Agnes Mo mengapresiasi langkah transformasi berkelanjutan yang dijalankan oleh seluruh pengelola bandara di Indonesia. kerja keras dan dedikasi tinggi diyakini mampu mewujudkan cita-cita membawa bangsa ke kancah internasional. Ia menyebut area komersial dan gaya hidup kini telah terintegrasi dengan sangat baik di bandara. Fasilitas retail modern tersebut mampu memberikan pengalaman berbelanja yang sangat menyenangkan bagi seluruh penumpang. Pendengar, kami cukupkan informasi untuk Anda dalam rangkaian acara Bone Menyapa Pagi. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Saya Ulfa, pamit. Wassalam.
1: 2026, saya Rudy Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
2: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI di Denpasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
2: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di tersebut.
3: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
2: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
3: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana. Bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.